Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaan

0: di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Korannya Quran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Catatan peristiwa.
8: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam

0: pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami masih akan membahas tema sebelumnya yaitu persiapan pemerintah menuju ketahanan energi. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman terkait dengan bagaimana strategi percepatan untuk penggunaan biodiesel dan bioetanol dan juga biodiesel ditargetkan B50 kemudian bioetanol menjadi E20. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pakar energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, untuk melihat seberapa cepat atau seperti apakah persiapan pemerintah saat ini untuk menuju ke ketahanan energi. Dan silakan untuk Anda juga dapat memberikan pendapat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 atau langsung dapat menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Badan Komunikasi Nasional atau Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan saat ini memang ketergantungan bahan bakar minyak kita masih cukup besar, yaitu sekitar 1 juta barel dari kebutuhan nasional 1,6 juta barel. Dan tadi kami berbincang percepatan terkait dengan bioetanol dan juga bioenergi. Dan kini kami akan membahas hal tersebut, persiapan pemerintah menuju ketahanan energi bersama dengan pengamat energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa. Pak Iwa, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemerintah menuju ketahanan energi, Bapak melihat apakah peluang Indonesia untuk mencapai kemandirian energi itu seperti apa sejauh ini melalui program tersebut, Pak?
3: Baik, terima kasih. Jadi tentu program ini baik

0: karena kurs, jadi valuta kita makin turun. Nah ini itu dampaknya sangat sangat besar. Sehingga pengurangan ini menjadi sangat penting. Pengurangan ini adalah program yang saya dengar salah satu ada dua, B50 dan E20. Nah, dua hal itulah yang kalau memang itu kita menjadi tujuannya, kejar dengan baik. Dengan baik, dan saya bahasa saya tadi adalah komitmen terhadap itu. Jangan lagi kita berpikir yang lain-lain itu saja. Lalu konsisten melaksanakan programnya. Kalau pertanyaan dampaknya lagi itu sangat banyak. Pertanyaannya dampaknya itu adalah kepada ekonomi masyarakat tentunya. Karena ini bisa disuplai semuanya oleh masyarakat. Jadi seluruh sektor bisa membangun, mendukung ini semua. Begitu menurut saya.
1: Bentuk komitmen seperti apa ini yang Anda sarankan, yang paling utama agar ketahanan energi tadi dan juga ketahanan pangan ini bisa berjalan seiringan ini, Pak Iwak?
0: Ya, pertama adalah tentu adalah pemerintah langsung membuatkan regulasi. Yang saya dengar B50 sudah tes dalam proses uji coba, segera saja, jangan ditunda-tunda. Lakukan dan uji coba bahwa ini tepat untuk B50 ini, lalu membuat regulasi untuk mempercepat, speed up lah ya kira-kira gitu. Itu satu ya. Demikian juga untuk E20 juga demikian. Nah, kemudian juga bagaimana mendistribusikan informasi ini agar seluruh masyarakat yang mampu mensuplai ini ya, mampu mempunyai berbagai macam tanaman yang bisa mensuplai ini, baik sawit maupun tebu, maupun dan tebu ini, tebu kemudian juga singkong dan sebagainya untuk etanol ini. Ini kan bisa dibangun juga bersama-sama dengan grassroots atau masyarakat petani-petani. Bayangkan kalau ini berjalan, ini adalah akan menjadi ekosistem yang dibangun, supply chain yang terbangun dengan baik. Maka bukan hanya menurunkan ekonomi, bukan hanya menurunkan import, tetapi juga ekonomi masyarakat juga terbangun gitu. Jadi dolar turun, dan ini menurut saya connecting atau hubungannya ini kalau program ini terintegrasi dengan baik, itu sangat akan membangun ekonomi kita.
1: Saat ini, atau sektor yang paling difokuskan adalah sektor transportasi, Pak ya. Untuk itulah B50 dan E20 itu digenjot terus untuk produksinya. Tetapi secara teknis, Pak, seberapa siap sih, Pak, mesin kendaraan masyarakat kita ini untuk bisa menerima bahan bakar B50 dan E20, Pak?
0: Begini, menurut saya sih masyarakat akan menerima itu saat harga bahan bakar biasa, BBM biasa, saya bilang konvensional lah ya, konvensional itu naik, dan itu terasa sekarang bagi masyarakat, apalagi kalau sekarang itu masih ditahan kan, Pertalite masih ditahan, harga subsidinya sudah tinggi, dan harga solar diesel juga makin tinggi. Kalau dilepas sedikit-sedikit, diimbangi dengan masuknya B50 ini, masyarakat suka tidak suka, mau tidak mau akan menerimanya. Itu yang pertama dari sisi harga. Yang kedua, dari sisi sosialisasi, ini sangat penting bahwa pemerintah sudah melakukan uji coba dan ini berhasil. Dan konon saya mendengar hasil uji ini membuat bahwa mesin, gitu kan, masyarakat khawatir dengan mesinnya ini malah lebih baik bisa secara performanya. Nah, informasi inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Yang berikutnya, yang ketiga, tentu perguruan tinggi juga harus terlibat di dalam hal ini. Selain untuk mensosialisasikan, juga adalah terlibat di dalam penelitian yang lebih advance. Banyak penelitiannya yang bisa diinikan, termasuk logistik. Karena ini juga logistik sangat penting.
1: Baik. Pak Iwa, untuk B50 khususnya ini kan memang bahan dasarnya adalah CPO dan sawit ini, Pak ya. Sementara sawit juga menjadi kebutuhan pangan nasional kita. Dan tadi juga disampaikan bahwa bagaimana caranya meningkatkan produktivitas luasan dari sawit kita, sehingga mungkin saja tanpa harus membuka lahan baru, tetapi tingkat produksinya juga cukup meningkat. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah memang kedua jenis ini, B50 ataupun E50 itu selalu mengandalkan dari bahan baku pangan, Pak? Ada tidak alternatif lain yang non-pangan ini, Pak?
0: Saat ini yang kan proven, kita bicara proven ini, bahan baku itu memang dari kita sebut pangan. Tapi kita bisa melakukannya adalah misalkan

0: kita pakai sawit itu tidak semuanya tentunya adalah tentu karena ada misalkan 50% pakai sawit kita sendiri, yaitu di mana devisa nggak kebuang keluar tuh, karena ini kan kalau ini kan bisa dihitung. Maksud saya ketika kita sawit kita istilahnya ekspor, kita memang mendapatkan gitu sesuatu gitu ya. Tapi sistem lain kita import bahan bakar itu kan bisa dihitung mana yang menguntungkan, maka bisa dihitung. Ini salah satu yang perlu dihitung adalah katakan 50% sawit itu buat kebutuhan dalam negeri dan itu sebagai gitu. Dan ini saya kira ada pasar yang pasti buat CPO ini gitu. Jadi menurut saya ini semuanya bisa dihitung dan kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan seorang lah kira-kira begitu.
1: Artinya sawit untuk energi tidak akan mengganggu stok minyak goreng, begitu Pak ya, gampangnya ya. Dan bioetanol, bahan dasarnya tebu, ini tidak akan mengganggu produksi gula nasional juga, seperti itu skema yang tadi Anda sarankan ini, Pak Iwa ya.
0: Betul, itu kan di sawit juga ada misalkan TBS tangkal buah segar. Tangkal buahnya itu juga bisa menjadi kita kembangkan menjadi istilahnya menjadi energi. Jadi saya kira sawit itu banyak yang bisa kita makan dari energi. Nah ini masalah sekali lagi, saya nggak melihat komitmen gitu ya, kuranglah komitmen. Keinginan ada tetapi mungkin komitmennya ada tetapi tidak konsisten sampai all out. All out sampai selesai, karena ini masalahnya masalah nasional dan masalah lagi internasional yang harus kita hadapi gitu.
1: Baik. Kemudian ini Pak, setelah itu jadi kan tentu kan menjadi konsumsi masyarakat, bahkan juga mungkin produsen. Seperti apa mengenai formula harga yang ideal, baik itu untuk produsen nanti dan juga untuk masyarakat atau konsumen di sini Pak?
0: Nah, soal harga ini saya belum bisa menyampaikan jujur saja, karena ini kan harus dihitung dengan baik, karena itu bukan semata biaya pokok produksi semata, tetapi di dalamnya adalah logistik. Nah, di dalamnya logistik sampurna kan kita bicara bukan hanya satu tempat, tetapi seluruh Indonesia. Nah, logistik ini menjadi salah satu bagian harga yang mempengaruhi, gitu. Nah, jadi soal harga tentu saya cukup yakin bahwa kalau ini kita jalankan dengan tadi bahasa saya yang jelas, komit dan konsisten, ya, perhitungan yang banyak yang sudah dilakukan ini, harganya saya kira tidak akan melampaui harga dari harga dari BBM konvensional. Saya yakin itu. Tapi harganya harga non subsidi ya, jangan harga subsidi gitu. Harga non subsidi pasti ini lebih murah. Belum lagi dampak yang lainnya adalah tentang energi, kita sebut energi terbarukan dalam rangka menurunkan emisi. Dan kita juga tentu akan dihargai oleh dunia karena kita juga bagian daripada menuju net zero emission.
1: Kalau sebenarnya seberapa besar pengguna ketika kita menggunakan B50 dan E20 ini berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon nasional ini Pak?
0: Kalau kita sebut B50 artinya B50 itu kan berarti 50% biodiesel gitu ya,
1: 50% bensin.
0: Ya kalau seluruhnya kita lakukan ya 50% gitu kan.
1: Mudahnya jadi, gitu ya.
0: Iya, ini sedangkan untuk BBM biasa bukan non solar gitu kan, untuk solar itu juga kita bisa sama saja dengan etanol gitu ya. Yang misalkan 1 liter bensin E20 isinya 80% bensin murni, sisanya 20% etanol misalkan. Ini kan tergantung programnya dan kesiapan tadi, ekosistem yang dibangun, supply chain yang baik, di dalamnya ada logistik yang baik, maka menurut saya ya gitu. Pemerintah menurunkan berapa sih kira-kira gitu bahasanya. Menurunkan 10%, 20%, 50%.
1: Kalau negara lain Pak, ada yang berhasil tidak menjalankan program serupa dan mungkin apa yang bisa kita pelajari itu?
0: Yang saya dengar sudah yang cukup lama berhasil ya, berhasil sudah cukup lama, daerah Latin itu mereka sudah cukup lama melakukan itu, mereka berhasil kok. Itu salah satu yang saya saya ingat gitu ya.
1: Baik Pak, kembali ke B50 dan E50 ini Pak, ini kan bahan bakunya sawit dan juga tebu ya. Dan memang sangat bukan Ya, artinya ada potensi tergantung dengan faktor cuaca. Dan ya, itu akan berdampak pada ketersediaan tentunya. Nah, apa rekomendasi ya, Anda untuk mengantisipasi resiko perubahan cuaca terhadap produksi bahan baku, baik sawit misal atau tebu ini, Pak?
0: Ya, pastilah akan mempengaruhi itu ya. Tetapi kan begini, ya, artinya kan itu adalah sistem yang dibangun selama setahun, bukan bicara bulanan,
1: ya,
0: bicara setahun. Jadi ada masanya panen, di mana panen itu adalah mempersiapkan masa yang bukan tidak ada sama sekali, berkurang. Tapi hanya karena berkurang, maka sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini kan program, bisa program tahunan, bahkan 5 tahunan di dalam pengadaan suplai tersebut. Satu itu ya. Yang kedua adalah teknologi. Ya, saya kira teknologi smart farm itu harus dikembangkan. Kita hanya sering mendengar saja gitu, atau melihat, nonton di belahan dunia sana itu, bahwa farm itu sudah mengembangkan secara smart, artinya bahwa selain teknologi tumbuh yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat, kemudian juga bagaimana memproduksi secara massal. Nah, ini menurut saya sangat penting gitu. Jadi menumbuh kembangkan ini dengan teknologi dan pengetahuan, dengan teknologi dan pengetahuan tentang tumbuhan tersebut, dan saya kira banyak para pakarnya, saya bukan pakarnya, kita banyak pakarnya, kita punya perguruan tinggi yang menghasilkan para ahli seperti itu, banyak juga di pertanian dan sebagainya. Nah ini, tapi saya balik kadang-kadang ya, ini tidak berjalan itu karena tadi tidak komit ya, dan tidak konsisten, sehingga ketika dibangun, petani membangun seperti itu, nah kebijakan sudah berubah, bisa terjadi berubah, itu kan berbahaya. Ketika ini sedang ditumbuh kembangkan, sistem lagi berjalan, tiba-tiba misalkan karena dunia tiba-tiba tekanan barat harus impor tambahan lagi, atau ada bahasanya ada mafia lah internasional, dan kita impor lagi BBM konvensional, nah itu mendistrak atau merusak sistem yang kita bangun. Nah ini peran pemerintah harus menjaga itu.
1: Saya kira itu. Terakhir Pak Iwa, cara terbaik memberikan pemahaman atau mengedukasi masyarakat kita agar tidak ragu beralih ke bahan bakar nabati ini, Pak? Silakan.
0: Ya, yang pasti adalah masyarakat harus paham bahwa krisis energi itu akan terjadi dengan situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, itu. Jadi hanya itu, Pak, bagaimana masyarakat memahami itu. Kemudian kita jangan terlalu dimanjakan juga dengan subsidi. Ini memang berat pemerintah menghadapi masalah subsidi ini. Tetapi kita harus mulai berani secara perlahan-lahan dan pasti melakukan pemahaman bahwa subsidi itu tidak bagus untuk masyarakat. Untuk bukan masyarakat, untuk negeri ini. Bahwa subsidi ada tetap. Tapi saya lebih senang subsidi langsung. Ya, bukan subsidi melalui perusahaan negara gitu. Dan yang terakhir tentu sekali lagi bahwa mari bekerja sama lintas dibangun program pemerintah, perguruan tinggi dan industri serta lembaga masyarakat untuk bersama-sama memberikan kepada masyarakat kita, mensosialisasikan kondisi yang tidak baik-baik saja ini, masa depan energi ini yang saya khawatir kalau ini terjadi berbahayalah buat kita ya, tetap kalau kita masih energi konvensional. Saya kira itu.
1: Terima kasih Pak Iwa Garniwa untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Pak Iwa.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kami akan lanjutkan untuk perbincangan di pagi hari ini dengan tema yang berbeda terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup memperketat pengelolaan limbah program MBG atau Makan Bergizi Gratis untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dan program MBG kini wajib memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Setiap dapur atau SPPG penyedia makanan harus diharuskan mengelola limbah cair dan memilah sampah harian secara berkala agar tidak memicu pencemaran. Dan pemerintah juga telah menyiapkan langkah pembinaan hingga sanksi bagi pengelola yang belum memenuhi standar butu maku, maksud kami standar baku mutu. Dan seperti apa sebenarnya penerapan aturan pengelolaan limbah ini di lapangan? Nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH, Pengendali Dampak Lingkungan, Ahli Madya KLH BPLH Harni Sulistyowati. Dan mungkin Anda juga mengetahui atau memiliki pengalaman bagaimana untuk dapat mengolah limbah agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti apakah limbah, terutama limbah organik ini dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat tentu nantinya. Dan silakan kami tunggu untuk partisipasi Anda juga di 021-352-3172, 384-4545. Dan kini kami sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya KLH BPLH, Harni Sulistyowati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Harni, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan KLH yang memperketat pengelolaan limbah program MBG atau Makan Bergizi Gratis untuk mencegah pencemaran lingkungan ini, Bu. Jenis limbah yang paling banyak dihasilkan dari operasional dapur SPPG dalam program ini apa ini, Bu?
2: Iya, biasanya dari kegiatan SPPG ini sama dengan kegiatan rumah tangga ya. Karena memasak-masak, jadi ada dari kegiatan dapur maupun ada dari aktivitas pekerjanya.
1: Oh, ada dari dapur, ada dari aktivitas pekerjanya.
2: Iya, ya, betul.
1: Kenapa pengelolaan limbah di dapur SPBG ini perlu untuk diperketat, Bu?
2: Ya, karena kan sebetulnya SPPG juga sama dengan kegiatan lain, masuk ke kategori usaha atau kegiatan. Jadi memang harus dipersyaratkan memenuhi harus air limbahnya harus diolah dan harus memenuhi baku mutu air limbah yang sudah kita tetapkan. Nah, ada beberapa hal kalau misalnya tidak diolah, ini akan mencemari ke lingkungan dan biasanya bisa mengakibatkan bau ya, jadi karena tidak diolah.
1: Itu dan saya pernah melihat langsung Ibu ya, pengolahan sisa-sisa atau limbah SPPG ini kan sebagian besar adalah organik ya Bu, dan itu misalnya contoh sisa makanan ini langsung diambil oleh pihak yang memiliki industri ikan, ternak ikan, atau bahkan bisa dijadikan maggot dan lain sebagainya, termasuk juga sisa air cucian dari omprengan pun itu bisa dialihkan untuk peternak cacing, seperti itu. Kan itu sudah cukup bagus Bu pengolahannya saat ini. Apakah KLH menemukan ada yang tidak melakukan pengolahan limbah dengan cara yang baik dan tepat ini, Bu?
2: Ya, betul. Jadi memang belum semua SPPG ini melakukan pengolahan air limbahnya. Kan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa air limbah itu tidak hanya dari yang ini aja ya, yang dari aktivitas untuk dapurnya, tapi juga untuk pekerjanya kan ada mandi cuci kakus juga gitu. Itu juga harus dilakukan pengolahan. Jadi kalau memang bisa dilakukan pemanfaatan lain itu lebih bagus. Jadi sekarang kan sudah ke sirkular ekonomi ya, bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Itu lebih bagus.
1: Jadi kalau begitu Bu Harni, apa syarat utama agar sebuah dapur SPPG ini dinyatakan ramah lingkungan?
2: Ya, kalau karena kami dari Direktorat Perlindungan Pengelolaan Mutu Air, mungkin kami konsentrasi di tentang air limbahnya ya. Jadi nanti SPPG ini sebelum melakukan kegiatannya harusnya merancang unit pengelolaan air limbahnya. Jadi untuk menentukan unit pengolahan air limbah ini, mereka harus bisa memastikan dulu baku mutu yang akan diacu itu yang mana. Misalnya kan kita sudah menentukan baku mutu berdasarkan volume air limbah. Nah, nanti volume air limbah yang mereka hasilkan dirancang kira-kira berapa, nanti menggunakan baku mutu yang mana. Setelah itu mereka mempelajari karakteristik air limbahnya. Kan ada yang dari dapur, mungkin dapur satu dengan dapur yang lain tidak sama, menu makanannya juga tidak sama. Nah itu harus diketahui juga gitu ya, selain volume tadi. Kemudian juga untuk mencapai target baku mutu itu, unit pengolahan limbah yang cocok seperti apa. Nah itu yang mereka harus rencanakan.
1: Kalau begitu seperti apa Bu, bentuk fasilitas pengolahan air limbah yang diwajibkan untuk pengolah dapur?
2: Ya, kalau di peraturan keputusan menteri itu ada yang kami persyaratkan, minimal ada teknologi yang kita inginkan, unit prosesnya kita sampaikan, dan kami juga memberikan contoh cara menghitungnya. Jadi sebetulnya tidak ada panduannya di dalam keputusan menteri lingkungan hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2020.
1: Dan apakah teknologi pengolahan air limbah ini Bu cukup mudah diterapkan oleh pengelola yang berada mungkin di daerah-daerah Bu?
2: Ya mungkin ini memang menjadi salah satu kendalanya. Memang kalau untuk membangun pengolahan air limbah itu memang tidak murah ya. Pasti ada ininya, karena tergantung dari teknologinya tadi yang dipilih atau yang digunakan seperti apa. Kalau misalnya untuk memenuhi yang ada disyaratkan di dalam keputusan menteri tersebut, mestinya bisa juga nanti bisa lebih murah kalau misalnya perangkatnya, duitnya di lebih kecil gitu ya, maksudnya yang pakai yang option gitu misalnya, itu mungkin bisa dipiasatinya dengan begitu. Tapi memang tantangannya adalah anggaran.
1: Jadi permasalahan itu di anggaran ini Bu ya. Nah, mungkin bentuk edukasi awalnya seperti apa yang bisa diterima atau disampaikan kepada pengelola dapur yang mungkin belum memahami banyak tentang hal ini Bu?
2: Ya, kami sudah melakukan beberapa kali konsultasi publik ya. Sosialisasi lebih tepatnya. Kalau konsultasi publik saat sebelum dilakukan penyusunan peraturan. Tapi setelah peraturan ini terbit, kami harus melakukan sosialisasi, dan kami sudah melakukan beberapa kali sosialisasi baik di melalui online maupun offline ya. Sudah kita lakukan di beberapa pertemuan-pertemuan. Baik kita juga kerjasama dengan MBK, itu juga sudah melakukan beberapa kali sosialisasi juga, kami dilibatkan di sana.
1: Baik Bu Harni, terima kasih banyak Bu sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini Bu. Salam sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi
1: Bang. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya KLH BPLH, Harni Sulistiyowati.
0: Pro 3.
1: Dan kami akan lanjutkan perbincangan sebelumnya terkait dengan persiapan pemerintah untuk menuju ketahanan energi. Dua narasumber tadi kami sudah hadirkan dalam perbincangan di pagi hari ini, dan kami juga ingin mendapatkan pandangan dari sisi ESDM terkait dengan persiapan pemerintah, terutama bicara tentang B50 dan E20 atau biodiesel. 50 yaitu mencapai 50% bensin, kemudian E20 etanol, 20%-nya adalah penggunaan dari 20 dan masih menggunakan bensin. Dan seperti apa sebenarnya kesiapan kilang-kilang kita, terutama kilang Pertamina untuk bisa memproduksi B50 tadi, dan kapan uji coba B50 dan E20 ini bisa dilakukan di masyarakat. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE di Kementerian ESDM, Profesor Dr. Elia Enia Listiani Dewi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Prof. Enia, selamat pagi, Prof.
3: Selamat pagi, Mas.
1: Iya. Persiapan pemerintah untuk menuju ke ketahanan energi ini menjadi topik kami di pagi hari ini. Kalau kesiapan untuk kilang-kilang kita, terutama kilang Pertamina, kalau kita bicara di B50 sendiri bagaimana nih, Prof, sampai dengan saat ini, Prof?
3: Di sini B50 kan kita sudah mendengarkan ya, waktu itu ada arahan dari Pak Menteri, dari pemerintah sudah sepakat bahwa B50 bisa mulai di 1 Juli mendatang, jadi bulan depan. Memang kita sudah mempersiapkan untuk secara teknikal itu sudah dari awal 2025 uji laboratorium sudah ada, lalu pada akhir 2025 kemarin 9 Desember itu kita sudah go untuk road test mulai dari Argo 0 km. Dan itu kita serentak lakukan. Persiapan teknis ini memang dibutuhkan karena untuk benar nggak sih kita bisa go B50 begitu, kan. Nah, road test itu adalah uji terakhir pada situasi kondisi yang memang benar dipakai. Nah, itu kita uji serentak untuk 6 sektor, yaitu sektor otomotif, sektor pertambangan, sektor perkapalan, sektor perkeretaapian, lalu untuk alat pertanian, jadi al-sintan itu alat pertanian, lalu yang terakhir ke genset. Jadi genset itu biasanya karena dipakai di rumah sakit, di pembangkit PLN gitu ya, itu yang perlu storage lebih lama gitu. Jadi genset itu secara khusus kalau 3 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, bagaimana sih dia bisa masih bisa start atau enggak. Nah, ini sudah kita lakukan dan bisa selesai, ada beberapa yang sudah selesai, jadi tinggal kereta api saja, karena kereta api saja itu baru mulai setelah Lebaran. Nah, itu yang memang kita uji serentak waktu itu, yang lokomotifnya saja dibawa ke lab, terus kita uji dengan kereta yang sekarang melaju dari Jakarta Senen ke Pasar Turi Surabaya, lalu Senen ke ke mana itu yang Jogja itu, yang Jogja tapi bukan Tugu, satu lagi apa stasiunnya, lupa. Lempuyangan, betul, Mas. Nah, itu yang sekarang udah uji B50 dan sedang jalan terus. Ini cuman itu saja yang nanti sampai Oktober. Oktober tahun ini.
1: Artinya kendaraan masyarakat menggunakan B50 sudah dijamin aman, Bu, ya, melalui uji proses yang sudah begitu selesai. panjangnya sudah selesai.
3: Uji itu menghasilkan menghasilkan performa mesin yang sangat bagus, Pak. Jadi dari B40 yang sekarang ada naik ke B50 itu tidak ada signifikan perbedaannya. Karena kita ngukur dari uji filternya, apakah terjadi flogging atau enggak. Nah, itu filter itu yang seharusnya 10.000 diganti, 10.000 km diganti, ternyata sampai 27.000 km baru diganti. Jadi malah lebih dari ketentuan dari perusahaan spare partnya. Gitu. Jadi performanya waktu itu kita minta Gaikindo berkomentar, terus asosiasi, Mas, semua asosiasi itu kita libatkan. Jadi mereka berkomentar, loh kok bagus ya begitu. Harapan mereka ini tetap dijaga dong kualitasnya, seperti itu. Nah, ini yang kita respon dengan mempertahankan spesifikasinya, lalu spesifikasinya itu juga lebih bagus dari B40. Jadi lebih kadar airnya kita lebih turunkan, persyaratan lain tentang monogliserit juga kita keturunkan. Jadi intinya itu kita jaga FAME-nya. Nah, bagaimana dengan blending solarnya? Blending solarnya kita melakukan, sebetulnya di laboratorium kita melakukan uji 2 jenis solar. Jadi solar yang setan number-nya 48 dan setan number yang 51. Jadi secara teknis memang ada 2 parameter variabel. Untuk setan number itu berarti bahwa kandungan sulfur yang ada di solar itu makin rendah kalau angka setannya makin tinggi. Nah, Pertamina itu memproduksi yang CN48 dan 51, dua-duanya diproduksi Pertamina. Nah, ini ke depan kita berhitung bahwa impor solar tidak akan terjadi lagi karena Pertamina sudah bisa membuat dengan RDMP kilang Balikpapan. Sekarang kan masih terus running ya untuk memproduksi. Nah, nanti kan harus ada stok dulu, terus perbandingan antara dia mau produksi setan 48 atau setan 51 begitu tuh dihitung, sekarang sedang dihitung. Nah, kita harapkan nanti dengan adanya B50 ini memang tidak ada lagi impor solar. Jadi itu yang akan dikeluarkan mungkin insya Allah sih hari ini Kepmennya bisa ditandatangan Pak Menteri ya, ya untuk karena sudah di meja beliau dan beliau sudah sepakat ini ya. mandatori. Nah, nanti tinggal PR saya beberapa hari ini adalah volume, mengenai volume, dan itu kita bahas. Nah, ini kalau saya melihatnya dengan situasi sekarang ini, pemerintah kan merespon secara positif ya, menaikkan sumber daya alam kita yang dibuat secara mandiri bisa digunakan lebih. Jadi ini kekuatan kita yang tidak bisa dicontoh negara lain, karena tidak ada negara satu pun di dunia yang pakai 50% bioenergi di campuran solarnya, di campuran dieselnya ya.
1: Baik. Nah, tapi menjaga pasokan bahan bakunya di hulu ini bagaimana nih Bu? Itu tadi yang juga kami perbincangkan dengan dua narasumber sebelumnya nih Bu.
3: Nah, dari sumber itu saya mendengarkan, tapi correct me ini ya if I'm wrong, itu CPO sendiri kan bertambah nih. Saya mendengar dari Dijen Kementan ya, Kementerian Pertanian, bahwa bertambah CPO-nya. Jadi secara supply feedstock cukup kalau banget. Untuk B50 cukup. Nah, PR-nya ini saya sedang, jadi saat ini volume yang sedang digunakan itu kita berhitung dari seluruh pabrik BUBBN, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yang ada, itu yang ikut program kan jumlahnya 28 ya, 28 perusahaan. Ada yang baru 2. Nah, di sini kapasitas produksinya itu baru sekitar 79% dari kapasitas terpasang. Nah, ini kalau kita bisa naikkan kapasitasnya menjadi 85%, jadi dia kapasitas perusahaan itu biasanya dia melakukan spare gitu loh, cadangan ya, nggak dipakai, ada slot yang nggak dipakai. Nah, ini bisa dinaikkan sampai dengan 85% sehingga cukup. Nah, ini yang sedang saya komunikasikan, secara mesin itu cukup.
1: Baik Bu.
3: Nah, kadang-kadang perusahaan ada yang 90, wah saya sudah 99% gitu. Ya sudah, kamu berarti bisa invest lagi atau ekspansi lagi begitu.
1: B50 itu tidak hanya untuk sektor transportasi masyarakat, tapi untuk sektor industri apakah juga diwajibkan ini Bu?
3: Iya, untuk semua sektor.
1: Untuk kan semua sektor ya.
3: Menguji saja di untuk 6 sektor ya? Kan semua.
1: Artinya buat semuanya nih Bu Enia ya.
3: Betul.
1: Kalau E20 sendiri bagaimana nih Bu?
3: Oh, kalau etanol ini target dari pemerintah adalah memulai bioetanol itu bisa digunakan di masyarakat itu 2028 untuk 20%. Jadi 1 Januari 2028 itu 20%. Tetapi untuk bioetanol juga sama kondisinya dengan biodiesel, bahwa yang dicampurkan adalah yang harus dari produksi lokal. Jadi bioetanolnya harus dari lokal. Nah, pabrik bioetanol sekarang itu ada 13 perusahaan, tetapi kan terbagi. Dia setor ke makanan dan minuman, ada yang setor ke farmasi, ada yang memang dedicated untuk bahan bakar. Nah, ini harus ditumbuhkan di berbagai lokasi, di berbagai pulau dengan bahan baku yang ada. Sekarang pemerintah note 3. Bahan bakunya adalah ketela, jagung, tebu. Dan tebu. Tetapi itu semua waste-nya ya, bonggolnya ya. Bonggolnya. gitu. Jadi kalau tebu molasisnya, lalu kalau jagung bonggolnya, lalu kalau kasava ketela yang besar itu loh, mukibat yang nggak dimakan itu. Bahan bakunya dari situ. Lalu perlu diklarifikasi kalau memang semua yang akan digunakan untuk bahan bakar ini campurannya harus dari lokal. Kita tidak impor, Pak. Jadi kita sudah mengeluarkan peraturan Menteri SDM nomor 4 tahun lalu itu. Semua bahan yang dicampur, baik itu ke diesel ataupun ke bensin, itu harus dari lokal. Begitu.
1: Baik, Ibu Enia Listiani Dewi, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Ibu. Mudah-mudahan ini sukses, lancar, masyarakat semua menggunakan.
3: Amin.
1: Ini Ibu, ya.
3: Energi
1: lokal kita. Terima kasih Ibu, sehat selalu, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau IBTKE di Kementerian ESDM, Profesor Dr. Enia Listiani Dewi.
0: Wawancara Pro 3.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun dalam penentuan calon siswa sekolah rakyat karena program tersebut hanya diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan ia mengatakan siswa sekolah rakyat dipilih dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah termasuk anak yang tidak sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah melalui pendataan petugas dan persetujuan orang tua sebelum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah dan kementerian. Selain itu, Mensos juga menegaskan selama 11 bulan pelaksanaan, siswa sekolah rakyat menunjukkan perkembangan positif seperti lebih percaya diri, disiplin, sehat, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Ulias Taha, mengatakan pendidikan pesantren berperan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, serta berprestasi di berbagai bidang. Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Basri Sainong, menegaskan pendidikan pesantren memberikan bekal ilmu agama, kedisiplinan dan kemandirian yang menjadi dasar pembentukan karakter santri. Sehingga ia mengajak para santri yang telah lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi teladan di masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren. Kepolisian Johor, Malaysia menangkap 4 warga negara Malaysia yang diduga menganiaya asisten rumah tangga atau ART asal Indonesia setelah kasus tersebut dilaporkan dan viral di media sosial. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KJRI Johor Bahru di KBRI Kuala Lumpur memberikan perlindungan kepada para korban selama proses hukum berlangsung, termasuk menjemput korban dan menyiapkan pendampingan hukum. Kasus tersebut terungkap dari laporan salah satu korban pada 13 Juni lalu yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat dan proses penyelidikan terhadap para pelaku masih terus dilakukan. Informasi dari dunia olahraga, Jepang terhindar dari kekalahan setelah gol menit akhir Daichi Kamada membuat laga berakhir imbang 2-2 melawan Belanda pada pertandingan perdana grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat. Belanda sempat unggul melalui Virgil van Dijk dan Crescencio Somerville, namun Jepang mampu menyamakan kedudukan lewat Keito Nakamura dan memastikan

Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biaya penanganan bencana alam terus
5: mengalami. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu,

0: terjadi, sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan nanti kami masih akan hadirkan perbincangan terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya terhadap pelaku UMKM yang ada di berbagai daerah di tanah air. Dan pemerintah berharap bahwa dengan momentum Piala Dunia ini akan menyemarakan kegiatan masyarakat, paling tidak juga memberikan dampak positif terhadap transaksi ekonomi di masyarakat dan juga UMKM itu sendiri. Dan memang kemarin kami sempat hadirkan perbincangannya, dirasakan cukup besar dampaknya, baik dari sisi sektor makanan dan minuman dan juga untuk atribut-atribut yang diperlukan atau memang yang diinginkan oleh masyarakat. Kemarin kami berbincang dengan pengusaha jersey di Kota Ambon yang memang mengatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam momentum Piala Dunia 2026. Dan nanti kami akan juga mencoba untuk mendapatkan informasi seperti apakah dampak yang terjadi yang dirasakan terhadap pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami pada pagi hari ini. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Mu'in Hafid, mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok. Langkah ini perlu diambil untuk mengurangi beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional.

0: Kartini. Reni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, mendengar Pro 3 RRI, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Abdul Muhin Hafidz mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok. Dan langkah ini perlu diambil guna mengurangi beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional saat ini. Dan menurut Muhin, kondisi ekonomi nasional yang tengah lesu imbas dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Dan hal ini memiliki dampak nyata terutama bagi masyarakat kelas menengah bawah. Dan menurut anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz, imbas kenaikan dolar suka tidak suka berpengaruh terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan pokok yang sangat memukul masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Berikut adalah pernyataan dari anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz.
2: Pemerintah pusat ini ya sejujurnya memberikan semacam apa tekanan-tekanan yang masalah subsidi, masalah sembako, minimal ada subsidi dari pemerintah pusat kepada apa kepala supplier untuk bisa menormalkan kembali masalah harga-harga kebutuhan pokok. Karena itu yang sangat dirasakan oleh apa oleh masyarakat kita ini, baik menengah terutama menengah apa ke bawah, itu sangat merasakan efeknya, meskipun juga orang kaya merasakan, tapi kan lebih berdampak cukup terasa di menengah ke bawah daripada menengah ke atas.
1: Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa program koperasi desa juga Kelurahan Merah Putih atau KDMP bisa menjadi solusi, sehingga Muin juga berharap program ini bisa berjalan optimal. Bahkan menurutnya melalui KDMP, ia juga berharap pemerintah bisa menghadirkan harga kebutuhan pokok yang murah yang bisa dijangkau masyarakat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sulit. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Leni. Bertepatan dengan 500 tahun Kota Jakarta, Gubernur Pramono Anung berharap Jakarta Fair Kemayoran 2027 lebih meriah. Noviana Gebi melaporkan. Novi. Ya, silakan ya. Novi.
3: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap gelaran Jakarta Fair tahun 2027 dapat lebih meriah karena bertepatan dengan 500 tahun atau 5 abad Kota Jakarta. Menurut Pramono, Jakarta Fair merupakan salah satu ikon utama Jakarta. Oleh sebab itu, ia berharap Jakarta Fair dapat semakin diminati dan meriah dari tahun ke tahun. Pramono juga ingin Jakarta Fair tidak hanya dinikmati oleh warga ibu kota saja, melainkan juga daerah-daerah lainnya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
4: Penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta. Dan 500 tahun itu momen yang spesial. Tidak banyak kota yang secara khusus bisa mempersiapkan diri untuk menyambut 500 tahun Jakarta. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada acara Jakarta Fair ini, saya sungguh berharap mudah-mudahan tahun depan buat nanti lebih meriah, yang hadir lebih banyak, dan juga transaksinya buat UMKM lebih dari 9 triliun. Karena tahun lalu sudah lebih dari 7 koma. Dan saya dengar hari tahun ini mudah-mudahan bisa 8 triliun UMKM transaksi di tempat ini. Kalau bisa 8 triliun saudara-saudara sekalian, dari tahun ke tahun rekor itu terpecahkan. Maka saya berharap tahun depan ketika Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Direktur Utama PT Jakarta International Expo sekaligus Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Siti Harta Timurdaya mengatakan, Jakarta Fair yang digelar mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 tersebut menghadirkan 150 band top papan atas. Pada tahun ini juga terdapat 2.800 perusahaan yang berpartisipasi sebagai peserta dengan 1.800 stand yang terdiri dari UMKM, dan perusahaan besar nasional serta internasional. Hartati berharap acara tersebut dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian serta kreatif industri termasuk UMKM. Demikian, Noviana Jebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten secara resmi memulai dropping air bersih ke kawasan rawan kekeringan dampak kemarau. Pelepasan pengiriman bantuan air bersih dilakukan Bupati Klaten berserta jajarannya. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam. Ya, silakan Adam.
5: Ya, mulai hari ini pemerintah Kabupaten Klaten ini melakukan pengiriman bantuan air bersih untuk daerah rawan kekeringan atau rawan kesulitan air bersih yang terjadi di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Tadi pelepasan dropping air bersih ini dilakukan oleh Bupati Klaten, Hamnang Wacari Sumenyo di halaman Pendopo Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Sahruna. Dan kami sampaikan bahwa kondisi musim kemarau yang terjadi sekarang ini memang sudah berdampak kepada sejumlah desa di kawasan lereng Merapi dengan mengalami kesulitan air bersih karena tandon-tandon mereka sudah mulai mengering. Dan bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di kawasan tersebut. Demikian Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo kepada wartawan. Sementara pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan bahwa setiap harinya untuk melakukan pengiriman bantuan air bersih tersebut sebanyak 5 tangki yang diarahkan ke sejumlah desa antara yang Tegal Mulyo, Telokowatu dan Desa Pangkil. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan warga di kawasan tersebut yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Hari ini siswa TK di Surabaya menggelar acara prasiaga basuh kaki ibu, prosesi bakti di mana anak membasuh dan membersihkan kaki ibunya yang akan didaftarkan ke rekor MURI. Dari RRI Surabaya, Agustin Irdiani melaporkan. Agustin. Ya, silakan Agustin.
6: Ya. Ya baik. Ya, ya baik pendengar. Ya baik pendengar, gerakan pramuka kuartir cabang atau kuartap Surabaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang memang untuk puncaknya sendiri akan dilaksanakan pada 20 Juni mendatang. Dan beberapa kegiatan yang dilakukan yakni diantaranya yakni basuh kaki orang tua yang nantinya dipusatkan di Taman Flora Surabaya dan juga di sekolah masing-masing dengan mengusung tema yakni bakti kecil cinta besar untuk orang tua. Dan memang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TK Islam Nusantara Surabaya ini juga menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan juga bakti kepada orang tua. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuartap Surabaya yang puncaknya akan berlangsung pada 20 Juni mendatang. Dan dalam keterangannya sendiri, Kepala TK Islam Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan juga penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Dan menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan juga menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan juga jalan meraih keberkahan hidup. Dan menurutnya kegiatan ini juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor saja, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta serta tanggung jawab kepada anak-anak. Iya, dan memang untuk di Surabaya sendiri kegiatan ini yang dipusatkan pada 20 Juni mendatang ini akan dipusatkan di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dengan beberapa rangkaian kegiatan lain yang juga merupakan rangkaian dari kegiatan Kuarcap Surabaya, diantaranya pengukuhan beberapa pengurus dan juga beberapa rangkaian kegiatan yang lainnya. Dan semangat tersebut juga sejalan dengan slogan kegiatan, yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Demikian dari Surabaya, kita terus mengendara untuk Indonesia.
0: Mewujudkan industri sawit yang ramah lingkungan, Kabupaten Sintang bersama dengan WWF hari ini membahas tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Suryatini melaporkan. Suryatini, silakan. Ya, terputus sambungan telepon kami dengan Suryatini, reporter RRI Sintang. Kami akan mencoba untuk dapat tersambung kembali dan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu. Warga desa di wilayah pegunungan di Kabupaten Bogor menyiapkan pembangunan instalasi air bersih untuk menghadapi kemarau panjang pada tahun ini. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan. Yofri.
7: Ya, air ini.
0: Halo Yofri, silakan.
7: Ya baik, saudara pendengar, warga Desa Nanggung, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigude, Kabupaten Bogor mengalami krisis air bersih. Dan kondisi itu dirasakan bertahun-tahun akibat kondisi perkampungan di Kampung Nanggung, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg berada dalam kotuk bertebing. Sehingga kebutuhan air minum atau air bersih mereka bergantung dari sumber mata air yang ada di kawasan pegunungan yang lokasinya lebih tinggi dari dataran perkampungan warga di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg. Dan kemarin melalui alokasi dana yang dialokasikan dari dana desa untuk tahun anggaran 2026 ini, warga desa dengan kondisi keuangan yang cukup terbatas itu pun bergotong royong membangun fasilitas air bersih yang dapat mengaliri ke rumah mereka tanpa tergantung kondisi cuaca yang ada di kawasan bukit dan kaki Gunung Salak di bagian barat Kabupaten Bogor. Meski anggarannya terbatas, namun mereka dapat menyediakan kurang lebih 200 gelondong pipa dan juga 10 meter berupa sambungan pipa karet yang dapat digunakan di area-area yang sulit berkelok, menurun dan menanjak. Meski anggarannya tidak terlalu besar, namun warga dapat mensiasatinya sambil menunggu dari bantuan dari pemerintah setempat. Dan sementara itu salah seorang pengelola Kaur Kestra Desa Bangun Jaya, Ujang Johan, mengatakan penyelenggaran sumber air bersih secara swadaya tersebut memang belum dibentuk dalam badan usaha. Namun dirinya dan juga kelompok masyarakat lainnya memastikan jika pelayanannya lebih mengutamakan kepada kemampuan ekonomi dan kondisi warga secara objektif. Berikut penuturan Kaur Kestra Desa Bangun Jaya.
8: Air ini baru terlaksana tahun sekarang, padahal orang Kampung Nanggung Desa Bangun Jaya sangat membutuhkan sekali pada airnya, bahkan masyarakat juga sangat antusias, semuanya pada pengen memasang, tapi karena keterbatasan anggaran terus terpasuk meteran sampai sekarang belum ada lagi, jadi nunggu tahap 2. Jadi yang sudah terpasang itu 59 konsumen.
7: Dan saudara pendengar, sebelumnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor juga melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah barat Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan tebingan dan juga area-area yang masuk kawasan hutan di Gunung Salak. seperti Kecamatan Cigudeg, kemudian juga dan Kecamatan Nanggung dan sebagian Jasinga. Hanya infrastruktur yang dibangun masih bertahap berupa jalan penghubung antar kampung, namun untuk fasilitas lainnya seperti saluran irigasi dan juga sumber mata air atau pipanisasi mata air ke perkampungan di kawasan tersebut baru dianggarkan pada tahun ini untuk direalisasikan pada tahun 2027 mendatang melalui Dinas DPKPP dan juga DPMD Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofi Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua. Halo, Joshua.
9: Ya, Rudy juga mendengar Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pagi menjelang siang hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan yang kami terima informasinya bahwa kedatangan dari Presiden Jerman ini merupakan yang pertama kalinya dengan melakukan pertemuan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Di mana dalam kesempatan kunjungan tersebut, ini nantinya akan membahas sejumlah kerjasama yang strategis yang memang dapat meningkatkan hubungan bilateral dan juga diplomasi antara Indonesia dan juga Jerman. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami terima pula, bahwa terkait dengan kedatangan ataupun kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter, ini kami mendapatkan informasi bahwa telah mendarat ataupun telah tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Persiapan pun saat ini dilakukan di mana tepat saat ini saya melaporkan bahwa pasukan berkuda saat ini tengah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Presiden Jerman Frank-Walter dan juga sejumlah pasukan berbaris lainnya yang telah bersedia di depan halaman Istana Merdeka Jakarta. Kami nantinya akan menyampaikan secara langsung terkait dengan kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter dan juga terkait dengan rangkaian pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Jerman Frank-Walter di Istana Merdeka Jakarta. Demikian sementara Rudi yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dan kita beralih ke informasi lainnya, mewujudkan industri sawit yang ramah lingkungan. Kabupaten Sintang bersama dengan WWF hari ini membahas tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Suryatini melaporkan. Suryatini, silakan.
10: Ya, saat ini saya berada di Aula CU Lingkumang Sintang dan saat ini sedang dilaksanakan dialog tim sana daerah kelapa sawit yang berkelanjutan ya, dengan tema nanti ada tinjauan kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang dan bersama WWF dan instansi terkait. Dan memang dialog saat ini masih jeda beberapa menit dan nanti akan dilanjutkan kembali. Dan kami melihat di ruangan ini ada puluhan ya peserta yang hadir untuk mengikuti acara ini. Dan saat ini saya bersama Pak Arief. Kita akan sapa dulu Pak Arief, posisi sekarang jabatan sebagai apa Pak Arief?
11: Saya di dinas sebagai sekretaris dinas perkebunan peternakan, tapi ada tugas memang di saya SK Bupati bahwa saya merangkap sebagai kepala sekretariat tim sana daerah kelapa sawit berkelanjutan Sintang.
10: Ya, Pak Arief, hari ini saya melihat puluhan peserta ini hadir untuk mengikuti kegiatan. Apa sih Pak tujuan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini?
11: Kalau tujuan kegiatan kita sebenarnya kan rutin dulu ya pertemuan untuk TPD. Tim TPD ini rutin. Cuma hari ini kita fokus pada tinjauan kebijakan. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah. Tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah apa pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat pelaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
10: Iya. Pendengar, mengingat kurang maksimalnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Arief tadi, sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bersama WWF hari ini menggelar kegiatan dialog tim pelaksana daerah kepala kelapa sawit berkelanjutan, ini tinjauan kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan di Aula TU Keling Kumang Sintang, dan nanti juga akan diadakan diskusi dan dialog bersama tim yang telah dibentuk. Kemudian memang undangan kami melihat sangat terbatas, ini hanya puluhan peserta yang berkaitan erat dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Demikian, saya Suryatini dari Sintang, Kalimantan Barat.
0: Ya, terima kasih Suryatini untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini.
12: Memori kolektif bangsa.
13: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
14: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
15: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
16: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
12: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
17: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pemerintah berencana mewajibkan nomor izin berusaha atau nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di marketplace. Sebagai insentif, biaya layanan platform didiskon sebesar 50%. Dan kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan aturan dagang sekaligus meringankan beban biaya pedagang kecil. Tetapi, bagaimana kesiapan platform digital dalam menerapkan masa transisi tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya, UMKM di marketplace akan wajib NIB, biaya layanan dipotong 50%, bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Selamat pagi Pak Budi Primawan.
2: Selamat pagi Mas Nugi.
1: Iya, IDEA menanggapi bagaimana nih Pak mengenai rencana wajib nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM digital ini Pak?
2: Oke, Mas. Sebenarnya kewajiban UMKM memiliki NIB itu sudah ada sejak tahun 2019.
1: Oke.
2: Tapi jadi kewajiban seller. Lalu karena ada pandemi dan segala macam, pemerintah menutup mata. Jadi berusaha aja dulu, nanti urus NIB belakangan gitu. Nah kalau sekarang ditekankan lagi di Perpendat nomor 19 tahun 2026, maka ini mereka diharuskan memiliki NIB dulu.
1: Misal saya nih pelaku, saya punya pelaku usaha digital di marketplace, belum punya NIB, ngurusnya gimana sih nih Pak Budi?
2: Ngurusnya itu harus di OSS, Kementerian Investasi. Di sini saya lihat makin pentingnya peran pemerintah dalam menginformasikan dan membantu atau memfasilitasi pedagang itu mendapatkan OSS-nya, NIB-nya
1: NIB.
2: Iya, kami akan selalu taat lah. Kami akan selalu mengikuti. Itu adalah kewajiban dari seller.
1: Syaratnya apa aja ini untuk seorang pelaku usaha digital untuk bisa mendapatkan NIB ini?
2: Itu ke OSS, Window Shopping, di situ akan didapatkan nama, alamat, dan lain sebagainya.
1: Dan kalau IDEA sendiri melihat kesiapan para pedagang-pedagang digital ini di marketplace, sejauh mana mereka siap menghadapi aturan tersebut, Pak?
2: Pedagang di marketplace ada berbagai bidang ya, yang menengah dan besar. Kami lihat sudah banyak yang punya NIB, yang menjadi masalah yang mikro dan kecil ini. Kami harapkan pemerintah bisa memberikan fasilitasi dengan baik gitu kepada mereka, sehingga kami dari marketplace akan membantu, akan sehingga teman-teman penjual itu bisa mendapatkan NIB. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah.
1: Berapa sih Pak biaya normal untuk pengurusan atau untuk mendapatkan NIB ini Pak?
2: Tidak ada Mas.
1: Free itu ya?
2: Free. Cuma kalau ada yang menggunakan agency atau berbayar.
1: Artinya kan pemerintah sebagai insentif ini memberikan biaya layanan platform di diskon sebesar 50%. Maksudnya apa ini ya? Diskon sebesar 50%
2: itu belum selesai ya. Peraturannya masih rancangan peraturan Menteri UMKM. Masih kita tunggu terbitnya. Kedua, yang 50% ini kami masih berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai tata laksana dan implementasi kebijakan tersebut. Jadi nanti juga nggak akan begitu aja, di akan ada syarat-syaratnya, seperti misalnya mesti produksi atau menjual produk dalam negeri secara keseluruhan gitu.
1: Oh, oke.
2: Nah, dan ini hanya untuk mikro dan kecil.
1: Mikro dan kecil saja.
2: Menengah atau ke atas itu tidak bisa.
1: Oke. Okay. Ya, kalau rekomendasi dari IDEA sendiri, siapa nanti yang menanggung beban diskon 50% itu kalau begitu? Platform atau pemerintah?
2: Sebenarnya kita belum bisa bicara lebih banyak. Menunggu karena kita masih dalam diskusi dengan pemerintah nih.
1: Okay.
2: Mekanisme di mana? Apakah itu berlaku untuk semuanya? Banyak hal yang perlu dibicarakan.
1: Okay.
2: Apakah kalau pedagang berdagang di 4 platform misalnya semuanya mendapat hal yang sama?
1: Ya. Tapi untuk bisa menentukan ini adalah pedagang besar, menengah, kecil, bagaimana pendataannya itu, Pak?
2: Nah, itu didatanya di server UMKM. Jadi pedagang akan mendaftar ke server UMKM ini, lalu kami akan mendapatkan informasinya.
1: Tapi kalau platform tidak perlu melakukan verifikasi kapsan NIB penjual, yang penting ada selesai, begitu atau gimana nih Pak?
2: Kalau menurut peraturan nomor 19 itu kami sekarang jadi wajib gitu. Wajib, tapi untuk pedagang yang baru itu 6 bulan masanya, sedangkan untuk pedagang yang sudah berjualan di marketplace 18
1: bulan
2: ya kalau
1: nggak salah. Oke. Tapi sekarang sudah terintegrasi ya antara platform dengan OSS yang tadi Anda sebut tadi ya, One Stop.
2: Platform belum Pak.
1: Oh belum?
2: Itu hanya buat penjual dengan OSS-nya.
1: Oh.
2: Itu
1: kami
2: jadi sama sekali tidak terlibat.
1: Oh jadi belum sampai ke sana ini ya.
2: Ya.
1: Oke. Ada nggak tanggapan dari IDEA menanggapi kekhawatiran pedagang mengenai nantinya itu NIB keterkaitannya dengan pajak nih? Gimana?
2: Kalau dengan pajak itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Yang sekarang sedang kami banyak bicarakan itu PMK 37 tahun 2025 yaitu tentang bagaimana platform menarik pajaknya gitu. Nah, sebenarnya kalau punya NIB nggak punya NIB sebagai pajak pajak kan mereka harus bayar pajak.
1: Baik. Pak Budi Primawan, kami izin dulu bentar Pak ya untuk break sebentar saja Pak untuk sebuah informasi singkat. Nanti kita lanjut lagi, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan lagi Pak. Baik. Dan peringat tetaplah bersama kami, perbincangan masih akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini. Nanti kami akan kembali berbincang bersama dengan Budi Primawan terkait dengan pelaku usaha di untuk NIB atau nomor induk berusaha.

0: akan ditutup secara situasional selama kunjungan Presiden Frank-Walter Steinmeier Senin 15 Juni 2026 atau hari ini. Penutupan dilakukan untuk mendukung rangkaian kegiatan kenegaraan Presiden Jerman selama berada di ibu kota. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Pak Budi, terima kasih Pak, masih bersama kami.
3: Ya,
2: ya.
3: Baik Pak.
2: Apa yang akan dilakukan oleh platform jika penjual ternyata belum memiliki NIB setelah tenggat waktu yang ditentukan tadi ini Pak?
3: Nah, itu nanti akan kami bicarakan dengan Kementerian Perdagangan, baik Dirjen Perdagangan Dalam Negeri maupun Dirjen PKPN, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
2: Ada tidak Pak kekhawatiran ketika ini diberlakukan, diwajibkan, ternyata nanti pedagang ya udah aja saya jualan di media sosial, tidak di e-commerce. Bagaimana?
3: Mungkin itu ada ya ke yang model seperti itu. Tapi sekarang kan gini, pedagang itu hybrid mas. Tidak hanya berjualan di marketplace, tapi berjualan di e-commerce atau di social commerce atau malah punya chat sendiri atau offline juga tidak tertutup kemungkinan mereka punya offline, punya toko offline atau itu pameran offline. Okay. Jadi sebenarnya perubahan cara berjualan ini itu sama dengan perjualan perubahan cara membeli. Dengan e-commerce sekarang kadang mereka periksa harganya dengan e-commerce lalu membelinya di offline atau sebaliknya. Di offline mereka melihat barangnya, coba sepatunya, jatuh-jatuhnya beli di online. Okay. Jadi kita sih terbuka aja kalau mereka merasa perlu ke sosial media silakan. Tapi yang didapatkan dari marketplace itu adalah kepercayaan. Kita sangat pedagang juga semua menjadi satu, mulai membeli barang, pembayaran menggunakan pembayaran digital, lalu pengiriman melalui logistik yang kami tunjuk dan lain sebagainya. Nah, jadi kami mesti melihat bahwa sebagian besar pedagang akan masih menggunakan marketplace.
2: Marketplace, oke. Nah, mungkin ada aja Pak ya, mungkin pedagang yang belum optimal memahami dari sisi pengguna teknologi. Kalau dari platform sendiri, ada tidak Pak nanti bentuk pendampingan yang diberikan?
3: Kami akan menyiapkan mereka, meminta mereka untuk apply NIB. Tapi dari pemerintah kami mohon agar membantu mereka dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian UMKM, dari Kementerian Investasi sendiri itu agar bisa gimana caranya kita bisa mendapat. Jadi ini akan jadi multi sektor collaboration gitu.
2: Oke, okay. Kan tadi Bapak katakan saat ini masih dalam perencanaan pembahasan baik dengan pemerintah termasuk di dalamnya ini Pak. Nah, tentu juga pembahasan atau perbincangan bersama dengan teman-teman di pedagang. Nanti bagaimana ini pihak platform sendiri atau IDEA apa yang tidak menampung aspirasi para pedagang ini untuk nanti disampaikan kepada pihak pemerintah Pak?
3: Kami selalu kami ini kan ada di tengah-tengah gitu. Jadi pedagang mempunyai aspirasi, dari pemerintah juga punya rambu-rambu tertentu. Nah, kami berusaha di tengahnya gitu. Dari pedagang ini pun kami akan membantu. Kami akan kerjasama dengan pemerintah. Kami akan membantu mereka untuk mendorong mereka mendapatkan NIB ini. Sebenarnya kalau di marketplace, kalau masih lihat, kalau di toko resmi atau di mall ya, Plus Mall, Shopee Mall atau Bilibili Mall, itu sudah punya NIB semua.
2: Okay. Pedagangnya sudah punya
3: yang
2: itu ya?
3: Belum itu,
2: ya belum?
3: Ya, yang belum itu yang di marketplace gitu, yang di pasar umumnya gitu.
2: Yang di marketplace
3: belum. Banyak, benar, karena banyak pedagang perorangan, banyak tidak aware tentang ini gitu.
2: Iya, iya. Baik, harapan terbesar IDEA untuk masa depan ekosistem belanja online kita seperti apa ini, Pak Budi?
3: Nah, kita berharap bahwa digital economy platform ini akan menjadi terus berkembang dan terus menyiapkan buat para penjual maupun para konsumen, sehingga pada saatnya nanti kita menjadi platform yang adil, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat, penjual, pembeli maupun platform itu sendiri.
2: Oke, Pak Budi Primawan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
3: Ya. Selamat pagi, Pak.
2: Demikian tadi Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Kami berbincang mengenai UMKM di marketplace akan wajib NIB atau nomor induk berusaha dan biaya layanan dipotong 50%. Ditegaskan tadi, biaya potongan ini diberlakukan untuk mereka pengusaha ataupun pelaku usaha dengan skala menengah dan skala kecil.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dan pendengar, Anda nanti masih dapat mengikuti tema-tema perbincangan lainnya, baik dalam Indonesia Menyapa Pagi ataupun Indonesia Menyapa Siang, termasuk juga informasi-informasi dari reporter kami di berbagai daerah juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentu Anda juga dapat terus menyimak perkembangan Piala Dunia 2026 yang selalu kami hadirkan di pertandingan-pertandingan yang menarik. Seperti pada pagi hari tadi kami hadirkan pertandingan Belanda dan Jepang, dan tentu rekan-rekan yang akan menyampaikan di Piala Dunia juga akan terus memberikan pertandingan-pertandingan menarik, pertandingan-pertandingan penting dari gelaran Piala Dunia 2026. Termasuk salah satunya tema perbincangan nanti adalah bagaimana UMKM dapat memanfaatkan momentum Piala Dunia ini untuk meningkatkan omset mereka, dan harapan pemerintah adalah terjadinya transaksi ekonomi, perputaran ekonomi di antara masyarakat. Karena bukan tidak mungkin perhelatan Piala Dunia merupakan momentum yang sangat ditunggu masyarakat. Tidak sedikit masyarakat kita yang memanfaatkan untuk menyaksikan pertandingan secara bersama, dan tentu di situ diharapkan terjadinya transaksi ekonomi yang cukup besar bagi pelaku UMKM. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Safir Amali akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

kesehatan di Jepang. Berita dalam negeri lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 menyediakan total 245.980 kursi untuk jenjang pendidikan negeri, SPMB bersama dan juga sekolah swasta gratis. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, SPMB dirancang agar proses penerimaan murid baru berjalan objektif, transparan, dan inklusif melalui berbagai jalur penerimaan seperti prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Selain itu, pelaksanaan SPMB juga dilakukan secara daring atau hybrid serta luring sesuai dengan jenjang pendidikan dengan seluruh proses dipastikan tanpa pungutan biaya serta dapat diakses melalui laman resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Beralih ke berita internasional. Sebanyak 11 penerjun payung dan 1 pilot dilaporkan tewas dalam kecelakaan pesawat yang jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Memorial Butler di negara bagian Missouri, Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan Federal Aviation Administration atau FAA, pesawat tersebut sempat berbelok tajam ke kiri setelah gagal mencapai ketinggian yang stabil sebelum akhirnya jatuh di dekat area landasan pacu sekitar pukul 11.35 kemarin waktu setempat. Sementara itu, otoritas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan belum mengidentifikasi para korban, serta proses pencarian dan penyisiran di lokasi kejadian masih terus dilakukan. Berita olahraga, Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Chelsea, Marc Cucurella, dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro pada bursa transfer musim panas ini. Kesepakatan tersebut terdiri dari biaya tetap sebesar 55 juta euro dan bonus 5 juta euro. Sementara proses administrasi akhir masih diselesaikan sebelum transfer resmi diumumkan dalam waktu dekat. Meski masih terikat kontrak dengan Chelsea, Cucurella disebut terbuka untuk pindah setelah sebelumnya diminati sejumlah klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Virgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
1: Rudi Garcia dong, ya? Nggak kena Jen itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat menjalani aktivitas di hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengan Anda. Dan nantinya dalam setiap perbincangan, Anda juga bisa bergabung interaktif untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaan kepada narasumber kami melalui line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Dan pendengar, pagi ini kami masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026 ya. Euforinya tidak hanya terasa di dunia saja ataupun di luar negeri saja, tapi juga termasuk di Indonesia, termasuk di Aceh juga ya. Ini ada sejumlah warung kopi yang menyediakan fasilitas nobar ataupun nonton bareng dan turut meramaikan Piala Dunia 2026. Bagi para pemilik warung kopi, momentum ini juga tentu membawa dinamika tersendiri ya, baik dari sisi peningkatan pengunjung, kemudian fasilitas yang disiapkan hingga menjaga kenyamanan pelanggan saat melakukan nonton bareng. Nah, kita akan coba mengulik ya cerita di balik ramainya nobar Piala Dunia di warung kopi bersama dengan narasumber yang masih kami hubungi ya saat ini.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.
0: Indonesia menyapa pagi.

Ya, pendengar, euforia Piala Dunia masih terus bergema hingga hari ini. Sejak dibuka pada beberapa hari lalu, dimulai antusias masyarakat di seluruh dunia, penjuru dunia, ini tertuju pada Piala Dunia 2026. Di Jakarta sendiri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menangkap momentum ini dengan menyiapkan sejumlah fasilitas publik untuk masyarakat agar mereka bisa menikmati pertandingan secara bersama-sama. Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta menghadirkan alternatif ruang kebersamaan dengan menjadikan gelanggang olahraga atau GOR sebagai lokasi nonton bareng Piala Dunia 2026. Langkah ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga memperkuat interaksi sosial di ruang publik yang aman dan juga tertata ya.

Dan sejumlah gor sudah disiapkan dengan fasilitas pendukung sehingga masyarakat bisa menikmati pertandingan dengan nyaman. Selain sebagai bentuk pelayanan publik, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghidupkan kembali fungsi GOR sebagai pusat aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan melalui olahraga di momentum Piala Dunia 2026 kali ini. Anda mungkin punya cerita tentang nonton bareng di wilayah Anda, silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993999888.

0: Saya sapa ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Udin? Piala Dunia nonton di mana aja nih?
1: Dengerin dari radio aja.
0: Oke, ada ini tidak Pak, nonton bareng di wilayah Boyolali Pak? Euforianya seperti apa? Boleh diceritakan juga ke pendengar lainnya.
1: Di masyarakat misalnya ada TV gitu ya, di pinggir jalan kita gitu, nonton bareng-bareng gitu.
0: Ada ya di beberapa titik di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan ada masyarakat yang berkumpul untuk nonton bareng ya. Jadi euforianya sangat terasa sekali.
1: Iya.
0: Oke. Ada informasi apa lagi Pak di Boyolali?
1: Sudah itu dulu.
0: Tapi Pak Udin, jagoannya siapa di Piala Dunia 2026? Negara mana nih Pak Udin?
1: Jagoannya sih Indonesia.
0: Tapi kita tidak masuk ya Pak Udin ya.
1: Iya, kalau tidak masuk ya jagoannya yang menang aja.
0: Oke, yang mana aja ya, yang penting turut meramaikan Piala Dunia 2026 ya Pak Udin.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Saya juga masih nantikan ya informasi dari Anda bagaimana suasana nonton bareng Piala Dunia 2026 selain mendengarkan dari RRI juga, karena kami juga menyiarkan beberapa pertandingan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk bagaimana Anda menyimak jalannya pertandingan bersama dengan sejumlah sportcaster yang akan menemani Anda ya untuk di jalannya pertandingan.

0: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Yus.
2: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Salam sehat. Bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, Bu.
0: Sehat-sehat.
2: Iya,
0: iya. Oke. Di Piala Dunia bagaimana, Pak, warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti
2: ya,
0: apa?
2: Alhamdulillah, Bu. Lumayan ramai.
0: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana disiapkan atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada disiapkan dua layar tancap, satu TV.
0: Sejak kapan, Pak, sudah persiapannya dilakukan di apa? Kedai Yos Kopi ya?
2: Ya, Pak Yos Kopi,
0: Pak Yos Kopi. Ya, silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
0: Oh, sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan.
2: Yeah.
0: Ini bukanya setiap hari, Pak, Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
0: 24 jam. Oh. Oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
0: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
0: yang sekarang.
2: Bareng. Untuk nonton bareng ya.
0: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya.
0: Oke.
2: Okay. Macam semalam kadang kan siapa di jam 12 semalam ya. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah order tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
0: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
0: Iya, iya, iya. Oke. Bisa menampung berapa banyak pelanggan, Pak, di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
0: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
0: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sistemnya ini kan masih awal mula ya.
0: Ya.
2: Mungkin nanti di
0: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
0: Oh, ada sponsor ya. Oke. Okay. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak, Pak, untuk kedai Pak Yos Kopi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada. Ini kan nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insyaallah.
0: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, mendekati nanti kan.
0: Oke. Okay. Tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan dari apa? Dari ada
0: sponsor
2: itu
0: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah.
2: Dari Jarum.
0: Oh, oke, okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih, Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa, Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
0: Ya, baik.
2: Ada ini teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ini ada jadi Piala Dunia ini kan.
0: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang
2: bener
0: mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kopi ya untuk
2: benar.
0: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan? Pasti
0: diperbantukan
2: ada.
0: Diperbantukan juga
2: mungkin,
0: ya?
2: Pasti ya kita masukkan jadi pemain.
0: Pemain tambahan ya?
2: Cadangan kan?
0: Cadangan. Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya?
2: Enggak ada cadangan. Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
0: Oke. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
0: Itu makanan ya?
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
0: Kalau
2: geprek, nasi goreng.
0: Oh, Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payos Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Boh Mano Wing. Boh Mano Wing ya.
0: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa namanya, kopi kucuk telur gitu.
0: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu apa namanya? Telurnya dulu di apa?
0: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu. Nah, baru kasih kopi.
0: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
0: Sehari
2: itu
0: bisa.
2: Kalau singkatan kalau di sini BMW namanya kan. Boh Mano Wing singkatan. Kalau bahasa Aceh-nya. Benar.
0: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah, insya.
0: Kira-kira.
2: sekitar berapa ya? Aduh. Puluhan lah paling ya.
0: Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Ya, yeah, benar.
0: Oke, baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Warung Kopi Pak Yos Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya
0: apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yos?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti kalau udah ramai kan pasti meningkat.
0: Apalagi menjelang ya. Semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
0: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yos sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita ke Aceh kita mampir ya ke kedainya Pak Yos Kopi ya.
2: Pasti biar kita kasih pangsit nanti ya.
0: Waduh, terima kasih banyak.
2: Pangsit boleh, mie Bangladesh juga ada.
0: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih, jadi pengen coba ya. Insyaallah
2: nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
0: Oh iya.
2: Pas di depan
0: RRI
2: Tempo Tengah Blok Semawe.
0: Oh, RRI Blok Semawe. Baik, nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yos.
2: Boleh. Baik. Boleh.
0: Terima kasih Pak Yos, sukses selalu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, pendengar pemilik Pak Yos Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Mendengar pagi ini kita juga akan memperbarui informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.118, di mana indeks naik sekitar 111 poin atau 1,85% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Laporannya disampaikan oleh Fathiyah Nur Zalfa. Fathiyah.
2: Baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Senin 15 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 6.118, naik sekitar 111 poin atau 1,85% dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu. Sebelumnya pada akhir perdagangan 12 Juni 2026, IHSG ditutup di level 6.007. Penguatan pagi ini didorong membaiknya sentimen global yang meningkatkan optimisme investor terhadap pasar saham. Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai IHSG berpeluang melanjutkan penguatan pada pekan ini. Menurutnya, indeks berpotensi menguji di level resisten 6.233, sementara level 5.900 menjadi area support penting yang perlu dipertahankan. Hendra mengatakan perbaikan sentimen pasar didorong kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang membuka kembali jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut membuat kekhawatiran terhadap pasokan energi global mereda dan mendorong harga minyak dunia turun lebih dari 3-4%. Selain itu, mayoritas bursa saham dunia juga ditutup menguat. Penurunan indeks volatilitas atau VIX turut menunjukkan bahwa tingkat kekhawatiran investor global mulai berkurang. Di sisi lain, Hendra menilai tantangan terbesar pasar saat ini justru berasal dari dalam negeri. Investor masih menantikan kepastian arah kebijakan ekonomi, stabilitas regulasi, serta pengelolaan fiskal yang dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar. Menurutnya, selama IHSG mampu bertahan di level 5.900, peluang penguatan menuju area 6.233 masih terbuka. Namun pasar tetap membutuhkan dukungan berupa masuknya dana asing secara konsisten dan membaiknya prospek ekonomi domestik untuk kembali memasuki tren bullish yang lebih kuat. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiyah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada perdagangan sesi 1 pada siang nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada saat penutupan.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait juga dengan harga pasar dan juga ekonomi hari ini. Pengamat ekonomi Bali, Dr. I. Gustiwayan Murjana Yase, menyatakan sejumlah kebutuhan pokok di Bali diperkirakan mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Galungan. Upaya menjaga pasokan dan distribusi perlu dilakukan agar kenaikan harga tetap terkendali. Selengkapnya dilaporkan oleh Septiana Kinasih. Septiana.
3: Ya, baik. Terima kasih dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan mulai mengalami kenaikan di Bali menjelang Hari Raya Galungan. Selain meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Hari Raya, kenaikan harga bahan bakar minyak juga dinilai turut memengaruhi harga berbagai komoditas di pasaran. Pengamat ekonomi Bali, Dr. I. Gustiwayan Murjana Yase, mengatakan komoditas seperti bawang merah dan cabai mulai menunjukkan kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut harga cabai sempat mencapai Rp85.000 per kilogram, sementara kebutuhan upacara seperti janur, buah-buahan, dan jajan Bali juga berpotensi mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan menjelang galungan.
4: menjelang Hari Raya Galungan itu harga-harga dari sebelumnya sudah merangkak naik. Dan saya perhatikan beberapa waktu terakhir juga ada peningkatan. Harga bawang merah ya terutama itu sudah melalui kenaikan. Kemudian yang sempat juga naik itu cabai sampai 85 tetapi sempat juga turun. Tapi naik lagi sekarang nih. Ya kenapa? Karena keperluannya semakin meningkat. Nah, harga-harga kebutuhan upakara seperti janur, kemudian buah-buahan kebutuhan upakara termasuk juga adalah jajan, khususnya jajan Bali untuk kebutuhan upacara itu mengalami kenaikan karena memang permintaannya yang meningkat.
3: Dan Murjana yang sama menambahkan upaya menjaga stabilitas harga perlu dilakukan dengan mengamankan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah bersama PPID juga perlu memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan agar kenaikan harga tetap terkendali. Dan Murjana Yasa berharap kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang galungan tidak berlangsung terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurutnya keterjangkauan harga pangan perlu menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat saat hari raya. Dari Denpasar, Setia Niki Nasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gejolak ekonomi dunia atau global kini mulai berdampak pada operasional pabrik pembuatan tahu di Banjarmasin. Akibatnya, harga tahu di tingkat produsen kini mulai mengalami peningkatan hingga Rp10.000 per keranjang. Laporan disampaikan oleh Lukmanul Hakim. Lukman.
5: Baik. Kenaikan harga berbagai bahan pokok ini mulai berdampak pada pelaku usaha di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana kondisi ini memaksa salah satunya produsen tahu untuk menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi yang saat ini semakin melambung. Salah seorang pemilik pabrik tahu di Kota Banjarmasin, Muhammad Rohani, mengaku harus memutar otak agar usahanya tetap berjalan. Ini mengingat lonjakan harga bahan baku utama seperti kedelai dan minyak goreng berdampak langsung pada operasional produksinya. Harga kedelai yang dulunya berkisar antara Rp9.000 kini naik menjadi Rp11.100 per kilogram. Sementara untuk kebutuhan minyak goreng, ini mengaku dari sebelumnya ia mendapatkan dengan harga Rp285.000 kini meningkat menjadi Rp330.000 untuk ukuran per jerigen isi 18 liter. Akibat kondisi ini, sejak 2 bulan lalu, Rohani terpaksa menyesuaikan harga jual tahu di pabriknya dari yang sebelumnya Rp110.000 menjadi Rp120.000 per keranjang isi 350 tahu. Meski penjualan pabrik Rohani ini masih stabil, namun ia mengaku margin keuntungan yang diperoleh menurun dan di tengah situasi ini ia berharap roda perekonomian usahanya dapat terus berputar.
6: Memang sekarang ini sulit banget, semua naik PNS, anak gue ya gak mungkin untuk gaji, gak mungkin yang dia pengen bisa itu juga. Harus menaikkan harga, tapi gak banyak, insya Allah bisa dia mengikuti.
7: Mungkin seperti mengurangi atau bagaimana?
6: Gak bisa, mah. Kalau itu sudah kecil banget, dikurangi lagi, dikecilin lagi. Ini paman pentolnya yang protes gak bisa. Anu, adonan tadi.
5: Dengan kondisi harga berbagai bahan pokok yang melonjak saat ini, Rohani dan juga para pelaku usaha lainnya di Banjarmasin berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk bisa kembali stabilkan harga bahan baku di pasaran. Hal ini penting untuk menjaga agar sektor usaha, khususnya usaha kecil, tetap bisa bertahan di tengah kondisi krisis ekonomi global. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produk minyak kelapa murni hasil karya warga binaan lapas Geser siap menembus pasar. Laporan disampaikan oleh Syahira Sangaji. Syahira. Syahira, silakan laporannya.
8: Iya, baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Seram Timur Provinsi Maluku meluncurkan produk olahan kelapa berupa minyak kelapa murni berkualitas premium. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Norbert Hasanda menyampaikan terkait produk minyak kelapa murni ini, Lapas Geser sudah dikunjungi langsung Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Ambon, Tamran Ismail beserta tim untuk meninjau langsung kesiapan area produksi dan sudah dibahas mulai dari pendaftaran merek hingga sertifikasi keamanan pangan resmi dan izin edar dari Badan POM. Nober menyampaikan bahwa Lapas Geser terus berupaya menunjukkan komitmennya sebagai pusat pembinaan yang produktif. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan limpahnya komoditas kelapa lokal untuk memproduksi minyak kelapa murni berkualitas teruji klinis dan memiliki izin resmi. Diakui bila ada dukungan dan sertifikasi resmi dari Badan POM tidak hanya menjamin keamanan konsumsi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Nober yakin produk ini ditargetkan mampu bersaing di pasaran sehingga mensejahterakan warga binaan yang tergabung dalam UMKM Lapas. Sebelum warga binaan memproduksi minyak kelapa murni ini, mereka menjalani pelatihan bersama pendamping berpengalaman yang juga merupakan pegawai Lapas Geser. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sanghaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upakara di Pasar Banyuning, Buleleng mulai merangkak naik dengan lonjakan tertinggi terjadi pada bunga pecah 1.000 yang melonjak dari Rp20.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Rizka Desyandra menyampaikan selengkapnya. Rizka.
9: Pendengar, langsung dari pasar tradisional di Kabupaten Buleleng, menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upacara atau pakara di pasar tradisional Kabupaten Buleleng mulai merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bunga pecah 1.000 yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Hindu di Buleleng, Bali untuk sarana persembahyangan dan pembuatan Banten. Di pasar pasar Banyuning Singaraja, harga bunga pecah 1.000 mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan hari biasanya. Jika sebelumnya komoditas tersebut dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya, kini harganya mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Naik sekitar 75% dari hari biasanya. Kenaikan ini dipicu meningkat seiring dengan permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan. Salah seorang pedagang bunga di Pasar Banyuning, Ferayanti, mengatakan lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat mempersiapkan kebutuhan upacara keagamaan. Menurutnya, stok dari pemasok juga tidak sebanyak hari-hari biasanya, sehingga berdampak pada peningkatan harga di tingkat pedagang. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
1: Rizka.
9: Sementara itu, selain bunga pecah 1.000, sejumlah komoditas upacara lainnya juga mengalami kenaikan harga. Namun kenaikan terjadi dinilai masih dalam batas wajar dan tidak setinggi bunga pecah 1.000 tersebut. Komoditas seperti janur, bunga gumitir, serta buah-buahan itu juga mengalami peningkatan harga, namun masih dalam batas yang normal atau di bawah 20%. Untuk perlengkapan upacara lainnya juga tercatat mengalami penyesuaian harga akibat meningkatnya kebutuhan pasar. Meski harga sejumlah kebutuhan upacara mengalami kenaikan, aktivitas jual beli di pasar-pasar tradisional tetap ramai. Masyarakat yang mempersiapkan berbagai sarana persembahyangan untuk Hari Raya Galungan memilih tetap berbelanja lebih awal guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi mendekati hari pelaksanaan Hari Raya. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desia, Dra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat untuk tidak panik beralih ke Pertalite dengan kenaikan harga Pertamax. Laporan disampaikan oleh Emi Bafadal. Emi.
10: Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green membuat pemilik kendaraan mau tidak mau turun ke bahan bakar lebih murah, yaitu Pertalite.
11: Pun dengan peralihan massal tersebut, apakah stok Pertalite memadai? Saat kami menghubungi pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, dijelaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM melalui Pertamina terus memonitor dan memperketat pengawasan terhadap realisasi kuota Pertalite guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat. Dikatakan apabila terjadi peningkatan konsumsi terhadap jenis BBM tertentu, pihak Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi. Berikut penjelasan dari Oki Aditya Wibowo.
12: Bagaimana antisipasi Pertamina terhadap potensi resiko konsumsi pertama setelah Pertamina terus memonitor pola konsumsi masyarakat pasca penyusunan BBM non-subsidi apabila terjadi peningkatan konsumsi pada itu Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif dari sisi supply distribusi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun demikian membawa masyarakat
1: rekomendasi. Emi, bisa dilanjutkan saja laporannya karena internetnya tidak terdengar jelas. Emi.
12: Selain itu Pertalite merupakan BBM gasan yang peruntukannya bagi segmen masyarakat tertentu sehingga regulasi yang berlaku sehingga penggunaannya diharapkan tetap tepat pada sasaran.
11: Oki menambahkan pentingnya kesadaran publik agar menggunakan BBM sesuai hak dan peruntukannya ini menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah terus berkomitmen tetap menahan harga Pertalite demi melindungi daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan. Sebagai tambahan, meski harga Pertamax naik drastis, namun pemilik mobil dan motor sebaiknya jangan langsung terlena untuk pindah ke Pertalite. Sebab setiap kendaraan itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda yang harus disesuaikan dengan BBM yang akan digunakan. Dari Makassar, Emi Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. DPR RI menilai kenaikan harga BBM Pertamax sejak 10 Juni 2026 dapat menimbulkan potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi. Jika perubahan pola konsumsi ini terjadi secara masif, hal ini bisa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Anggota Komisi 12 DPR RI Maitri Citrawardhan meminta pemerintah memastikan stok, distribusi, dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh haknya. Menyoroti tertundanya pembayaran gaji P3K di beberapa daerah selama 3 hingga 4 bulan terakhir, anggota Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menilai pemenuhan gaji ASN dan P3K dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
1: Salah satu bentuk pembelanjaan dari masyarakat itu adalah gaji. Kenapa? Begini Pak, ini kalau kita bicara P3K atau mungkin yang tadi ASN ya, ketika mereka memiliki gaji, maka mereka akan belanja. Nah, sementara kalau kita lihat, faktor penunjang kekuatan kita itu adalah yang namanya belanja rumah tangga. Artinya apabila pembelanjaan mereka itu beli LPG, beli listrik, beli macam-macam, itu maka kekuatan ekonomi kita akan muncul. Banyak ini P3K. Jika kita di daerah yang belum menerima gaji 3 bulan, 4 bulan terakhir ini.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Menanggapi data Kemnaker tentang lonjakan angka PHK, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah agar program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP tidak hanya memberikan bantuan tunai, melainkan perlu dioptimalkan sebagai jembatan bagi pekerja untuk kembali ke dunia kerja melalui pelatihan kompetensi dan akses informasi pasar kerja.
2: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Indonesia menyapa pagi.
5: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, pedagang di Purbalingga mengeluhkan kelangkaan distribusi minyak kita. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah. Fitri.
6: Baik, pendengar, diinformasikan terkait dengan kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita. Ini mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir sehingga kesulitan jadi di sejumlah pasar seperti Pasar Bukateja, Pasar Badok Banjar hingga Pasar Segamas Purbalingga. Imbasnya, pedagang terpaksa menjual merek minyak goreng lain sebagai alternatif. Sri, pedagang sembako di Pasar Bukateja, mengungkapkan stok minyak kita subsidi sudah tidak tersedia sejak 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri 2026. Bahkan minyak kita non-subsidi yang sempat diterimanya bulan lalu, kini sudah habis terjual. Diterangkan Sri, saat stok masih tersedia, minyak kita non-subsidi dijual Rp19.000 per liter, sedangkan minyak kita subsidi dijual dengan sesuai harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut keterangan Sri, pedagang sembako di Pasar Bukateja, Purbalingga.
7: Kalau yang harga itu subsidi itu pasti naik. Kalau minyak kita di Bukateja, sudah dulu kan kita di Bukateja sempat dari dulu ke ya. Ya, pedagang tidak banyak. Tapi itu belum lebaran, tapi ya. Aja di sini kan dapat kita 5 kali. Jadi itu yang subsidi juga.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakap UKM Purbalingga, Edi Suwarno, membenarkan adanya keterbatasan pasokan minyak kita di pasaran. Menurutnya pengiriman terakhir dari Bulog tercatat terakhir pada Maret 2026. Menurutnya saat ini Bulog lebih memprioritaskan penyaluran untuk program bantuan pangan pemerintah. Demikian Fitri Hasana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI di beberapa titik gerai KDKMP di Kabupaten Lamongan, warga mengaku harga sembako yang dijual di gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jauh lebih murah. Selengkapnya dilaporkan oleh Farin Reki. Farin.
8: Baik, Pak. Usai Wakil Panglima TNI Tantio Budi Reprita bersama Direktur Utama PT Aksinas melakukan kunjungan kerja ke Lamongan, kini banyak warga yang berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kunjungan tersebut difokuskan untuk meninjau pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui berbasis desa Koperasi Desa Merah Putih. Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau tiga lokasi KDKMP yang menjadi percontohan, yakni Desa Banjarjo, Desa Pelosok Wahyu, dan Kelurahan Sukorejo. Menurutnya, keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi penegak ekonomi pedesaan sekaligus memperkuat sinergi potensi pertanian lokal dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, tata kelola, manajemen, serta optimalisasi serapan komoditas lokal agar program KDKMP dapat berjalan. Sediana, salah satu pelanggan setia KDKMP, mengaku hampir setiap hari dirinya berbelanja kebutuhan rumah dan sembako di KDKMP lantaran nilai lebih murah jika dibandingkan minimarket lainnya. Lamongan yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi melalui kooperasi yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terdapat nilai rupiah harga kedelai di Kudus, Jawa Tengah mencapai Rp10.900 per kilogram, namun pedagang belum menaikkan harga. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Sulis. Heri. Heri, silakan laporannya.
9: Baik. Terima kasih, saudara pendengar. Kondisi kedelai impor yang merupakan bahan baku dasar pembuatan tahu dan tempe saat ini mulai melonjak. Perang Israel dan Amerika Serikat versus Iran sangat mempengaruhi untuk kondisi harga impor kedelai di Indonesia. Apalagi kedelai bahan baku tahu dan tempe itu diimpor langsung dari Amerika Serikat. Ditambah dengan rendahnya nilai tukar rupiah yang mencapai 17.000 lebih per dolar Amerika Serikat, semakin menambah beban para pengrajin tahu dan tempe. Salah satu pengrajin tempe asal Desa Jati Kulon, Kudus, Suntono, mengatakan sebelum ada perang Israel Amerika Serikat versus Iran, harga kedelai ini hanya 9.500 per kilogram. Namun saat ini untuk harga kedelai impor mencapai nilai Rp10.900 per kilogram. Dan harga itu masih kemungkinan akan terus naik bila perang masih berlangsung. Walau begitu, dia belum menaikkan harga tempenya, hanya saja dia saat ini mengurangi produksi tempe dengan menggunakan kedelai per hari hanya 1 kintal ataupun disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan mari kita simak untuk wawancara berikut.
10: Rp10.000 per kilo. Sebelumnya kan 9.6 dan 7.10.000. Ini sekarang terakhir itu 10.800, 10.900, hampir 11.000. Bisa saat ini datang ya penghasilan kurang produksi. Sekarang kan suasana pasar kan enggak masih lesu.
9: Tentunya para pengrajin tahu dan tempe di Kudus berharap agar harga kedelai impor ini bisa kembali normal sehingga untuk eksistensi para pengrajin tahu dan tempe di Kudus tetap terjaga. Dari Sulistarso RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karis Mariski.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niko Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dean Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karis Maritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Beralih ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one something.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
2: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTA sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Safira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau satira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan juga diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar kan? Di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
2: Hormat, penjenengan.

0: 내가 단장아
1: Yang tadi saya kira juga terdengar bahwa dimulainya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

kabar yang kami dapat mendapatkan dari ini saat ini kami melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di posisi yang sudah sana.

0: lanjut lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman Frank-Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Dana Antara Sang Kata Roslani, dan di Kepala Bula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jalan pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dalam menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian duta tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang, kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang dengan sejumlah informasi dan juga peristiwa penting yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah video potensi daerah, program Haji Kabar Tanah Suci Warta Nusantara Siang, dan dinamika olahraga serta peristiwa aktual lainnya. Dan pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah terkait dengan melihat sebuah studio yang berada di Bali Utara mengubah daun menjadi pewarna. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Sukasah Brata Winangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, siapa sangka tanaman yang ada di sekitar kita ini akan bermanfaat dengan baik jika kita bisa memanfaatkannya, seperti yang dilakukan kelompok tenun warna alam Pagi Motley. Seperti apa? Kita ikuti perjalanan kita.
3: Didirikan di Desa Sembiran yang berada di wilayah Bali Utara pada tahun 2019 silam, Pagi Motley secara konsisten berhasil melakukan pemanfaatan daun tak guna yang disulap menjadi warna ajaib bernilai jual tinggi.
4: Nah, saya ada 5 dasar warna, warna kuning, merah, biru, hitam, dan coklat. Tapi porsi merah ini saya sedikit pakai di Pagi Motley karena satu karakter warna tidak kuat, tapi di dalam fashion kalau tidak ada warna merah tidak bagus.
3: Imade Andika Saputra, founder Pagi Motley, menjelaskan bahwa semua warna yang dipakai di studionya merupakan produk asli dari alam. Andika menjelaskan bahwa warna kuning ia dapatkan dari daun mangga yang banyak terdapat di Bali Utara, hitam dari daun ketapang yang banyak ditemui di Bali Utara, sementara warna coklat berasal dari serabut kelapa yang juga sangat gampang ditemui di wilayah Bali Utara. Biru berasal dari warna pohon indigo, sedangkan yang berwarna merah berasal dari kayu secang. Dari 5 dasar warna tersebut, Andika beserta tim yang melakukan eksperimen dan mencampur warna-warna yang ada hingga bisa mengumpulkan lebih dari 100 warna. Andika juga menceritakan awal mula Pagi Motley didirikan 3 tahun silam. Ia tanamkan harapan dan doa agar bisa menghidupkan warna yang ada di Desa Sembiran lewat nama yang ia sematkan untuk studionya.
4: Awalnya sih hanya Pagi aja, studio Pagi, cuman beberapa saya cek di Instagram atau sosial media banyak sekali yang pakai studio Pagi karena saya mau menekuni pewarnaan pencelupan. Jadi saya utak-atik dari warna, akhirnya ketemulah kata Motley itu. Motley itu full color, jadi saya ingin menghidupkan warna-warna yang ada di Desa Sembiran karena kita ada di Desa Sembiran.
3: Saat awal merintis, Andika menyatakan bahwa ia tak memiliki supplier dan memenuhi kebutuhan daun sebagai bahan baku produksi dari hasil pencarian dengan timnya. Namun lama-kelamaan, proses tersebut dirasakan memakan waktu. Pria berdarah Karangasem ini lalu memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan warga sekitar. Setiap minggu secara rutin, ibu-ibu di desa sekitar akan membawa daunnya untuk dijual di Pagi Motley. Kemudian secara tekun dan penuh kesabaran, Andika dan tim Pagi Motley akan menggunakan sihirnya untuk menyulap dedaunan yang dianggap tak memiliki banyak manfaat itu menjadi kain-kain berwarna ajaib bernilai tinggi.
2: Pendengar dan juga pemirsa, dari tempat kelompok tenun warna alam Pagi Motley, Desa Sembiran, Kecamatan Tejekule, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
1: Kita ke video potensi daerah lainnya. Kehadiran ruang terbuka hijau atau RTH di pusat kota Palangkaraya menjadi tempat rekreasi baru bagi masyarakat untuk bersantai. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Isti Prabandari.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan potensi wisata di daerah. Bukan hanya objek-objek wisata alam, Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini membangun ruang terbuka hijau yang menjadi pilihan rekreasi baru bagi masyarakat sekitar. Dan mari kita cari tahu bagaimana antusias masyarakat terhadap spot baru di Palangkaraya ini. Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang diresmikan pada 2 Mei 2026 dan terletak di tengah kota Palangkaraya menjadi tempat rekreasi menarik yang ramai dikunjungi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kehadiran RTH ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merevitalisasi sejumlah kawasan di sekitar kota menjadi tempat yang ramah lingkungan sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Pengunjung Kevin Gravilla juga menyambut baik kehadiran RTH ini sebagai sarana rekreasi yang menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Bukan hanya menjadi tempat bersantai, pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi menarik melalui museum bawah tanah yang tersedia di kawasan tersebut.
1: Rasanya kalau melihat di RTH ini terbuka sudah, apalagi ini hal yang baru lah, apalagi kami sebagai pengunjung yang dimana ini apalagi dekat kota gitu, jadi kan rasanya wah ini ada hiburan baru, apalagi di RTH ini bukan hanya tempat hiburan, tapi kita bisa mengunjungi lagi lah, di dalamnya ada beberapa museum-museum yang bisa kita lihat-lihat untuk mengenalkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
0: Meski begitu, kondisi dan jumlah pohon di sekitar kawasan RTH masih terbilang minim, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pengelola. Penataan vegetasi yang lebih baik diperlukan agar fungsi RTH sebagai ruang terbuka yang ramah lingkungan dapat berjalan secara optimal. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi pilihan rekreasi baru bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi ikon yang dapat menarik perhatian wisatawan. Meski begitu, pemeliharaan yang baik dan menyeluruh diperlukan agar RTH tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan di tengah kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, itu tadi video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Selanjutnya kami hadirkan kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: PPIH Arab Saudi telah mematangkan persiapan pemulangan jamaah haji gelombang kedua. Salah satu tahapan penting yang kini dilakukan adalah penimbangan koper besar saat keberangkatan perdana dari Madinah menuju Indonesia. Laporannya disampaikan oleh Syariful Alam. Alam?
4: Ya, pemulangan perdana jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Madinah berlangsung pada Selasa dini hari waktu Arab Saudi. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, PPIH Arab Saudi mulai melakukan penimbangan koper besar jamaah secara bertahap. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menjelaskan setiap koper bagasi dibatasi menjadi maksimal 32 kg sesuai ketentuan maskapai. Jika ditemukan kelebihan berat atau barang yang tidak diperbolehkan, jemaah akan diminta melakukan penyesuaian sebelum koper dikirim ke bandara. Berikut keterangan Khalilur Rahman.
5: Mengecek proses penimbangan koper jamaah yang akan diberangkatkan jamaah haji kita pada tanggal 16 Juni 2026. Walaupun ada di antara jamaah kita yang diberangkatkan memang pada berangkat dari hotel tanggal 15 malam, ya kan, take off-nya ada yang pukul 00.20. Namun penimbangan SOP yang kita tentukan bahwa 2 hari sebelum jamaah dipulangkan ke tanah air, maka akan dilakukan penimbangan koper bagasi jamaah. Tujuannya,
4: menurut Khalilur Rahman, pemeriksaan koper juga menjadi bagian dari upaya membela keselamatan penerbangan. Karena itu, petugas kloter dan perlindungan jamaah turut dilibatkan dalam setiap proses pemeriksaan apabila ditemukan barang yang melanggar aturan. PPIH Arab Saudi berharap seluruh jamaah mematuhi ketentuan bagasi, termasuk larangan membawa air jam-jam ke dalam koper besar, sehingga proses pemulangan ke tanah air dapat berlangsung aman dan tertib. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
2: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi dilanjutkan dengan mengunjungi Gereja Katedral dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia hari ini. Laporan disampaikan oleh Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta dan rencananya Presiden Federasi Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga terowongan silaturahmi serta Gereja Katedral pada siang hari ini. Sementara dari pantauan kami, beberapa saat yang lalu pihak kepolisian telah melakukan pengamanan atau apel pengamanan di sekitar Masjid Istiqlal dan juga di Gereja Katedral. Dan saat ini suasana memang masih terlihat kondusif, belum ada pengamanan yang diperketat oleh pasukan pengaman presiden atau Paspamres, dan aktivitas masyarakat di Masjid Istiqlal juga berjalan cukup normal, namun mereka harus memasuki beberapa pintu dan juga harus menitipkan alas kaki mereka atau sepatu dan sendal. Dari pantauan kami di lantai 2 Masjid Istiqlal juga belum terlihat adanya pengamanan dari pasukan pengaman presiden, dan dari pantauan kami juga di depan Gereja Katedral sendiri dan selain itu juga di halaman Gereja Katedral beberapa pasukan pengaman presiden sudah melakukan pengamanan dan melakukan penyisiran baik di halaman Gereja Katedral maupun di terowongan silaturahmi. Sementara rencananya memang Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier akan berkunjung ke Masjid Istiqlal pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara situasi arus lalu lintas di depan Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal pada siang hari ini terpantau masih ramai lancar. Dari Gereja Katedral, dari Masjid Istiqlal Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan terhadap 1,7 juta perjalanan bus antar kota antar provinsi atau AKAP periode Januari hingga Juni 2026 secara digital guna memastikan kelaikan kendaraan dan keselamatan penumpang. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi Terminal Online System atau TOS yang telah diterapkan di 115 terminal penumpang tipe A di seluruh Indonesia. Aan menambahkan, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi TOS memungkinkan petugas melakukan pengawasan angkutan umum secara lebih efektif. Dengan sistem itu, Kemenhub dapat memantau operasional kendaraan secara lebih efektif dan dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan perdamaian setelah negosiasi intensif dengan upacara penandatanganan resmi dijadwalkan pada 19 Juni di Swiss. Dalam pernyataan yang diunggah di platform X, Sharif mengatakan kedua pihak telah menyepakati penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini termasuk di Lebanon. Perdana Menteri Pakistan itu menuturkan para mediator akan memfasilitasi serangkaian pertemuan pekan ini yang bertujuan mempersiapkan pelaksanaan perjanjian tersebut. Berita olahraga, gelandang Ecuador Moises Caicedo yakin timnya tidak akan larut dalam kekecewaan dan segera bangkit seusai menelan kekalahan dramatis 0-1 melawan Pantai Gading dalam pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Amerika Serikat. Ia mengaku kecewa karena timnya tampil kompetitif sepanjang laga namun gagal memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat. Meski begitu, Caicedo optimis Ecuador masih berpeluang besar untuk lolos dari fase grup karena memiliki dua pertandingan lain untuk dijalani, yakni melawan Jerman dan Curaçao.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
0: Indonesia menyapa siang.
4: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam proses penyempurnaan RUU Pangan. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pangan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan. Kementerian Perhubungan melaporkan sepanjang tahun ini tingkat kepatuhan kendaraan angkutan barang mencapai 75,64%. Hal ini menunjukkan mayoritas kendaraan telah memenuhi ketentuan keselamatan dan regulasi angkutan barang yang berlaku. Polda Metro Jaya mengerahkan 585 personel untuk mengamankan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda berlangsung aman dan lancar. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh untuk memastikan proyek pendidikan terpadu berjalan sesuai target dan dapat mulai difungsikan pada Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar. Tata.
6: Iya, baik. Terima kasih. Pendengar di manapun berada dari Aceh Barat dapat kami laporkan terkait

0: menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.
1: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 65% ya. Jawa lumayan bagus, kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang dirintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
0: Ya, menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Nah, selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Nah, meskipun menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Kabupaten Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti gedung sekolah SD, SMP, SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, serta juga rumah dinas tenaga pendidik tentunya. Nah, ketika beroperasi penuh, Sekolah Rakyat ini dapat menampung sekitar 1.088 siswa yang tentunya berada di Kabupaten Nagan Raya dan sekitarnya yang jika dibutuhkan untuk ditampung di Sekolah Rakyat tersebut. Dari Melabu Aceh Barat, Tata Maulizar Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Buol terus berkomitmen mendukung program swasembada pangan nasional, salah satunya melalui penanaman kedelai. Laporan disampaikan oleh Renaldi. Renaldi.
4: Ya, terima kasih rekan Safira di studio. Kegiatan yang terintegrasi dengan program Aspacita Presiden ini melibatkan berbagai unsur termasuk TNI Angkatan Laut yang mendapatkan fungsi khusus dalam pengawalan komoditas kacang kedelai. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Mas Dianto menjelaskan bahwa pemilihan wilayah Tontoyom sebagai basis pengembangan kedelai didasarkan pada aspek agroklimat dan potensi lokal, di mana para petani setempat telah memiliki passion serta pengalaman bertanam kedelai secara turun-temurun. Berdasarkan laporan luas tambah tanam atau LTT yang dicatat oleh petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, saat ini luas lahan kedelai yang sudah tertanam di Kabupaten Buol, khususnya wilayah Tontoyom, telah mencapai 5 hektar untuk tahap awalnya. Nah, dengan varietas benih yang digunakan merupakan varietas unggul yang diarahkan langsung oleh Kementerian Pertanian.
5: Kemarin saya diskusi dengan Pak Danlanal juga, karena kemarin yang hadir itu Pak Danlanal, Pak Kapolres, kemudian Pak Bung, kemudian Pak Wakil Bupati, serta Ketua DPRD, Pak Rian.
4: Iya, Pak.
5: Jadi, ini Tontoyom ini menjadi basis pengembangan karena salah satu lokasi pengembangan kacang kedelai itu di wilayah Tontoyom masuk lewat satu ini. Sehingga pihak TNI Angkatan Laut merasa wilayah itu memang ada cocok untuk pengembangan. Sisi kesuburan tanahnya, tanah-tanah di Tontoyom ini sekitar lapisan topsoilnya itu sekitar sampai 30 cm itu gembur, subur. Nah, kemudian wilayah itu banyak batu gampingnya, batu kapur. Nah, sehingga memang secara ini cukup bagus untuk pengembangan kacang kedelai.
4: Dan meski produktivitas saat ini masih berada di angka hampir 1 ton per hektar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol optimis angka ini dapat dioptimalkan hingga mencapai rata-rata nasional sebesar 2 ton per hektar. Optimisme ini juga didukung oleh tingginya permintaan pasar terhadap kedelai di Kabupaten Buol, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tahu dan tempe, serta mendukung program makanan

0: gigi gratis. Dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Rinaldi Arifin melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan gerakan 3M Plus sebagai upaya mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Laporan disampaikan Alexander Dalengka. Di Alex.
2: Iya, Wazira, penyiar dan pendengar Pro 3. Kondisi imunitas tubuh yang kuat, rajin berolahraga, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, potensi tertular virus semakin rendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pasundara menyatakan, terkait hari demam berdarah ASEAN 15 Juni, masyarakat dihimbau mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, memperbaiki lingkungan dengan gerakan 3M+.
3: Kemudian kita juga memperbaiki lingkungan, ya. Memperbaiki lingkungan itu dengan gerakan yang sudah terkenal itu 3M+. Jadi mulai dari kita membersihkan lingkungan di sekitar kita, ya, di dalam maupun di luar rumah, terutama ya. Kemudian di dalam rumah kita menutup tempat-tempat penampungan air itu supaya tidak terjadi tempat nyamuk berkembang biak.
2: Dengan mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga diri dan berlaku hidup bersih dan berlaku hidup sehat, maka kita memiliki kemampuan memitigasi potensi keluaran virus demam berdarah di diri kita dan keluarga kita. Dari Tahuna, Kabupaten Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendorong investor untuk mengembangkan infrastruktur docking kapal berkelanjutan di Labuan Bajo. Informasi ini disampaikan oleh Epi Wahab. Epi.
4: Ya, Tenggara juga pemirsa RRI menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata bahari. Ya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang menjadi alat transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo untuk mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun sering berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula sering menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, kapal karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat Edisasius Endi menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata. Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Edisasius juga menambahkan pemerintah daerah terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
5: Supaya orang berlayar yang di atas kapal ini ada rasanya karena seluruh dokumen kelayakan itu masih munculnya dari lapas kapal ini. Sehingga dari lapas kami diganti namanya risiko orang berikan di laut. Sehingga dari berapa orang kapal itu saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita pertama untuk kita wujudkan sehingga pariwisata yang
4: juga pemirsa RRI Net, dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif bagi pelaku wisata maupun wisatawan. Dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat, tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari Labuan Bajo, EPIWA Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajak masyarakat untuk terus mendukung UMKM dengan cara membeli produk-produk lokal. Informasi ini dilaporkan oleh Ferry Herdiansyah. Ferry.
6: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM di daerah. Salah satunya melalui program pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil. Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan kerap membatasi akses kredit usaha. Banyak pelaku UMKM juga belum memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau. Berikut statement Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan peluncuran program kredit mikro di Nunukan.
7: Program yang sangat baik. Saya meminta
6: pendataan calon penerima bantuan akan melibatkan organisasi perangkat daerah teknis dan pihak perbankan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat permodalan pelaku usaha kecil di Nunukan. Bupati berharap ya bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagai modal usaha oleh para penerima manfaat. Menurutnya, meskipun nilainya sekitar 25 juta tidak terlalu besar bagi sebagian pihak, bagian bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengedar untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Makassar meluncurkan petai-petai laut sebagai sarana angkutan antar pulau di wilayah Makassar. Selengkapnya dilaporkan oleh Edwin Masud. Edwin?
7: Ya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meluncurkan layanan transportasi laut gratis bernama petai-petai laut untuk melayani masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, dan tentunya program yang menggunakan KM Banawa Nusantara tersebut diresmikan di Dermaga Pulau Barang Lompo belum lama ini. Munafri mengatakan layanan ini merupakan solusi atas keterbatasan akses transportasi antar pulau yang selama ini menjadi kendala bagi warga. Kehadiran transportasi laut ini diharapkan memudahkan mobilitas pelajar, tenaga kesehatan, guru, serta masyarakat umum yang beraktivitas di wilayah kepulauan. Selain melakukan konektivitas antar pulau, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek keselamatan pelayaran.
8: Karena ini adalah bagaimana saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terluar ini bisa terkoneksi dengan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Nah, dengan itu kita mencoba menyiapkan apa yang ada, karena kita meminta waktu. Kebetulan kami punya kapal namanya Banawan, ini kapal juga dari Kementerian Perhubungan. Lalu kita coba untuk melakukan supaya ini bisa menjadi kemudian transport yang ada di wilayah ini. Setelah ini akan diluncurkan, dan setelah diluncurkan ini untuk menentukan peruntuk yang paling baik, lalu insya Allah tahun depan kita akan menambah lagi adanya supaya ini bisa bekerja.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar juga menjelaskan bahwa layanan transportasi laut ini akan beroperasi secara rutin di setiap hari Seninnya, di setiap pekan, dan layanan ini diprioritaskan untuk mendukung mobilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan masyarakat kepulauan. Melalui program ini, Pemkot Makassar berharap akses pendidikan atau layanan kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan dapat semakin mudah, aman, dan terjangkau. Dari Makassar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi D DPRD Jawa Tengah mendorong percepatan perbaikan jalan berdasarkan skala prioritas. Laporan disampaikan oleh Bahtiar Rifai. Bahtiar.
9: Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Nur Saada mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan jalan provinsi di berbagai wilayah Jawa Tengah berdasarkan skala prioritas yang telah disusun bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Menurut Nur Saada, berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan provinsi terus menjadi perhatian DPRD. Namun menurutnya keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan di lapangan. Ia mencontohkan pada tahun 2026 ini terdapat program peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Blora, tepatnya yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Proses pekerjaan tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Juni atau Juli 2026 setelah dilakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran. Menurutnya, penghitungan ulang diperlukan karena adanya penyesuaian harga material serta komponen pekerjaan yang mengalami kenaikan sehingga berpengaruh terhadap alokasi anggaran pembangunan. Berikut petikan wawancara bersama Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Nur Saada.
10: Kita memang lagi melakukan skala prioritas, ya. Skala prioritas, jalan pembangunan jalan, kemudian usulan keluhan yang dari Bansela itu juga sangat merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang jalan-jalan provinsi yang ada di sana. Nah, sebenarnya di Blora itu ada untuk tahun 2026 ini, itu ada peningkatan jalan Singgit, ya, batas Kabupaten Grobogan, kemudian sampai Ndoplang dan Tepu, yaitu
9: Nur Saada pagi tadi menegaskan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah akan terus mengawal program perbaikan infrastruktur jalan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal serta mendukung kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Sugiharto mengatakan saat ini Komisi D DPRD Jawa Tengah akan mulai membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang standar jalan Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, melalui perda tersebut diharapkan mampu mencakup tujuan bersama, yaitu jalan Provinsi Jawa Tengah yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keamanan, hingga keadilan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bastiari Fai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi mengungkapkan jalur domisili menjadi kuota terbesar SPMB tingkat SMP di Kota Jambi pada tahun ajaran 2026-2027. Laporan yang disampaikan oleh Tati Wijaya. Tati.
11: Baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Jambi menetapkan jalur domisili sebagai jalur dengan kuota terbesar dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendekatkan akses pendidikan dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Jalur domisili ini menjadikan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa sebagai acuan utama. Pendengar, selain jalur domisili, Dinas Pendidikan juga menyediakan jalur prestasi sebesar 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5% dari daya tampung masing-masing sekolah. Menurut Zul Agni, jalur prestasi menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian khusus karena memberikan ruang lebih besar bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Dijelaskannya, prestasi tidak hanya akademik tetapi juga tahfiz Al-Quran, olahraga, seni, hingga berbagai perlombaan yang diakui. Untuk tahfiz Al-Quran, anak yang hafal 5 juz Al-Quran otomatis diterima melalui jalur prestasi, sementara yang hafal 1 hingga 4 juz juga mendapatkan bobot nilai berdasarkan ataupun sesuai ketentuan yang berlaku. Iya, pendengar. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, berharap masyarakat dapat memahami karakteristik masing-masing jalur dan sebelum menentukan pilihan sekolah agar peluang diterima lebih besar. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan bahwa pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP Negeri akan dilakukan secara penuh atau 100% menggunakan sistem digital atau online. Pendaftaran secara online akan dibuka mulai 22 hingga 27 Juni 2026 dan total daya tampung 26 SMP Negeri di Kota Jambi tahun ini mencapai 6.720 siswa. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Haji.
12: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
13: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
14: Memastikan ya bahwa semua layanan
15: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI.
16: Sumber informasi terpercaya, perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Satpol PP Gunung Kidul terus mengintensifkan operasi miras dan mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui peredaran miras ilegal di lingkungannya. Selengkapnya dilaporkan oleh Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
3: Dari 23 dimanapun Anda berada, Satuan Polisi Pamung Prasian Kabupaten Gunung Kidul melalui Bidang Penegakan Peraturan Daerah kembali melaksanakan operasi justisi dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan. Kegiatan yang dilaksanakan pada pekan lalu tersebut melibatkan unsur Satpol PP, Polri, dan juga TNI. Hal ini sebagai bentuk sinergi dalam penegakan peraturan daerah serta upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Operasi dilaksanakan pada sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pengawasan di wilayah Kelurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, dan Kelurahan Gading, Kapanewon Plain. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan dan mengamankan berbagai jenis minuman beralkohol yang diperjualbelikan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi Ciu 330 ml sebanyak 28 botol, Ciu original 600 ml sebanyak 12 botol, Ciu rasa lemon 600 ml sebanyak 6 botol, Ciu rasa leci 600 ml sebanyak 24 botol, Ciu kutuk 600 ml sebanyak 2 botol, Ciu rasa melon 600 ml sebanyak 1 botol, anggur kolesom 620 ml, kadar alkohol 19,7% sebanyak 20 botol, bir bintang 620 ml, kadar alkohol 4,7% sebanyak 19 botol. Dan kawa-kawa anggur hijau 600 ml, kadar alkohol 19,8% sebanyak 9 botol. Secara keseluruhan, petugas berhasil mengamankan 121 botol barang bukti selanjutnya diamankan oleh Satpol PP Gunung Kidul untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Kidul Hari Sukmono menegaskan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan terhadap generasi muda dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol. Hari Sukmono menambahkan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan wujud sinergitas antara Satpol PP, TNI, Polri, pemerintah kelurahan dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gunung Kidul. Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan melaksanakan open house Sekolah Rakyat untuk orang tua dan calon siswa tahun ajaran 2026-2027. Laporannya bersama dengan Mutiara Lupis. Mutiara, silakan.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di depan gedung Aula Sentral Bahagia Medan yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Medan. Saat ini sekolah ini melaksanakan open house Sekolah Rakyat untuk orang tua dan calon siswa SRMP 2 Medan tahun ajaran 2026-2027. Saat ini bisa kita dengarkan bersama Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf sedang memaparkan kepada orang tua dan calon siswa SRMP 2 Medan mengenai Sekolah Rakyat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang wali calon siswa, Ibu Tuminem. Selamat siang, Ibu.
5: Terima kasih ya.
4: Bu, boleh diberitahu bagaimana kemarin bisa mendaftarkan cucunya ke Sekolah Rakyat ini, Bu?
5: Tersambung deh. Saya alhamdulillah cukup umat hijau, alhamdulillah cukup penawat sanat, bisa masuk alhamdulillah mama sekolah di rakyat ini. Mudah-mudahan masuklah ya, Bu, lantaran kan belum baru pendaftaran, pelajarannya kan saya belum tahu. Nah begitu aja lah saya sampaikan sama apa menteri lah ya, Bu, saya nggak tahu.
4: Ya, Bu, bagaimana rasanya cucu Ibu bisa bersekolah di sekolah ini?
5: Senang sekali, bangga sekali. Alhamdulillah. mudah-mudahan cucu saya berhasil sekolah di sini, terdidik dengan baik. Alhamdulillah sayang. Ya, begitu aja.
4: Kemarin ini cucu nek, cucu ibu akan masuk ke sekolah yang menengah atau yang SD-nya?
5: SD swasta.
4: Berarti masuk ke sini, masuk ke SRMP-nya, Bu?
5: Ya, SRMP-nya.
4: Terima kasih atas waktunya
5: ya,
4: Bu. Ya, pendengar, itu tadi wawancara singkat saya bersama dengan Ibu Suminem yang cucunya akan masuk ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan ini. Hingga saat ini terlihat para orang tua dan calon siswa SRMP 2 Medan masih memenuhi gedung aula Sentra Bahagia Medan dan di depan gedung aula untuk mengikuti lebih lanjut open house pengenalan SRMP 2 Medan ini. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairin Shalubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Suka Menanti Kecamatan Maje akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis atau MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan dapur utama. Laporannya bersama dengan Rohil Minata dari Bintuhan. Rohil.
6: Ya, baik, terima kasih. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi pada tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 hingga 3.500 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Penyaluran makanan bergizi akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran ini di Kecamatan Maje dipusatkan di lokasi strategis seperti di SMA Negeri 5 Kaur. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang perwakilan SPPG Kaur, ada Ibu Ulfa. Kita langsung coba berbincang sedikit. Selamat siang, Ibu Ulfa.
7: Selamat siang.
6: Ya, Ibu, seperti apa wacana penambahan kuota MBG untuk SPPG Sukamenanti dalam waktu dekat?
7: Ya, rencananya kami dari SPPG Sukamenanti Maje akan melakukan penambahan kuota terbaru sekitar 2.000 kurang lebihnya. Di tahap awal kami sudah merealisasikan sekitar 1.113 sesuai dengan ketentuan dari dapur satu SPPG itu kurang lebihnya 3.000 sampai 3.500, sehingga nanti sasaran kami bukan hanya siswa sekolah tapi juga ke ibu menyusui, ibu hamil maupun balita.
6: Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, pendengar, evaluasi berkala ini terus dilakukan untuk memanfaatkan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Ya, pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Dari Bintuhan, Bengkulu, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional pekan ini. Laporan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini awak media melakukan wawancara dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat mengunjungi atau usai rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, di mana tadi pun saat ditemui Purbaya mengungkapkan memang dirinya telah menghadiri pertemuan di Hambalang kemarin, yaitu bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut memang keduanya membahas berbagai isu ekonomi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Dan selain itu Purbaya pun juga menyebut pertanyaan mengenai rencana koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN terkait program makan bergizi gratis, di mana ia pun mengaku pertemuan tersebut belum terlaksana dan kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini.
9: Oh, nanti ibu ini dari mana mau datang, tapi nggak jadi karena dipanggil presiden, nanti kita saya nggak tahu seperti apa.
10: Kira-kira kapan, Kak?
9: Kira-kira kapan? Minggu ini.
10: Apa sih, Pak, yang mau diefisiensi nanti mau
9: digali? Belum tentu efisiensi, dia mau ketemu aja.
10: Oh,
9: iya. Terima kasih, ya.
10: Terima kasih, Pak.
8: Dan diketahui juga benar bahwa memang Purbaya pun mengatakan pernyataan ini memang muncul di tengah perhatian publik terhadap efektivitas dan keberlanjutan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto, di mana memang saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi dan koordinasi lintas lembaga hal tersebut untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara membahas penguatan kerjasama strategis di bidang ekonomi, energi, iklim, tenaga kerja terampil, hingga kebudayaan. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menyebut Indonesia merupakan mitra strategis penting Jerman di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kunjungannya, Presiden Steinmeier juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta sebagai simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 telah tiba di Manado. Laporannya disampaikan oleh Noni Oktavia.
1: Ratusan jemaah haji Sulawesi Utara yang bergabung dalam kloter 5 mulai tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado secara bertahap pada Minggu 14 Juni 2026. Dari total kuota awal sebanyak 359 jemaah, sebanyak 357 jemaah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan dua jemaah lainnya pulang lebih awal melalui mekanisme tanazul. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan baik meski para jemaah harus menghadapi tantangan cuaca ekstrim selama berada di Arab Saudi.
2: Kali kendala yang ditemui adalah kendala cuaca. Karena beda antara cuaca kita yang ada di Indonesia dengan cuaca yang ada di Arab Saudi. Yang panasnya mencapai 23 derajat. Sementara untuk sendiri kalau bulan baru, yang paling tinggi yang biasanya itu sampai 23. Tapi dia mengalami di tahun ini panas yang luar biasa, bahkan ekstrim. Ini membuat kendala sehingga bagi lansia ini tidak harus setiap hari untuk melakukan ibadah atau datang ke Masjidil Haram. Karena cuaca yang begitu panas. Maka itu barangkali kendala yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia di seluruh utara atau cuaca yang di sana panas.
1: Salah satu jemaah asal Minahasa, Arfan Kadema, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan panitia penyelenggara ibadah haji, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan.
3: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus dan alhamdulillah sampai ke Tanah Air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan, waktu di Arafah, makanannya tidak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah, sampai jus, semua disediakan semua. Snack apa semua, pokoknya makanannya cukup ya, lumayan bagus. Fasilitas bagus juga, semua nyaman dari segi hotel, juga dari penginapan di Mina, juga di Arafah, bagus.
1: Meski sempat terjadi antrean toilet di Arafah dan Mina, para jemaah menilai pelayanan kesehatan yang sigap menjadi salah satu keunggulan pelaksanaan haji tahun ini. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Femi Astiofani menyampaikan laporannya.
4: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
5: Alhamdulillah tadi Pak Bu, sini Bu, Ketua sini Bu, Jaca. Jadi alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau pada hari dimulai di Jakarta. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau khususnya ke Kota Pekanbaru pertama dengan sensus ini agar menerima ya seluruh tim datang ke rumah ya. Dan yang keduanya memberikan data yang benar ya untuk data-data yang diperlukan. Namun kerahasiaannya tetap dijaga ya. Kerahasiaan tetap dijaga. Inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data. Yang ini untuk masa depan Indonesia juga. Ya.
4: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS. TPS.
6: Terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab ya isi data sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, data itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi TIR terima, isi dan rahasia tetap terjaga. Itu saja mungkin Pak Gub, ya. Terima kasih dukungannya. Insya Allah BPS akan mensukseskan dan seluruh masyarakat Riau akan mensukseskan SE 2026.
4: Asep Riyadi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 atau yang disebut dengan SE 2026. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama stakeholder meluncurkan gerakan gotong royong Muba Peduli sebagai upaya memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan. Laporan disampaikan Muhammad Maulana.
7: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dunia Usaha dan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan gerakan Gotong Royong Muba Peduli, sebuah program yang ditujukan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan. Peluncuran program yang berlangsung di Hotel Santika Premier Palembang tersebut menjadi langkah awal memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja yang selama ini belum seluruhnya terjangkau program jaminan sosial. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Heriandi Sinulinga, mengatakan gerakan Gotong Royong Muba Peduli merupakan program pertama di Sumatera Selatan yang pembiayaannya berasal dari Forum Human Resource Development atau Forum HRD. Melalui program tersebut, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Forum HRD menunjukkan kepedulian dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di sekitar wilayah operasionalnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengajak seluruh perusahaan menindaklanjuti surat edaran Bupati melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Setiap perusahaan didorong memberikan perlindungan jaminan sosial kepada sedikitnya 100 pekerja rentan di lingkungan sekitar.
8: Forum HRD pertama yang sudah terbentuk dengan meluncing gerakan gotong royong 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan, semuanya itu bersumber dari dana Forum HRD. Artinya ini menjadi gerakan dari Muba untuk Sumatera Selatan dan tentunya gerakan untuk Indonesia. Jadi kepedulian Forum HRD kepada pekerja rentan yang bekerja di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, Kuncoro Budi Winarno, mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Forum HRD yang dinilai menghadirkan model kolaborasi baru dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berharap gerakan tersebut terus berlanjut dan diikuti lebih banyak perusahaan sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan oleh semakin banyak pekerja rentan di Musi Banyuasin maupun daerah lain.
9: Hari ini inisiatif yang luar biasa dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang bekerja sama dengan Forum HRD. Ada gerakan simbolik hari ini 1.000 pekerja rentan diberikan perlindungan. Di luar itu, Forum HRD ini juga menjadi forum komunikasi dari pemerintah di Senaker untuk dapat terus mengintensifkan perlindungan pekerja rentan. Surat edaran Bupati untuk gotong royong perusahaan yang beroperasi di Musi Banyuasin ini dapat memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dapat terus intens dikomunikasikan.
7: Dengan semangat gotong royong, program ini diharapkan menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih luas bagi para pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
10: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 5,03% pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
11: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 6309,73 atau naik 302,07 poin, setara dengan 5,03%. Analis menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka dalam waktu dekat selama indeks mampu bertahan di atas level support 5.900, sementara level resistance diperkirakan berada di kisaran 6.233. Kami informasikan bahwa pergerakan positif pasar turut didukung membaiknya sentimen global setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali membuka jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz. Meredanya ketegangan geopolitik tersebut turut mendorong penurunan harga minyak dunia, sehingga membantu menekan inflasi global dan meningkatkan minat investor terhadap aset beresiko, termasuk pasar saham negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, pelaku pasar masih menantikan kejelasan arah kebijakan ekonomi domestik, seperti kepastian regulasi, efisiensi belanja negara, dan pengelolaan anggaran yang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor. Analis menilai peluang penguatan IHSG akan semakin besar apabila diikuti dengan masuknya aliran dana asing secara konsisten ke pasar saham domestik. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan juga kabar bursa dan juga rupiah sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
10: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154.183.659.000.
2: Lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya, SD, SMP, SMA.
0: DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027. Pembangunan sekolah rakyat terus digencarkan agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan disambut positif pasar global. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027 yang dialokasikan sebesar Rp625,14 miliar. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dengan rincian sebesar 400.
3: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar rupiah, serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154.183.659.000. Untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
3: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
4: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, terbagi bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit lebih investasi di Pulau Jawa, yang kurang lebih adalah 49,6%.
3: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek sesuai target sehingga dapat difungsikan pada tahun ajaran baru. Laporan disampaikan Tama Maulizar dari RRI Malabo.
5: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
2: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
6: 64%,
2: 65%-an ya. Lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di titisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026, sorry Pak.
5: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Zahrotin Aljadah melaporkan selengkapnya.
7: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita.
8: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
7: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita. Termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah. Karena sekali lagi tanpa bantuan kita, daerah kasihan, Pak.
8: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
2: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang. Sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak. Walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar arsinya tidak terlambat, Pak. Karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
8: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis terus diperkuat dengan menjaga kualitas bahan baku, standar higienitas, serta dukungan tenaga ahli gizi guna memastikan manfaat yang optimal bagi para penerima manfaat. Informasi selengkapnya disampaikan Alotani dari RRI Kupang.
6: Jadi terus menjaga kualitas bahan baku yang kita distribusikan kepada penerima manfaat, menjaga kualitas pekerja-pekerja yang ada di sini, dan selalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku.
9: Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang, Juan Alfredo Rihim, mengatakan komitmennya menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi, saat diwawancara RRI di ruang kerjanya Juni 2026. Menurut Juan Rihi, SPPG Merdeka Kota Kupang, NTT, yang berjalan sejak tanggal 25 September 2025, melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Ia menuturkan, segala proses pengelolaan MBG dilakukan sesuai standar kesehatan.
6: Kalau untuk proses pengolahannya, kita melakukan pembelanjaan setiap hari, pemilahan, persiapan bahan baku yaitu pemotongan, mengecekkan bahan baku yang rusak, tidak rusak, kita pilah. Kita biasa dari BUMDESA, UMKM, setiap SPPG menjamin tentang kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Jumlah tenaga kerja karyawan ada 47 orang.
9: Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai saat memantau SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang meminta SPPG Merdeka selalu menjaga kualitas makanan demi kesehatan penerima manfaat.
10: Dapurnya mana? Dapur
11: sama bayi.
10: Sehari produksi berapa?
11: 2.300.
10: Sanggup ya? Siap. Jangan sampai seperti yang Surabaya kemarin ya.
11: Siap.
10: Dapur itu ada nalarnya, di situ ada tikusnya.
9: Catatan RRI, sejumlah SPPG di NTT sempat menghentikan produksi MBG. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI.

0: penimbangan kopil besar jamaah secara bertahap. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menjelaskan setiap koper bagasi dibatasi maksimal 32 kg sesuai ketentuan maskapai. Jika ditemukan kelebihan berat atau barang yang tidak diperbolehkan, jamaah akan diminta melakukan penyesuaian sebelum koper dikirim ke bandara.
1: Mengecek proses penimbangan koper jamaah yang akan diberangkatkan jamaah haji kita pada tanggal 16 Juni 2026. Walaupun ada di antara jamaah kita yang diberangkatkan memang pada berangkat dari hotel tanggal 15 malam, ya karena take off-nya ada yang pukul-pukul 00.20. Namun penimbangan SOP yang kita tentukan bahwa 2 hari sebelum jamaah dipulangkan ke tanah air.
0: Dan menurut Khalilur Rahman, pemeriksaan koper juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan. Selain itu, petugas kloter dan perlindungan jamaah turut dilibatkan dalam setiap proses pemeriksaan apabila ditemukan barang yang melanggar aturan. PPH Arab Saudi berharap seluruh jemaah mematuhi ketentuan bagasi, termasuk larangan membawa air jam-jam ke dalam koper besar, sehingga proses pemulangan ke tanah air dapat berlangsung aman dan tertib. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Angka kematian jemaah Sulawesi Selatan masih tinggi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meminta persiapan kesehatan diperkuat. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
3: Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyoroti masih tingginya angka kematian jemaah haji asal Sulawesi Selatan pada musim haji tahun 2026. Meski penyelenggaraan haji tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, Gus Irfan menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus melakukan pembenahan khususnya di bidang kesehatan jemaah. Menurutnya jumlah jemaah asal Sulawesi Selatan yang meninggal dunia di Tanah Suci hampir menyamai angka tahun lalu. Padahal sejumlah provinsi lain justru mencatat penurunan angka kematian yang cukup signifikan. Karena itu Kementerian Haji dan Umrah meminta persiapan calon jemaah dilakukan sejak dini dengan memperkuat manasik kesehatan selain manasik ibadah. Gus Irfan menilai calon jemaah tidak hanya perlu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga harus dibekali pengetahuan tentang pola hidup sehat dan cara menjaga kondisi fisik selama berada di Arab Saudi.
4: Hampir semua provinsi lain turun drastis, sementara provinsi Sulawesi Selatan hampir menyamai tahun lalu. Artinya apa? Artinya kita harus berbenah di bidang kesehatan khususnya Sulawesi Selatan. Bukan memperketat, menjalankan standar kesehatan sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian tadi saya minta Pak Kanwil untuk menyiapkan jamaahnya mulai sekarang, manasik gajinya termasuk juga manasik tentang kesehatan.
3: Sementara itu, Ketua PPH Embarkasi Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail mengungkapkan Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 16.728 jemaah dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Jumlah tersebut sedikit berkurang dari kuota awal sebanyak 16.750 jemaah karena 22 calon jemaah batal berangkat akibat sakit, hamil, meninggal dunia, dan penundaan keberangkatan.
5: Yaitu Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari rencana awal pemberangkatan dari 8 provinsi tersebut sebanyak 16.750 bus. Tapi realita di lapangan kami memberangkatkan sebanyak 16.728 atau kurang 22 jemaah. Kenapa demikian? Karena pada saat jemaah tiba di embarkasi ada yang sakit 14 orang, ada yang hamil 4 orang, ada yang wafat almarhum 1 orang dan tunda 3 orang. Jadi kurang 22 dari rencana awal.
3: Selain itu, Embarkasi Makassar untuk pertama kalinya berhasil menerapkan program Makarot yang mempercepat proses keimigrasian jemaah sebelum tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Solo, pemulangan jemaah haji Embarkasi Solo berjalan lancar dengan kedatangan 3 kelompok terbang atau kloter hari ini. Di sisi lain, PPIH Embarkasi Solo juga mengonfirmasi adanya puluhan jemaah yang wafat selama prosesi haji berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
6: Dan untuk rencana kedatangan di pagi hari ini, yaitu kedatangan dari kloter 38 yang berasal dari Barang, Gerobokan, Cilacap.
7: Asrama Haji Donohudan kembali dipadati ratusan jemaah haji yang baru saja tiba di tanah air. Total sudah ada 13.606 jemaah yang kembali dengan

0: Selamat ke Debarkasi Solo. Kepada RRI PIC Humas PPIH Debarkasi Solo, David Jafar Saputra menginformasikan kepulangan jemaah berjalan tertib tanpa pelanggaran barang bawaan bagasi. Namun dirinya juga melaporkan adanya kabar duka terkait wafatnya total 44 jemaah, baik di Tanah Suci, di pesawat, maupun saat transit.
1: Untuk data yang kita lihat di sistem, untuk yang meninggal sampai dengan saat ini sebanyak 44 jemaah. Dua yang di tanah air, terus satu jemaah meninggal di pesawat.
0: Sementara itu, cerita penuh semangat datang dari jemaah haji muda asal Jepara, Muhammad Jeffrey Al-Ghazali. Tiba bersama rombongan kloter 38, pemuda berusia 20 tahun ini merasa sangat bersyukur karena kekuatan fisik di usia muda sangat membantu menghadapi padatnya rukun haji.
2: Alhamdulillah di sana penuh ujian tapi juga seru. Apalagi kalau masih muda, tenaganya masih kuat, menjalani ibadah dengan bisa semangat dan bisa menyenangkan.
0: PPIH Debarkasi Solo berharap seluruh rangkaian pemulangan kloter berikutnya dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Kepatuhan terhadap aturan maskapai serta penjagaan kondisi fisik menjadi kunci kesuksesan perjalanan para tamu Allah hingga tiba di kampung halaman. Dani Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan disambut positif pasar global, ditandai dengan turunnya harga minyak dunia hingga sekitar 4% dan menguatnya harga emas lebih dari 1%. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kedua negara sepakat menghentikan operasi militer secara permanen dengan penandatanganan resmi kesepakatan dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Beralih ke informasi olahraga, ratusan pelajar meramaikan program Olympic Movement in Action atau OMIA 2026 di Bali Collection, Nusa Dua Bali. Putu Nirawati dari RRI Denpasar menyampaikan laporannya.
5: Nilai-nilai Olimpiade itu, nilai Olimpik itu yang penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa para atlet dan masyarakat.
6: Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional.
5: Kita ingin memasyarakatkan nilai-nilai Olimpik, nilai-nilai Olimpiade gitu. Jadi bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, kita juga menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan gitu. Jadi olahraga itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, betul menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
6: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
7: Elite atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elite atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang. Di mana atlet-atlet elite ini bisa bertahan sampai di titik Olimpik. Karena untuk masuk di Olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. Dan itu menjadi satu pencapaian terbesar bagi para atlet. Menurut saya, disiplin yang pertama. Pada saat seseorang atlet elit bisa menjaga disiplinnya pada saat berproses, dia akan bisa. Tapi pada saat dia tidak kuat dalam proses tersebut, akan sulit untuk menembus itu.
6: Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin tahunan NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, padel, tenis meja, dan squash. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola.

0: Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Penyambutan berlangsung hikmat dengan rangkaian prosesi kehormatan yang melibatkan pasukan berkuda, pelajar sekolah dasar, serta pertunjukan seni budaya khas Jakarta. Anggota Komisi 6 DPR RI Imas Aan Ubudiah mendukung rencana Danantara merampingkan perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara BUMN menjadi sekitar 100 hingga 200 entitas perusahaan. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat daya saing BUMN dan meningkatkan dividen yang disetorkan kepada negara. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri perhiasan nasional sebagai sektor bernilai tambah tinggi dan penopang ekspor. Salah satunya melalui Bandung Jewelry Fair 2026 sebagai ajang promosi, inovasi, dan perluasan jaringan bisnis global. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca dalam resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, ketegangan panjang antara Amerika Serikat dan Iran yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidakstabilan di Timur Tengah memasuki babak baru. Setelah melalui serangkaian negosiasi yang dimediasi sejumlah negara, kedua belah pihak resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon. Pengumuman ini pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di akun media sosial X miliknya. Sharif menyebutkan prosesi penandatanganan dokumen resmi perjanjian damai tersebut akan diadakan pada Jumat mendatang di Swiss. Lalu seberapa kuat kesepakatan tersebut dan benarkah perdamaian ini akan membawa stabilitas yang lebih berkelanjutan bagi Timur Tengah atau justru membuka babak baru dalam persaingan geopolitik? Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Siti.
2: Selamat siang, Mbak Fira.
0: Kabar baik hari ini, Prof. Siti?
2: Alhamdulillah, ya.
0: Baik. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran ini disebut-sebut sebagai langkah besar ya untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Seberapa besar momen ini dalam perspektif geopolitik, Prof. Siti?
2: Ya, kalau kesepakatannya itu saya belum mempelajari. Yang saya bahas kan, yang saya baca dan dibahas semua media kan, bahwa mereka sepakat untuk menghentikan kekerasan. Yeah. Artinya saling menyerang itu dihentikan, termasuk serangan Israel di Lebanon. Itu yang saya baca. Tentang kesepakatan yang lain, terus terang saya belum mempelajari. Tetapi kalau mereka sepakat untuk menghentikan perang, menghentikan kekerasan, artinya penggunaan kekerasan itu dihentikan dulu, itu sudah suatu langkah yang baik. Karena perdamaian itu syarat utamanya adalah tidak ada tidak adanya kekerasan, gitu ya. Jadi perdamaian itu apa, adalah hubungan antara dua negara atau lebih ketika tidak ada kekerasan. Tetapi perdamaian itu namanya perdamaian negatif, artinya ya sekedar tidak ada kekerasan. Perdamaian yang artinya positif itu harus disertai langkah-langkah berikutnya, yaitu bahwa harus ada jaminan keamanan pada yang konflik, harus ada pembicaraan masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini misalnya pembukaan Selat Hormuz, kemudian Amerika Serikat menghentikan blokadenya, keluar dari wilayah Teluk, itu ya. Itu syarat berikutnya. Kemudian syarat yang lain itu adanya keadilan, bahwa penyelesaian itu harus dianggap adil bagi kedua belah pihak. Misalnya penyelesaiannya nanti adalah intinya Amerika Serikat tetap keras untuk menghendaki Iran itu menghapuskan atau mengurangi senjata nuklirnya misalnya. Kalau yang dikendaki Amerika Serikat kan Iran itu jangan punya senjata nuklir gitu. Bukan senjata sebetulnya, kekuatan nuklir. Karena nuklir Iran itu kan untuk lebih kepada untuk kesehatan dan energi listrik, itu yang dia umumkan ya. Dan juga kesehatan gitu. Jadi ini harus juga dihapuskan. Kalau ini mungkin tuntutannya menghapuskan senjata nuklir Iran, harus ada keadilannya. Demikian juga untuk Israel. Israel juga jangan boleh untuk mengembangkan nuklirnya. Kan tidak adil kalau Iran dilarang tapi Israel diperbolehkan. Jadi syarat dari perdamaian itu adanya keadilan. Nanti penyelesaian berikutnya adil enggak? Gitu ya. Adil enggak bagi pihak yang konflik? Ya, selain itu tadi jaminan keamanan, ada keadilan, kemudian ada masa depan yang lebih baik pada terutama hal ini adalah Iran, karena Iran itu yang diserang, gitu ya. Ada jaminan bahwa kamu setelah ini akan saya jamin yang lebih baik. Itulah perdamaian. Kalau saya itu akan namanya perdamaian positif. Juga harus ada freedom atau kemerdekaan, penghormatan kepada kedaulatan. Kalau setelah dia menghentikan kekerasan, tetapi tetap Iran tidak boleh begini, begitu, gitu ya. Artinya tidak memberi freedom, artinya tidak menghormati kedaulatan Iran. Yaitu nanti akan hanya apa, hanya perdamaian sesaat namanya. Gitu.
0: Baik, Prof. Siti, kalau kita lihat ke belakang kan upaya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini bukan hal baru ya, Prof. Beberapa kali juga sempat negosiasi, sebelumnya juga sempat gagal, bahkan mandek di tengah jalan. Apa yang seharusnya menjadi perhatian dalam kesepakatan kali ini?
2: Yang tadi saya katakan ya, kalau kesepakatan itu kan harus perdamaian. Perdamaian itu harus positif ya, jangan hanya tidak ada kekerasan. Nah, kemudian langkah berikutnya, apa arti perdamaian kali ini bagi kedua belah pihak itu harus ada yang namanya rekonsiliasi. Nah, kalau ada apa ya, kalau setelah kesepakatan kemudian ada perdamaian, ya kemudian supaya perdamaian ini langgeng atau sustainable itu harus ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu apa? Yaitu kesepakatan kedua belah pihak akan melupakan segalanya tentang perang ini ya. Itu rekonsiliasi itu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang konflik itu sudah tidak lagi membicarakan kamu yang salah, saya yang benar kan. Perang itu kan terjadi selalu bilang kamu yang salah, saya yang benar. Kedua belah pihak kan bilang gitu. Kalau mereka menghentikan jangan bicara lagi masa lalu, tetapi masa depan, kita rekonsiliasi, menghilangkan semua kesalahan masa lalu, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ini win-win solution plus reconciliation, artinya mereka akan pada kemudian mengubah konflik menjadi kerjasama. Jadi kalau ini adalah saat momen yang sangat tepat, gitu. Kalau Amerika Serikat itu bisa, Amerika Serikat bisa memberi contoh pada dunia bahwa dia sudah tidak akan mempermasalahkan Iran yang mengembangkan senjata nuklir, katanya mendukung Hizbullah, mendukung Houthi, mendukung Hamas gitu ya, melupakan semua, tapi pembahasannya adalah kepada masalah masa depan yang lebih baik. Kita bisa mencontoh itu Jerman dan Prancis, itu kan musuhan bebuyutan di Perang Dunia Kedua, hancur-hancuran. Tapi mereka begitu sepakat rekonsiliasi, melupakan semuanya. Udah mau Hitler, mau apa, semua dilupakan. Dan mereka kemudian berinisiatif mendirikan kerjasama ekonomi regional yang sekarang kita kenal dengan Uni Eropa. Itu kan inisiatif utamanya dari Jerman dan Prancis. Yang mereka sebelumnya perang mati-matian begitunya.
0: Nah, Prof, kalau kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran ini berjalan efektif, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia ya secara khususnya?
2: Kalau berdampak dengan Indonesia, karena Indonesia itu selama ini kan memang concern terhadap politik luar negeri kita itu memang sangat peduli dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya kemerdekaan Palestina ya. Kita itu kan memang itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal ini adalah kalau rekonsiliasi mereka ya sudah damai, kita bisa berhubungan dengan kedua belah pihak, artinya dengan Amerika kita juga menjadi lebih baik, kemudian dengan Iran juga menjadi lebih baik. Tetapi juga ada kerugiannya, karena sebetulnya kita itu kan dengan Amerika belum selesai. Ya, ada reciprocal agreement dengan Amerika yang kita akan diberi tarif yang tinggi itu. Kemudian kita kan sudah Pak Prabowo sudah menandatangani itu ya. Dan dilupakan ketika Amerika Serikat menyerang Iran gitu kan. Jadi itu kan isunya sebelum Amerika Serikat menyerang Iran itu kan di dalam negeri, wah kenapa Pak Prabowo mau menandatangani reciprocal agreement itu tentang perdagangan Indonesia-Amerika yang dinilai, saya kan orang politik ya Mbak, yang dinilai orang para ahli ekonomi itu merugikan Indonesia. Tetapi kemudian dilupakan karena ada perang gitu kan. Nah, yang bagi Indonesia, wah jangan-jangan setelah Donald Trump menyelesaikan masalahnya dengan Iran, ingat lagi bahwa Indonesia punya agreement itu, yang itu memang yang dulu itu para ahli ekonomi mengatakan kita didikte Amerika, dan itu banyak kerugian ya, banyak karena kita perdagangan dengan Amerika Serikat tetapi banyak diatur oleh Amerika Serikat. Itu yang saya tahu ya tentang reciprocal agreement. Hitungan detailnya artinya, memang ahli ekonomi ya.
0: Artinya momentum perdamaian ini juga berpotensi membuka peluang juga untuk Indonesia memainkan peran ya, yang lebih aktif di isu-isu perdamaian global ya Prof.
2: Kalau memainkan itu sebetulnya sudah ya, Indonesia itu kalau tentang Timur Tengah Indonesia sudah banyak, khususnya tentang Palestina ya. Betul. Indonesia itu tidak peduli gitu, justru sangat peduli. Banyak orang mengatakan wah kok berlebihan kepeduliannya, ada yang mengatakan itu. Jadi sudah sangat peduli, terutama masalah Palestina. Kita tahu kan bahwa bantuan kita itu tidak hanya politik di Majelis Umum PBB dulu pada masa Pak Jokowi protes terhadap serangan di atas Gaza gitu ya. Kemudian yang kita gampang adalah ketika Amerika Serikat menyerang Iran ini karena kita menandatangani BOP atau Board of Peace itu ya untuk menyelesaikan masalah Gaza, tetapi sebetulnya merugikan Palestina gitu karena orang Palestina tidak disertakan. Indonesia bagaimanapun apakah itu positif atau negatif bagi perdamaian, tetapi kita peduli, kita tetap aktif berpartisipasi. Nah, kalau misalnya Iran Arab Saudi itu Bu Retno pernah berusaha untuk mendamaikan juga ya, bukan hanya Cina yang berusaha mendamaikan Arab Saudi dan Iran. Kita pun pernah ya, Bu Retno itu melakukan diplomasi ulang alik dari Arab Saudi pergi ke Teheran ya, Teheran kemudian ke Riyadh itu pada masa Pak Jokowi itu saya catat sebagai hal yang positif. Jadi ini akan mungkin tidak menambah dan juga tidak mengurangi, tetapi memang seperti biasanya Indonesia akan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia termasuk di Timur Tengah.
0: Baik, kembali lagi ke kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Apakah ini ada potensi bahwa ini hanya gencatan senjata sementara, Prof. Siti, yang dikemas sebagai perdamaian seperti itu ya?
2: Ya itu tadi, makanya kita wait and see kan. Pertama kita mempelajari perilaku Donald Trump yang tidak terduga ya, seringkali tidak terduga istilahnya gitu ya. Secara psikologis dia bukan pemimpin kepala negara yang mempunyai kebijakan yang pasti gitu. Baik. Jadi kalau dia bilang perdamaian ini, kita tunggu itu perdamaian negatif mungkin. Hanya tidak ada kekerasan, tetapi yang tadi saya katakan syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi ya. Artinya ini cuman sementara saja, hanya sementara gitu. Bukan long lasting agreement gitu.
0: Baik, Prof. Siti, seberapa optimis Anda melihat hal ini terhadap Timur Tengah yang akan lebih stabil ya pasca kesepakatan yang terjadi antara kedua negara?
2: Ya, sejak dulu saya mengatakan Mbak, semuanya tergantung political will Amerika. Karena seandainya ya, ini seandainya Amerika Serikat itu tidak mensupport habis-habisan, unconditional support, support yang tidak tidak ada batasnya pada Israel, itu mungkin Israel dengan negara-negara Arab itu mempunyai akan mempunyai cara untuk berdamai. Ya di sini itu kan Israel itu mereka kan sama-sama kategorinya bangsa Semit ya. Yahudi dan Arab tuh sama-sama bangsa Semit. Kalau kita tarik ke atas rasnya Kaukasian ya. Jadi mereka tuh sebetulnya secara etnik mereka itu related ya. Jadi bisa lebih mudah untuk rekonsiliasi, untuk negosiasi secara teori ya Mbak. Kalau tidak didukung oleh Amerika Serikat, jadi kuncinya itu ada di Amerika Serikat. Kalau dia punya political will ya, sudah mundur dari wilayah Teluk Iran, itu salahnya apa pada Amerika ya? Jadi mundur, kemudian dia blokade wilayah Teluk yang menuju Hormuz. Blokade kok bukan wilayahnya gitu loh, yang saya heran. Dia kan melarang kapal-kapal lain, tapi itu kan bukan wilayahnya. Jadi mundur saja, hilang perdamaian untuk dia mungkin kehilangan muka ya, untuk menutupi kehilangan muka dia mundur gitu ya. Ini saat yang tepat. Tapi apakah ini murni hatinya ingin berdamai lah itu terus, karena saya nggak tahu menduga
0: di balik itu semua,
2: menduga yang belum terjadi gitu ya.
0: Baik, kalau begitu Prof Siti, terima kasih banyak atas pandangannya siang ini. Dari Prof Tiga kita juga akan terus pantau ya perkembangannya, karena dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah tapi juga hingga ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Terima kasih Prof Siti, selamat siang.
2: Sama-sama Mbak Safira, selamat siang.
0: Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah UGM, Prof Siti Mutiah Setiawati.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh merespon kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan yang dicapai pada Senin 15 Juni 2026 ini menandai berakhirnya blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Oleh Soleh menegaskan, sekutu Amerika Serikat yakni Israel diminta menghormati kesepakatan negeri Paman Sam dengan Iran. Ia menekankan Israel agar tidak merusak perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan benar pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari reporter kami. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil lelang yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung sebesar Rp1.029.000.000.000 kepada Kementerian Keuangan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan. Suhanda.
4: Ya, Sabira dan penyelidik tiga dimanapun Anda berada, ini Jaksa Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemulihan Aset menyerahkan aset hasil lelang Badan Pemulihan Aset kepada Kementerian Keuangan. Hasil lelang langsung disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Surabaya Yudi Sadewa. Dalam keterangannya, Jaksa Agung mengatakan bahwa uang hasil lelang yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset ini ditujukan sebagai PNBP. Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pertanyaan masyarakat yang selama ini mengatakan bahwa uang-uang yang disita oleh Kejaksaan Agung dari para koruptor itu dikembalikan kepada negara atau dikemanakan, dan itu disampaikan Jaksa Agung menjawab pertanyaan publik yang kurang mempercayai bahwa uang-uang tersebut memang dikembalikan kepada negara. Itu pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
0: Suanda, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya kurang terdengar jelas, Suanda. Suanda. Halo, Suanda. Suanda, bisa dilanjutkan saja.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung pun tadi mengatakan bahwa pihaknya ataupun Kejaksaan Agung terus akan mencari dan memburu aset-aset yang telah digelapkan atau dikorupsi oleh para koruptor itu sampai aset tersebut memang dipulihkan untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada negara. Pun tadi mengatakan tidak ada sedikit pun aset-aset yang telah dikorupsi oleh para koruptor itu bisa bebas dan terlepas dari jeratan hukum, termasuk pemulihan keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Komisi 10 DPR RI mendukung usulan pelibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Laporan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian?
5: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, di mana pendengar tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mendukung usulan perlibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG, karena menurutnya langkah tersebut ini dapat memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar sekolah. Ia pun tadi menjelaskan meskipun program MBG menjadi mitra kerja Komisi 9 DPR RI, pihaknya tetap memberikan masukan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut. Karena memang program prioritas ini menyasar peserta didik di sekolah-sekolah di Indonesia, dan menurut Lalu, perlibatan kantin sekolah justru dapat menjadi solusi yang baik karena membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian dari ekosistem program MBG.
6: Tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, cerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silahkan dilanjutkan tetapi kami tentu menyarankan tata kelola itu perbaiki. Nanti sekolah silahkan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat, terutama yang ada di sekolah. Karena prinsip.
5: Dan diketahui bahwa Lalu pun menanggapi anggapan bahwa perlibatan kantin sekolah memang terkesan terlambat karena baru diwacanakan saat ini. Namun ia menegaskan Komisi 10 sebenarnya telah mendorong konsep tersebut sejak awal pembahasan program bersama Kemendikbudjasmen. Menurut dia, skema pelaksanaan MBG memang perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Surya Adiko 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Kita akan jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah fokus untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana dan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani di Aceh aman. Selengkapnya dilaporkan oleh Munzir Budiana.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
2: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
3: Aman,
2: pupuk aman.
1: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
4: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
5: Kira-kira balik modal enggak?
4: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
1: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Afrian Syahnur mengatakan bahwa dunia industri semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi nyata, adaptif, dan siap kerja di tengah transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Ia mengatakan saat ini ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-satunya modal untuk memasuki dunia kerja, sehingga para lulusan sudah harus memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan program magang nasional atau magang hub yang ditujukan bagi lulusan baru diploma dan sarjana atau fresh graduate. Program ini didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun dan dirancang untuk memperkuat kompetensi sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Beralih ke berita mancanegara, Rusia telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pemulihan situs-situs bersejarah Iran yang mengalami kerusakan akibat serangan bersama militer Amerika Serikat dan Israel. Kepala Pusat Urusan Internasional dan Diplomasi Kementerian Warisan Budaya, Pariwisata, dan Hasta Karya Iran, Hojatullah Ayyubi, mengatakan bahwa Rusia siap mengirim para ahli restorasinya ke Iran dalam waktu dekat untuk membantu rekonstruksi monumen-monumen bersejarah yang terdampak. Sebelumnya Direktur Jenderal Situs Warisan Dunia di Kementerian Warisan Budaya, Pariwisata dan Hastakarya Iran, Farhad Azizi, menyatakan bahwa sedikitnya 56 museum, monumen bersejarah dan situs budaya di berbagai provinsi mengalami kerusakan signifikan akibat serangan bersama Amerika Serikat dan Israel. Berita olahraga, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI secara resmi menunjuk Todo Tua Pasaribu sebagai Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ketua Umum KOI, Raja Sabta Oktohari mengatakan Asian Games 2026 merupakan momentum penting dalam peta jalan prestasi olahraga Indonesia menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Oleh sebab itu, CD memainkan peran penting dengan tidak hanya bertugas saat pertandingan berlangsung, tapi juga memastikan seluruh proses berjalan optimal untuk bisa bersaing di panggung Asia. Okto menjelaskan Todo Tua akan memimpin koordinasi menyeluruh tim Indonesia mulai dari sinkronisasi persiapan cabang olahraga, penguatan layanan atlet hingga memastikan kesiapan operasional kontingen selama penyelenggaraan Asian Games.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit. Rudi Garcia
1: dong, ya? Nggak kenal Zen itu.
0: Oke, dan di tujuh awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pemilik Biro Perjalanan Haji PT Maktur Fuad Hasan Masyur yang akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2024-2025. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta evaluasi seluruh ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di Jakarta menyusul kasus anak tersetrum di Taman Keramat Pulo. Wakil Ketua KPI Jasar Putra mengatakan peristiwa tersebut bermula dari dugaan perundungan. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

0: Pendengar, menyambut datangnya Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah, momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini kembali menjadi ruang refleksi bagi umat Islam. Tidak hanya dimaknai sebagai perayaan spiritual, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nah, di tengah tantangan zaman, peran anak muda dinilai semakin penting. Tidak hanya sebagai agen perubahan, tapi juga sebagai penggerak nilai-nilai kemanusiaan dan juga kebersamaan. Lalu bagaimana peran pemuda dalam memaknai Tahun Baru Islam sebagai momentum kepedulian sosial dan seperti apa gerakan nyata yang dilakukan di tingkat akar rumput? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Pimpinan Anak Cabang atau PAC Gerakan Pemuda GP Ansor Kecamatan Kamal Bangkalan, Al-Azaz Farhami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum, selamat siang Mas Asmi.
2: Baik, selamat siang Kak Fira.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Iya, menjelang Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah. Bagaimana Anda melihat makna pergantian Tahun Hijriah ini bagi generasi muda ya, khususnya saat ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Fira. Perkenalkan, saya Azmi. Nama saya Al-Azaz Farhami, sering dipanggil Azmi. Kalau saya melihat, kalau orang ditanya tentang apa sih yang spesial dari Tahun Baru Islam, mungkin sebagian orang tuh menjawab bahwa pergantian tahun Hijriah. Jawaban itu benar sih, tapi belum lengkap. Karena sebenarnya Tahun Baru Islam itu bukan sekedar pergantian angka dari 1447 Hijriah menjadi 1448 Hijriah. Karena Tahun Baru Islam adalah pengingat bahwa hidup itu harus terus berjalan. Umur itu akan terus berkurang dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang menarik, kalender Islam itu tidak dimulai dari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, bukan juga dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, tetapi dari peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Itulah yang diterapkan di awal tahun Hijriah. Artinya Islam itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang layak dikenang bukan hanya sebuah kelahiran, melainkan sebuah perubahan dari masa yang kurang baik menuju masa yang lebih baik. Seperti pada saat hijrahnya Nabi dari

0: Makkah menuju Madinah. Lalu mengapa sih disebut tahun baru Hijriah? Kata Hijriah itu berasal dari kata hijrah, dari bahasa Arab. Hijrah yang memiliki arti peristiwa ketika baginda Nabi Muhammad SAW dari dan para sahabat dari Makkah menuju Madinah karena tekanan dan gangguan yang Nabi Muhammad dan para sahabat, atau lebih tepatnya yang dirasakan oleh umat muslim di Makkah, kemudian hijrah menuju Madinah. Sehingga peristiwa ini kemudian dijadikan awal penanggalan Islam pada masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah itu tanpa alasan? Ternyata ini bukan sekedar penetapan saja, memiliki alasan. Karena hijrah itu merupakan titik balik kebangkitan umat Islam. Dari yang sebelumnya tertindas menjadi lebih kuat ketika berada di Madinah.
1: Oke, baik. Nah, kalau Mas Asmi melihat momentum ini ya, apakah ini masih relevan juga untuk mendorong perubahan sosial, khususnya di kalangan anak muda ya, di sana, khususnya di Kecamatan Kamal, mungkin seperti apa?
0: Baik. Apakah hijrah itu masih relevan di zaman sekarang? Ya, kalau kita mendengar kata hijrah tadi, banyak anak muda yang membayangkan hijrah itu perubahan penampilan. Mungkin yang dulu buka aurat, sekarang lebih syafi pakaiannya. Tapi makna hijrah sendiri bukan hanya sekedar penampilan, atau bukan sekedar FOMO atau tren. Melainkan hijrah yang hakikat dari hijrah itu sendiri adalah bagaimana kita berubah dari suatu kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik. Contohnya, mungkin dulu suka menunda-nunda, sekarang dengan hijrah lebih disiplin. Atau mungkin dulu sholatnya bolong-bolong, dengan hijrah kita semakin rajin sholatnya dan semakin berbakti kepada orang tua, seperti itu.
1: Baik. Menyambut tahun baru Islam, ada tidak kegiatan ataupun program yang biasa dilakukan oleh GP Ansor, terutama di Kecamatan Kamal menjelang tahun baru ini ya?
0: Baik. Ketika tahun baru Islam, ini menjadi sebuah agenda tahunan yang dilakukan oleh teman-teman GP Ansor di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, khususnya di Madura. Orang-orang di sini ketika tahun baru Islam itu, mereka berkumpul saat sebelum maghrib untuk bersama-sama membaca doa akhir tahun di satu tempat ibadah di musola atau di masjid. Mereka berkumpul bersama sambil membawa makanan untuk dibaca doa akhir tahun. Kemudian setelah maghrib, mereka bersama-sama juga membaca doa awal tahun, dilanjutkan dengan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dan ayat kursi. Setelah itu mereka bersama-sama minum susu putih. Apa maksudnya susu putih ini? Ini adalah tabarukan dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dengan maksud kita minum susu putih itu agar tahun tersebut menjadi tahun yang putih bersih bagaikan putihnya susu. Seperti itu, Pak.
1: Ya, ada berbagai kegiatan ya yang dilakukan oleh masyarakat di sana, khususnya di GP Ansor ya, untuk menyambut.
0: Ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh berbagai madrasah dinia di khususnya di Kamal dan Bangkalan. Itu anak-anak yang madrasah di sana membuat lampu lampion yang dihias dengan hiasan Islam seperti Ka'bah, masjid. Itu keliling kampung sambil membaca solawat, kan? Malam tahun baru itu.
1: Jadi masyarakat terlibat ya dalam bagaimana kegiatan tahun baru Islam, sehingga ini tetap guyup, kemudian juga masih dijalankan hingga saat ini juga ya, Mas Asmi ya.
0: Benar.
1: Berarti kalau dari sisi pemudanya ada apa ya, agenda-agenda yang dilakukan, kemudian dari kalangan anak-anak juga terlibat ya. Kemudian bagaimana, seberapa penting kolaborasi antara organisasi kepemudaan, kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk memperkuat gerakan sosial nih di masyarakat?
0: Baik, tentu di setiap daerah yang sangat berpengaruh adalah pemerintah di sana. Kalau di kita sendiri, pemerintah sangat mendukung sekali dalam program-program keagamaan seperti GP Ansor ini. Karena kebetulan di Bangkalan ini menjadi memiliki julukan kota zikir dan solawat gitu kan. Jadi di setiap kegiatan-kegiatan kepemerintahan itu biasanya diawali kegiatannya itu dengan membaca solawat bersama. Sehingga untuk kegiatan keagamaan seperti ini sangat disupport sekali oleh pemerintah, bahkan terkadang juga difasilitasi oleh pemerintah setempat.
1: Ada dukungan juga ya, dan juga kolaborasi dengan beberapa pihak. Nah, Mas Asmi, di zaman sekarang ini kan banyak sekali perubahan-perubahan sosial yang kita rasakan ya, dari gempuran media sosial, kemudian tren-tren yang viral. Ini bagaimana untuk menyikapi hal ini sebagai anak muda?
0: Baik, kita melihat ya, tren media sosial sekarang perubahannya sangat pesat sekali, sehingga terkadang menggerus, kemudian menggerus tatanan di masyarakat, khususnya di anak muda. Di mana sekarang banyak anak muda itu mudah sekali mendapatkan informasi, banjir informasi, namun minim verifikasi. Kalau kita melihat dulu ya, anak-anak dulu untuk mendapatkan satu ilmu atau belajar ilmu agama itu bisa dari guru, harus ke kiai atau ke tempat lembaga pendidikan agama. Namun sekarang mereka cukup dari rumahnya pun itu sudah mendapatkan ilmu pengetahuan agama dari HP-nya, melihat di medsos dan lain sebagainya. Sehingga dengan cepatnya informasi ini, ada proses yang tertinggal di kalangan Gen Z sekarang, yaitu proses untuk mendapatkan suatu ilmu. Sehingga penghormatan terhadap ilmu dan guru itu mulai terkikis sekarang. Maka dari itu, sekarang Gen Z itu sudah mulai krisis keteladanan. Jadi mereka tidak memiliki sosok teladan yang mereka kagumi dan mereka bisa ikuti. Karena mereka sudah merasa cukup dengan media sosialnya, cukup dengan HP-nya, seperti itu.
1: Nah, bagaimana cara sederhana supaya kita bisa tetap, apa ya, anak muda ini tetap peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga punya apa panutan juga ya untuk bagaimana melakukan kegiatan sehari-hari, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, itu bagaimana Mas Asmi?
0: Baik, kalau melihat fenomena sekarang mungkin diawali dari lingkungan. Karena yang membentuk karakter suatu masyarakat itu diawali dengan lingkungan. Kalau memang dia lingkungannya kurang baik, misalkan di media sosial dia mendapatkan banyak informasi, namun dia tidak meng-cross-check terlebih dahulu apakah informasi itu berasal dari sumber yang benar atau yang salah. Oleh karena itu, kita harus memiliki lingkungan yang positif. Misalkan, mendapatkan satu ilmu tentang puasa Muharram, puasa di bulan Muharram misalkan, itu perlu kita cross-check terlebih dahulu kepada ustaz atau orang yang pintar di dalam agama di sekitar kita, agar kita tidak mudah termakan informasi-informasi yang keliru di media sosial. Yang kedua, kita harus membiasakan diri beradaptasi, karena kita nggak bisa ya melawan globalisasi zaman. Dan kita setidaknya untuk melawan sulit sekali, tapi kita bisa memanfaatkan dan menerapkan globalisasi ini ke arah yang lebih positif. Contohnya, teman-teman bisa mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz yang terpercaya, dari para kiai yang sudah memang memiliki legalitas yang tepat. Seperti itu. Jadi walaupun dengan dunia globalisasi ini, mereka tetap mendapatkan ilmu dan budaya serta juga bisa berkontribusi ke masyarakat langsung.
1: Apalagi sekarang juga banyak ya tausiah-tausiah yang sudah di apa disebarkan melalui media-media sosial, sehingga anak muda juga bisa mudah menerima informasinya ya, Mas Asmi. Baik. Kembali lagi ke jelang tahun baru Islam, apa yang ingin Anda dorong kepada generasi muda sehingga kepedulian sosial ini tidak hanya menjadi momentum sesaat, tapi juga bisa berkelanjutan terus nih, Mas Asmi?
0: Baik, kalau saya boleh memberikan advice kepada Gen Z sekarang, itu satu kata sih, transformasi. Kenapa transformasi? Karena kalau kita melihat Gen Z sekarang itu mereka udah pada pinter-pinter kan? Udah pada pinter ngomong, udah pada pinter berteori. Namun yang hilang dari Gen Z sekarang itu adalah aksi. Mereka pintar berstatement di media sosial, bikin video, di-upload atau komen di komentar orang. Pintar sekali. Namun ketika kita lihat realitanya, mereka tidak ada aksi atau kontribusi apapun. Jadi saya mendorong kepada generasi Gen Z sekarang itu, ayolah kita lakukan hal positif di sekitar kita, hal yang paling terkecil. Contohnya kita bantu-bantu di musola atau bantu kegiatan di masyarakat, kegiatan Karang Taruna, atau waktu kita melihat kembali tempat dulu kita ngaji waktu kecil ke madrasah kita. Coba kita dorong bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita langsung beraksi pada kondisi sosial yang paling kecil di sekitar kita. Atau minimal sekedar di rumah bantu orang tua, itu mungkin lebih baik.
1: ada banyak hal kecil yang bisa kita lakukan, tidak tidak harus besar tapi berdampak juga ke sekitar kita juga ya Mas Asmi. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Mas Asmi siang ini dari Pro 3. Semoga momentum Tahun Baru Islam ini bisa menjadi titik awal ya bagi generasi muda untuk terus bergerak, memberi manfaat dan juga memberikan solidaritas ya di lingkungan sekitarnya. Kalau begitu terima kasih Mas Asmin. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wakil Pimpinan Anak Cabang PAC Gerakan Pemuda GP Ansor Kecamatan Kamal, Bangkalan Madura, Al Azaz Farhami.
2: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
2: Indonesia menyapa siang.

Pendengar, perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia tidak hanya diwarnai dengan ibadah dan refleksi diri. Di berbagai daerah, masyarakat juga memiliki tradisi khas yang syarat makna budaya dan juga spiritual. Salah satunya adalah tradisi Mubeng Beteng di Yogyakarta. Sebuah ritual berjalan kaki mengelilingi benteng keraton ya, tanpa berbicara ataupun dalam keheningan. Tradisi ini bukan sekedar prosesi budaya, tapi juga menjadi simbol prihatin, introspeksi dan juga kerendahan hati dalam menyambut datangnya satu suro. Dan tradisi ini terus dijaga serta diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan, bahkan di tengah modernisasi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai pengingat pentingnya pengendalian diri dan juga keseimbangan batin. Kita akan membahas hal ini ya, terkait dengan bagaimana makna filosofis di balik tradisi Mubeng Beteng ini dan juga bagaimana nilai-nilai tersebut bisa dipahami oleh generasi saat ini bersama dengan narasumber terkait. Tapi sebelumnya saya juga akan undang Anda untuk bergabung menyampaikan bagaimana tradisi di wilayah Anda untuk menyambut Tahun Baru Islam. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081399399888.

0: Dan memang mendengar perayaan Malam Satu Suro atau Tahun Baru Jawa B1960 di Yogyakarta tahun ini akan menghadirkan suasana yang berbeda. Tradisi lampah budaya Mubeng Beteng yang rutin digelar setiap Malam Satu Suro akan diawali dengan pementasan wayang kulit gedok. Ya, ini adalah kesenian langka yang jarang dipentaskan di Yogyakarta. Rangkaian acara akan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2026 malam hingga Rabu dini hari. Sebelum peserta berjalan mengelilingi Benteng Keraton Yogyakarta dalam suasana hening dan juga hikmat, masyarakat akan disuguhkan oleh pagelaran ringgit Wacucal Gedok dengan lakon Jaya Berdangga. Pementasan persembahan Kawedanan Krida Mardawa Keraton Ngayogyakarta ini juga digelar di Bangsal Kamandungan Kidul mulai pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan coba cari tahu ya bagaimana tradisi menyambut Tahun Baru Islam Topo Bisu Mubeng Beteng khususnya di Yogyakarta bersama dengan Abdi Dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kanjeng Kusumo Negoro.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat siang Kanjeng Kusumo Negoro. Saya panggilnya apa ya lebih enaknya ya? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, Bapak izin saya bisa panggil apa lebih baiknya, lebih enaknya?
2: Nyebut saja Kanjeng gitu saja sudah. Kanjeng Kusumo gitu ya. Kanjeng atau Kanjeng Kusumo.
0: Baik. Kanjeng Kusumo, terkait dengan tradisi menyambut Tahun Baru Islam, ini ada tradisi apa yang dilakukan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat? Silakan.
2: Iya. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mbak Tira. Ini untuk acara di keraton sebenarnya itu kalau di Satu Suro, jadi ini baru akan terlaksana besok malam, Mbak. Jadi tidak sama antara Muharram dengan Suro. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Dan kemudian bahwa untuk Mubeng Beteng ini sebenarnya bukan agendanya keraton secara lembaga keraton, tetapi ini adalah dari permohonan dari masyarakat yang dikoordinir oleh paguyuban Abdi Dalem memohon kepada keraton untuk difasilitasi begitu, Mbak. Ini acara Mubeng Beteng yang rencananya akan terlaksana besok Selasa 16 Juni ya, begitu.
0: Mubeng Beteng ya sebutnya tadi saya sempat salah, Mubeng Beteng ternyata penyebutannya adalah Mubeng Beteng ya. Baik. Kanjeng Kusumo, boleh disampaikan juga rangkaian kegiatannya seperti apa? Ini kan kalau saya baca dari beberapa artikel ada diawali dengan wayang gedok langka ya, ini kalau tidak salah.
2: Kalau wayang gedok ini memang programnya keraton. Jadi Kawedanan Krida Mardawa ini divisi kebudayaannya keraton. Ini menyelenggarakan menghidupkan kembali bahwa memang ada budaya Jawa di dalam wayang gedok di keraton, maka diselenggarakan pada malam Satu Suro ini. Tetapi ini hanya selesai sampai jam 23. Setelah itu selesai, baru kemudian nanti masyarakat yang menyaksikan bisa kemudian bergabung dengan paguyuban Abdi Dalem untuk menyelenggarakan kegiatan Mubeng Beteng tersebut. Itu, Mbak.
0: Terkait dengan Mubeng Beteng, apa nilai-nilai yang ingin disampaikan ataupun maknanya dari tradisi ini, Kanjeng Kusumo?
2: Iya, memang banyak anggapan masyarakat terkait Mubeng Beteng itu kan masing-masing orang berbeda. Tapi menurut kami, menurut saya pribadi, jadi begini, bahwa masyarakat Jawa ini menyambut pergantian tahun itu kan dengan introspeksi, dengan kontemplasi bahwa tahun yang akan datang ini, makanya kemudian Mubeng Beteng itu dengan membisu, ini tujuannya adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan, menurut cara mereka masing-masing, ini bahwa semoga tahun yang akan datang itu menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Apa yang telah kita lakukan di tahun sebelumnya, itu menjadi koreksi kita di masa-masa yang akan datang, kekurangannya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Begitu. Nah, dalam tradisi Mubeng Beteng ini, kemudian sebenarnya ini adalah gambaran bahwa manusia ini kita kan punya benteng akhlak, benteng akidah. Nah, inilah yang perlu kita jaga agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang kemudian merugikan kita atau bahkan merugikan orang lain begitu.
0: Ada banyak sekali ya maknanya yang mendalam dalam tradisi Mubeng Beteng ini. Baik, Kanjeng Kusumo, kalau tradisi ini sudah dilakukan sejak kapan di lingkungan keraton dan bagaimana peran dari Keraton Ngayogyakarta untuk menjaga kelestarian tradisi ini hingga sekarang?
2: Jadi hajat kawula dalam, jadi hajatnya masyarakat ini prosesnya adalah kami dari paguyuban abdi dalam melayangkan surat kepada keraton untuk difasilitasi meminjam tempat dan beberapa perlengkapan kaitannya dengan prosesi tersebut. Nah, inilah kemudian keraton memberi jawaban, memberikan izin atas permohonan tersebut untuk penggunaan. Nah, ini sebenarnya kalau kegiatan ini sendiri secara resmi kami dari paguyuban abdi dalam mengajukan izin ke keraton itu dari pertengahan tahun 90-an. Tetapi prosesi ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, jauh beberapa tahun sebelumnya, bahkan mungkin sejak dahulu, tetapi tidak dikoordinir. Jadi masyarakat, orang perorangan atau komunitas-komunitas tertentu yang kemudian Mubeng Beteng. Nah, inilah yang kemudian oleh paguyuban abdi dalam disatukan begitu, Mbak.
0: Baik. Nah, di dalam tradisi ini nantinya di Selasa besok ya, Pak Kanjeng Kusumo ya.
2: Betul, betul.
0: Masyarakat bisa tidak untuk bergabung dalam rangkaian kirap ataupun di Mubeng Beteng ini? Apakah kalau misalnya ada persyaratan-persyaratan tertentu seperti itu, Kanjeng?
2: Kalau untuk masyarakat umum, ini memang ini acaranya kawula, ini dipersilahkan. Dipersilahkan dalam arti kata bahwa mereka, masyarakat ingin bergabung, ingin berpartisipasi, dipersilahkan selama memenuhi kaidah-kaidah atau aturan yang kami berlakukan, seperti tidak melakukan dialog secara selama bisu itu tidak mengeluarkan kata-kata atau hal yang tidak perlu diucapkan sebenarnya itu. Kemudian tidak boleh merokok, karena banyak yang kemudian tidak tahu merokok kan juga selama tidak ngomong ya, tetapi kan merokok itu nanti kalau abu apinya dibuang, orang jalan kakinya tidak memakai alas kaki kan mencelakakan orang lain kan begitu. Seperti itu.
0: Karena ya, memang jadi, di tradisi ini harus dalam situasi hening, membisu, betul, seperti itu ya Kanjeng,
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul. Jadi kemudian kalau mereka memiliki pakaian tradisional Jawa Jogja ya dipersilahkan menggunakan, tetapi seandainya tidak, berpakaian yang bebas dan rapi, tidak bercelana pendek dan seterusnya seperti itu.
0: Kalau melihat dari animo masyarakat seperti apa Kanjeng di tahun-tahun sebelumnya?
2: Kalau bisa sampaikan untuk pergantian tahun baru Jawa kemarin, satu suro tahun lalu, tahun 2025, ini rangkaian panjang 2 km lebih itu manusia tidak putus. Bisa saya sampaikan karena pangkal dari rombongan itu sudah memasuki alun-alun utara. Kami dapat informasi karena saya tidak saya ada di pos, tidak ikut keliling, tetapi mendengar dari rekan-rekan yang bantuan komunikasi Bangkom itu, yang ujungnya, yang pangkal itu sudah sampai alun-alun utara. Itu ekornya itu masih ada di pojok beteng Jalan Parangtritis, belum tampak. Ini jaraknya 2 km lebih.
0: Panjang sekali.
2: Bisa dibayangkan, iya, itu puluhan ribu kalau tahun lalu. Nah, kalau tahun ini kita memperkirakan antara 4.000 hingga 5.000 orang.
0: Jadi masyarakat di luar Yogyakarta pun biasanya juga ikut ya untuk dalam barisan tradisi Mubeng Beteng ini.
2: Betul,
0: ya, Kanjeng. Baik. Kalau begitu pesannya kepada masyarakat yang ingin mengikuti tradisi ini selain tadi tidak bersuara, kemudian apa lagi?
2: Sebagaimana biasa, dapat kami sampaikan bahwa masyarakat yang ingin bergabung kami persilahkan, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan juga kami mohon masyarakat yang turut serta berpartisipasi ya memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam arti kata tata kesopanan yang umum saja, bahwa ini adalah tradisi budaya Jawa Yogyakarta. Sehingga ya setidaknya penjenengan atau masyarakat itu bisa kemudian jogo bisa rumongso, jangan rumongso bisa, artinya merasakan bahwa ini adalah budaya, ya makanya kemudian kita harus mempertajam rasa di situ, bagaimana tidak mengganggu orang lain, tidak membuat menimbulkan apa celaka bagi orang lain dan seterusnya. Hanya itu saja sih. Untuk pakaian sudah saya sampaikan di depan, kalau memiliki pakaian tradisional Jawa Jogja dipersilahkan, seandainya tidak memakai pakaian bebas. Ya. Dan tapi kami persilahkan
0: tetap menaati tradisi dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat keraton ya, Kanjeng. Baik, kalau begitu terima kasih Kanjeng Kusumonegoro atas waktunya siang ini dari Pro 3. Kita doakan semoga tradisi ini tetap terus terjaga ya Kanjeng, sehingga anak cucu kita nanti bisa merasakan juga bagaimana tradisi Mubeng Beteng ini. Baik.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang Kanjeng.
2: Selamat siang, Mas Ida.
0: Demikian pendengar Abdi Dalam Keraton, Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat Kanjeng Kusumo Negoro.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Polres Ponorogo menyiapkan 600 personel untuk melaksanakan pengamanan kegiatan suro memperingati pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Para personel disiagakan mulai kegiatan kirab pusaka, jamasan pusaka, penutupan gerbek suro, serta laku tirakatan pada Senin malam nanti. Kemudian personel gabungan juga akan dilibatkan dalam pengamanan larungan di Telaga Ngebel Ponorogo pada Senin pagi. Kepala Bagian Operasional Polres Ponorogo Kompol Edi Suyono mengatakan pengamanan ini dilakukan agar rangkaian acara grebek suro di Bumi Reog berjalan aman dan kondusif. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini masuk
1: luar biasa.
2: Tapi
3: aku baru aja diinterview
4: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Saya ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana perayaan atau menyambut Tahun Baru Islam di tahun 2026 ini. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888. Dan memang pendengar, Tahun Baru Islam atau Satu Muharram ini menjadi salah satu momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya diisi dengan ibadah dan juga doa, tetapi juga diramaikan oleh berbagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mungkin ada beberapa di antaranya di wilayah Anda, silakan sampaikan melalui warga bicara ya. Anda bisa bercerita tentang bagaimana kegiatan tradisi di wilayah Anda menyambut Satu Muharram. Ada beberapa di antaranya mungkin di wilayah Anda seperti pawai obor ya, karena pawai obor ini menjadi salah satu tradisi paling populer dalam menyambut Tahun Baru Islam di berbagai daerah Indonesia. Biasanya masyarakat berkumpul pada malam Satu Muharram sambil membawa obor yang terbuat dari bambu. Mereka berjalan mengelilingi kampung atau lingkungan sekitar sambil melantunkan solawat, takbir dan juga doa. Tradisi ini banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Selain menjadi simbol semangat menyambut Tahun Baru Hijriah, cahaya obor juga dimaknai sebagai lambang penerangan dan petunjuk menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga tradisi pengajian dan doa bersama. Tradisi ini kan hampir selalu ya dilakukan saat Tahun Baru Islam, pengajian dan juga doa bersama. Ini biasanya ramai dilakukan di masjid, musola, kemudian pondok pesantren, bahkan hingga lembaga pendidikan Islam. Biasanya menggelar kegiatan keagamaan berupa pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama, zikir dan juga doa akhir tahun serta awal tahun Hijriah. Ada juga kirab budaya Satu Suro di Jawa ya. Sejumlah daerah di Pulau Jawa ini sering dikaitkan dengan malam Satu Suro dalam kalender Jawa. Salah satu tradisi yang terkenal adalah kirab budaya yang digelar oleh berbagai keraton dan juga masyarakat setempat, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya di wilayah Yogyakarta. Peserta kirab biasanya mengenakan pakaian adat dan berjalan mengelilingi kawasan tertentu sambil membawa berbagai simbol budaya. Di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat dan juga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kirab malam Satu Suro menjadi agenda budaya yang selalu menarik perhatian masyarakat. Kemudian ada juga tradisi bubur suro. Masyarakat di berbagai daerah Jawa, Madura, dan Sumatera memiliki tradisi memasak bubur suro saat Tahun Baru Islam. Bubur ini biasanya dibuat dari campuran beras, santan, kacang-kacangan, dan berbagai bahan lainnya. Setelah dimasak, bubur dibagikan kepada tetangga, kerabat, atau masyarakat sekitar. Nah, bagaimana di wilayah Anda? Silakan sampaikan ke kami ya.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk ke ruang gatekeeper ya, untuk menjumpai rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan tanggapan dari Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081399399888. Ade, silakan.
3: Iya, baik Safira, terima kasih. Ada berbagai pendapat dan tanggapan ini dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3 tentang tradisi dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di antaranya ada Pak Ahmad di Banda Aceh. Pak Ahmad mengatakan bahwa di daerah kami, Tahun Baru Islam biasanya diisi dengan zikir dan doa bersama. Menurut Pak Ahmad, tradisi seperti ini sangat baik karena mengajak masyarakat untuk merenungkan perjalanan hidup sekaligus mempererat hubungan antar warga. Kemudian ada juga Ibu Siti di Padang yang mengatakan bahwa masyarakat di lingkungan Ibu Siti ini sering mengadakan pawai obor untuk menyambut satu Muharram. Selain meriah, kegiatan ini juga menjadi sarana mengenalkan sejarah dan nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan generasi muda. Kemudian ada juga Pak Dedi di Bandung yang mengatakan bahwa Pak Dedi melihat setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam memperingati Tahun Baru Islam. Perbedaan itu justru menjadi kekayaan budaya bangsa selama tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan makna keagamaan. Kemudian ada Ibu Nurhayati di Yogyakarta. Ini tradisinya lain lagi, biasanya ada pengajian dan santunan bagi anak yatim di kampung kami. Tradisi seperti ini sangat positif karena tidak hanya memperingati pergantian tahun Hijriah, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial antar sesama. Kemudian terakhir ada Pak Hasan di Makassar yang mengatakan bahwa Pak Hasan ini sangat senang melihat banyaknya anak muda yang ikut terlibat dalam kegiatan Tahun Baru Islam. Ada yang mengadakan pawai, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya di masjid, hingga bakti sosial. Ini menunjukkan tradisi tersebut tetap relevan dan mampu menarik generasi muda kita. Demikian Safira.
2: Ya, terima kasih Ade yang sudah menyampaikan sejumlah pesan ataupun tanggapan dari Anda pendengar yang sudah masuk ya melalui WhatsApp kami di Pro3RI 081399399888. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Hana Pratiwi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Spanyol, siaplah Deni Tanjung Verde, Belgia tidak gentar hadapi Mesir. Usai AFF U19, Garuda Muda fokus di kualifikasi Asia. Anthony Ginting targetkan raih peringkat 20 besar dunia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, kita awali informasi sore ini dari ajang Piala Dunia 2026. Let's go. Hari kelima Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 4 pertandingan yang siap memanaskan persaingan fase grup. Sorotan utama tertuju ke laga pembuka grup H antara Spanyol melawan Tanjung Verde. Sementara pertandingan lain akan mempertemukan Belgia melawan Mesir di grup G. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.
2: Hari kelima Piala Dunia 2026 akan menyajikan 4 pertandingan menarik dari grup G dan grup H. Fokus utama tertuju ke Stadion Atlanta, Amerika Serikat saat juara Eropa Spanyol bertemu debutan Piala Dunia Tanjung Verde pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. La Furia Roja datang sebagai salah satu unggulan juara berkat skuad bertabur bintang dan rekor tak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir. Tim asuhan Luis de la Fuente itu juga bertekad memperbaiki catatan mereka setelah gagal melaju jauh dalam 3 edisi Piala Dunia terakhir. Jelang laga malam ini, pelatih De La Fuente menegaskan timnya akan menampilkan performa terbaik tanpa memandang sebelah mata lawan yang akan mereka hadapi.
3: Para nosotros el partido de Cabo Verde, créeme.
4: Bagi kami, pertandingan melawan Tanjung Verde adalah laga terpenting saat ini. Karena itu kami akan menghadapinya dengan sangat serius. Jika kami mampu melewati pertandingan ini dengan baik, kami akan semakin dekat dengan tujuan berikutnya. Namun laga ini tidak akan mudah. Setelah pertandingan berakhir, Anda akan mendengar saya mengatakan hal yang sama. Karena memang itulah kenyataannya. Itulah pola pikir yang kami miliki. Besok para pemain harus tampil dengan konsentrasi dan tuntutan maksimal. Karena pertandingan ini akan menuntut kami untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Siapapun yang menganggap Tanjung Verde akan menjadi lawan yang mudah, maka mereka keliru.
2: Pertandingan selanjutnya akan mempertemukan Belgia melawan Mesir di Stadion Seattle, Amerika Serikat pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian pertama generasi baru Setan Merah yang ingin bangkit setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia 2022 dan Piala Eropa 2024. Belgia datang dengan modal 13 pertandingan tanpa kekalahan dan kemenangan 5-0 atas Tunisia dalam laga pemanasan terakhir. Di sisi lain, Mesir akan tampil dengan mengandalkan pengalaman Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Tim Firaun juga dikenal memiliki pertahanan disiplin, serta hanya kebobolan 2 gol sepanjang kualifikasi. Meski belum pernah memenangi pertandingan di putaran final Piala Dunia, Mesir bertekad mengubah catatan tersebut saat menghadapi Belgia. Jelang pertandingan dini hari nanti, pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya akan bermain dengan maksimal untuk dapat mengamankan kemenangan.
4: Pengalaman yang kami miliki saat ini membuat kami yakin bisa menghadapi berbagai situasi yang muncul di pertandingan. Saya merasakan para pemain memiliki pengalaman yang cukup dan memahami apa yang harus dilakukan. Yang terpenting adalah kami tetap berpegang pada keputusan dan rencana permainan kami sendiri. Hal terpenting sekarang adalah bagaimana kami bisa menerapkan semua itu di lapangan. Kami sudah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Kami juga menyadari bahwa pertandingan melawan Belgia menjadi titik awal yang sangat penting dalam pertandingan kami di turnamen ini.
2: Pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde akan disiarkan secara langsung di RRI pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, disusul laga antara Belgia melawan Mesir pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain itu, 2 pertandingan lainnya dari grup H dan grup G besok pagi akan mempertemukan Arab Saudi melawan Uruguay di Stadion Miami, serta Iran melawan Selandia Baru di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Hasil dari 4 pertandingan tersebut akan menentukan peta persaingan awal menuju fase gugur Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Uruguay mengkritik FIFA setelah mengalami kendala perjalanan menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Marcelo Bielsa tertahan di Cancun, Mexico karena pesawat yang akan membawa mereka ke Miami belum mendapatkan izin terbang ke Amerika Serikat. Akibat penundaan tersebut, para pemain Uruguay harus tetap berada di hotel dan tidak dapat menjalankan agenda perjalanan sesuai rencana. Federasi Sepak Bola Uruguay menyatakan masalah itu berada di luar kendali mereka dan menyebut FIFA sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan keberangkatan. Penundaan juga mengganggu agenda tim, termasuk konferensi pers pra-pertandingan yang dijadwalkan di Miami menjelang laga melawan Arab Saudi. Legenda Uruguay, Diego Forlan, turut menyoroti situasi tersebut melalui media sosial dengan mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab. Uruguay dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada laga pembuka grup E pada Selasa 16 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mereka berharap dapat segera fokus sepenuhnya pada persaingan di Piala Dunia 2026.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuhan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait, RRI Medan.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia U20 langsung dihadapkan pada tantangan berikutnya usai meraih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Garuda Muda menutup turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Kamboja pada laga perebutan tempat ketiga. Sementara gelar juara diraih Australia setelah mengalahkan Thailand 2-0 di partai final. Setelah gagal mempertahankan gelar AFF U19, skuad asuhan Nova Arianto kini fokus menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada akhir Agustus hingga awal September mendatang. Indonesia tergabung di grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos. Seluruh pertandingan akan berlangsung di New Laos National Stadium Vientiane, Laos. Laga melawan Australia diprediksi menjadi ujian berat setelah Indonesia kalah 0-1 dari tim yang sama pada semifinal Piala AFF U19 2026. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2027. Karena itu, Indonesia dituntut meraih hasil maksimal saat menghadapi Malaysia, Laos, dan Australia. Kita ke arena balapan. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyebut awal musim MotoGP 2026 sebagai mimpi buruk bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Padahal, Ducati sempat tampil menjanjikan pada tes pramusim di Sepang dengan menempatkan 5 pembalap Desmosedici di 6 besar. Namun, performa Ducati tertinggal setelah Aprilia menunjukkan perkembangan signifikan dan mendominasi sejumlah balapan awal musim. Ducati baru meraih kemenangan balapan utama pertamanya

0: Informasi dari Arena Bulu Tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan sukses bangkit dari keterpurukan setelah Piala Thomas 2026 dan meraih gelar juara Australian Open 2026. Di final, Alwi tampil dominan mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao dengan skor identik 21-13, 21-13. Alwi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengkritik, mendukung, dan mendoakannya. Karena ia sangat terpukul dengan kejadian di Piala Thomas beberapa bulan lalu.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Rasanya sangat-sangat amat senang dan bahagia karena beberapa bulan kemarin saya memang sangat amat terpukul dengan kejadian di Thomas Cup. Tapi alhamdulillah, saya terima kasih buat semua yang sudah mengkritik, sudah mendukung, tetap mensupport, mendoakan. Dan memang ini perjalanan yang harus saya tempuh, memang gak mudah dan semua. Memang di perjalanan ini cukup banyak rintangannya, tapi saya pastikan diri saya tidak akan pernah menyerah dan akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi setiap.
0: Sayangnya, dua wakil Indonesia lain harus puas sebagai runner-up. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Meilisa Trias Puspitasari kalah dari pasangan Tiongkok unggulan pertama, Chia Yifan Zhang Sushen. Sementara ganda putra Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani juga menyerah dari pasangan Tiongkok Chen Cheng Quan Li Kyung Hang. Indonesia menutup Australia Open 2026 dengan raihan satu gelar juara melalui Alwi Farhan serta dua posisi runner-up. Lalu bagaimana evaluasi atas pencapaian merah putih di turnamen ini? Berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pengamat bulu tangkis Ahmad Budiharto.
2: Indonesia menutup kiprahnya di Australian Open 2026 dengan torehan satu gelar juara melalui Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Selain itu, dua wakil merah putih juga berhasil menembus partai final, yakni pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari, serta ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang masing-masing finish sebagai runner-up. Lalu bagaimana evaluasi keseluruhan pencapaian Indonesia di turnamen level Super 500 ini? Serta tentunya apa makna dari peta persaingan bulu tangkis nasional ke depan? Berikut kami akan berbincang bersama pengamat bulu tangkis Ahmad Budiharto. Pak Budi, bagaimana Anda menilai pencapaian Indonesia di Australia Open kali ini dengan raihan hanya satu gelar juara melalui Alwi Farhan dan ada dua posisi runner-up ya di ganda putri dan juga ganda putra. Apakah hasil ini sudah sesuai dengan ekspektasi, Pak?
3: Sebetulnya kalau melihat hasil yang dicapai di final ini dengan kita menempatkan tiga sektor, saya kira sudah cukup baik ya. Walaupun secara hasil dari ganda putra dan ganda putri belum berhasil, sedangkan yang berhasil baru tunggal putra di BWF seri 500 ini saya kira sudah cukup baik ya untuk performa kita di kejuaraan ini.
2: Baik, kalau dari awal turnamen Australia Open ini apa yang Pak Budi soroti dari penampilan wakil Indonesia ketika di fase-fase awal sampai akhirnya bisa tembus ke final?
3: Ya, kalau kita lihat tampilan anak-anak kita, pemain-pemain Indonesia ini sudah cukup baik ya. Artinya kalau kita lihat dari tidak banyak yang gugur di babak awal, tapi paling tidak mereka sudah bisa masuk ke babak-babak lebih dari ada ke-16, ada ke-8. Itu saya kira satu hal yang patut kita syukuri ya. Jadi tidak mudah, terutama untuk di seri 500. Tapi memang kita sadari bahwa di seri 500 di Australia ini memang tidak terlalu banyak pemain-pemain top dunia yang tampil di sana. Itulah salah satu keuntungan kejelian PBSI untuk mengirim pemain-pemainnya pada turnamen seri yang cukup besar di momen yang cukup tepat ya.
2: Oke, ada evaluasi khusus mungkin untuk pencapaian Ubed Pak sejauh ini? Kemarin kan sempat ramai juga ya Ubed ini Pak.
3: Ya, kalau kita lihat kebetulan saya juga menyaksikan pertandingan Ubed, Ubed pertandingannya dari Ambi menghadapi lawan yang sama ya. Kita melihat memang Ubed masih memerlukan jam terbang untuk lebih bisa tampil lebih tenang ya dan lebih baik lagi, karena kita lihat di game ketiga itu waktu kondisi yang sama, tiga kali kesalahan itulah yang membuat dia harus kalah dari pemain dari China.

0: Nah, selain Ubed tadi di awal juga kita sudah menyinggung tentang Alwi Farhan ya, ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil meraih gelar juara. Seberapa besar arti gelar juara bagi seorang Alwi terhadap perkembangan karir di sektor tunggal putra sejauh ini, regenerasi di sektor ini, Pak Budi?
1: Ya, sekarang dengan Alwi menempatkan dirinya kemarin sebagai juara di Australia Open ini, membuat dia nanti di minggu ini dia akan menjadi pemain Indonesia yang rankingnya tertinggi untuk tunggal putra ya. Ini membawa dia menjadi satu ujung tombak buat pemain Indonesia. Mudah-mudahan beban ini tidak terlalu membuat dia menjadi terbebani, tapi ini membuat motivasi dia menjadi lebih tahu jati. Saya kira performa Alwi ini perlu kita syukuri karena di tahun ini dia sudah menjadi dua kali juara di seri 500 ya. Yang pertama adalah di bulan Januari kemarin dia menjadi juara di DSU Indonesia Master, dan sekarang dia menjadi juara di Australia Open ini. Saya kira satu hal yang positif untuk dia dan juga untuk Indonesia.
0: Kalau dari hasil Australia Open kali ini, sektor mana yang menurut Pak Budi menunjukkan kemajuan paling signifikan, Pak? Apa aspek-aspek yang masih perlu diperhatikan menjelang turnamen-turnamen berikutnya?
1: Ya, saya kira penampilan pemain-pemain kita di tunggal putra dan di ganda putri ini patut kita apresiasi ya. Jadi mungkin PR-nya adalah nanti terutama di ganda campuran, karena saya lihat di ganda campuran ini PBC tidak mengirim pemainnya yang memadai ya. Tapi saya kira nanti berikutnya PR buat PBC adalah banyak menerjunkan pemain-pemain ganda campuran untuk turnamen-turnamen agar mereka bisa mendapatkan posisi yang baik di turnamen berikutnya. Kemudian apresiasi terbaik adalah kita berikan kepada ganda putri kita. Saya kira progres pemain-pemain ganda putri PBSI ini sudah menunjukkan progres yang positif, dan itu saya lagi juga masih butuh untuk turnamen-turnamen berikut untuk memantapkan dia untuk mendapatkan jam terbang yang baik.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya.

0: Masih dari kabar bulu tangkis. Tunggal putra Anthony Ginting menyatakan belum pensiun dan menargetkan untuk kembali ke peringkat 20 besar dunia. Sementara tunggal putri, Putri KW siap menggantikan peran Gregoria Mariska yang pensiun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kan terakhir Kak Grego juga perunggu dan aku ingin
2: kabar baik datang
1: bisa
2: dari dua andalan bulu tangkis Indonesia. Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting menegaskan belum akan pensiun dalam waktu dekat. Sementara tunggal putri Putri Kusuma Wardani atau Putri KW siap mengemban tugas sebagai tulang punggung baru di sektor putri. Meski saat ini terpuruk di peringkat 44 dunia dan absen di Indonesia Open 2026 karena pemulihan cedera, semangat Ginting tak padam. Targetnya jelas, menembus kembali jajaran elit 20 besar dunia.
3: Maksudnya kalau planning berhenti dalam waktu dekat gak ada lah. Maksudnya memang dari saya pribadi juga keinginannya masih besar lah. Maksudnya setiap hari juga masih mungkin bisa ditanya ke pelatih juga. Maksudnya setiap hari saya tetap datang latihan segala macam, ngikutin program yang udah dibuat sama pelatih dan PBSI lagi. Jadi sisanya ya. Ya tinggal nunggu waktu sih.
2: Ginting memang telah memiliki modal berharga, medali perunggu Olimpiade 2020 dan gelar juara kejuaraan Asia 2023. Meski sempat kesulitan meraih hasil maksimal, hanya sampai semifinal di Swiss Open, ia kini fokus pada pemulihan fisik dan mengumpulkan poin. Di sisi lain, Putri KW merespon positif status barunya sebagai andalan utama tunggal putri Indonesia pasca mundurnya Gregoria Mariska Tunjung dari pelatnas PBSI. Ia juga memasang target ambisius melampaui pencapaian medali perunggu Gregoria di Olimpiade. Putri KW yakin mampu meraih prestasi yang lebih tinggi dan menjadikan perunggu Olimpiade sebagai batu loncatan menuju target yang lebih besar.
1: Gimana? Ya, bebannya Kak Grego pindah ke aku kan. Tapi ya aku jalani dengan senang hati lah, dengan berpikiran terus positif. Selalu banyak orang di belakang aku yang selalu memotivasi aku sih, itu aja.
4: Pasti, jadi udah aku siapin dari sebelum Olimpik, kayak kan terakhir Kak Grego juga perunggu dan aku ingin bisa insya Allah lebih dari Kak Grego lah.
2: Anthony Ginting dan Putri KW akan kembali dijadwalkan bermain di Macau Open 2026 yang berlangsung di Macau pada 16 hingga 21 Juni 2026. Setelah turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut, tur musim panas mereka akan berlanjut ke wilayah Amerika Utara untuk mengikuti US Open 2026 pada 23 hingga 28 Juni 2026 dan Canada Open 2026 di tanggal 30 Juni hingga 5 Juli 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Olimpiade Indonesia atau KOI resmi menunjuk Todo Tua Pasaribu sebagai chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Antara mengatakan Asian Games menjadi momentum penting menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Menurut Oktohari, Todo Tua Pasaribu akan memimpin koordinasi persiapan kontingen. Mulai dari kesiapan cabang olahraga hingga layanan bagi atlet, KOI menargetkan peningkatan prestasi Indonesia, baik dari sisi perolehan medali maupun posisi di klasemen akhir. Selain itu, koordinasi dengan federasi olahraga, pemerintah dan panitia penyelenggara terus diperkuat untuk memastikan kesiapan kontingen selama Asian Games berlangsung. Masih terkait persiapan menuju Asian Games 2026. Indonesia menegaskan dukungannya terhadap penyelenggaraan Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada September mendatang. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mengatakan dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk solidaritas sesama negara Asia. Dan karena Indonesia pernah sukses menjadi tuan rumah Asian Games.
5: Kita akan menunjukkan kepada negara-negara yang ada di Asia bahwa Indonesia juga memberikan support sebagai negara yang pernah menjadi tuan rumah Asian Games maupun Asian Para Games 2018. Kita memberikan vibrasi yang positif terhadap persiapan yang dilakukan sebentar lagi menuju Asian Games Aichi, Nagoya yang akan diadakan di bulan September tahun 2020.
0: Menurut Okto, dukungan Indonesia tidak hanya ditunjukkan melalui persiapan atlet, tetapi juga melalui berbagai kegiatan promosi dan aktivasi menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Salah satu bentuk dukungan diwujudkan melalui penyelenggaraan Asian Games Fun Run 2026 yang berlangsung meriah di Bali Collection Nusa Dua Bali dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Sementara itu, persiapan tim Indonesia menuju Asian Games terus berjalan. Para atlet masih menjalani program latihan dengan target meraih lebih dari 4 medali emas pada ajang tersebut. Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minori ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7-8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pemain bintang Senegal, Habib Diarra buka suara menjelang pertandingan melawan Prancis Rabu 17 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Diarra menegaskan Senegal datang ke Piala Dunia 2026 tanpa rasa takut, sekalipun harus menghadapi Prancis. Pertandingan antara Belanda dan Jepang di grup F Piala Dunia 2026 berakhir imbang. Kedua tim berbagi skor 2-2 pada laga yang berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat. Persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu akibat badai besar yang menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo CS mengingat Portugal akan bertanding melawan Kongo pada 18 Juni mendatang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan informasi di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait membaca peluang Spanyol versus Tanjung Verde di laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertarungan menarik antara tim unggulan dan tim debutan. Di grup H, salah satu favorit juara Spanyol akan mengawali langkahnya dengan menghadapi Tanjung Verde yang untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Dunia. Secara kualitas dan pengalaman, Spanyol jelas lebih diunggulkan. Namun, turnamen besar kerap menghadirkan kejutan. Terlebih bagi tim debutan yang datang tanpa beban dan memiliki motivasi besar untuk membuktikan diri di panggung dunia. Menariknya, laga ini hadir hanya beberapa jam setelah Jerman menghancurkan debutan lainnya Curaçao dengan skor telak 7-1 di grup E. Hasil itu kembali memunculkan pertanyaan, seberapa besar jarak kualitas antara tim debutan dan negara-negara yang masuk jajaran favorit juara? Lalu, apakah Tanjung Verde berpotensi bernasib sama seperti Curaçao atau justru mampu memberikan perlawanan dan menciptakan kejutan saat menghadapi La Furia Roja? Untuk membahasnya lebih dalam, kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo. Bung Ugung, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga Mbak Ana.
1: Baik, Bung Ugung, ini juga kami akan mengundang pendengar ya, Bung Ugung ya, yang akan berinteraktif begitu bersama kami untuk memberikan dukungannya ini. Mungkin kepada tim favoritnya di Piala Dunia 2026. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, Bung Ugung, ini jika berkaca pada kemenangan telak Jerman 7-1 atas Curaçao, apakah hasil tersebut memang menunjukkan tim debutan masih kesulitan bersaing ini dengan negara-negara unggulan di Piala Dunia, Bung Ugung? Kalau kita berkaca ini kepada kemenangan telak Jerman 7-1 atas Curaçao, apakah hasil itu menunjukkan tim-tim debutan masih kesulitan bersaing dengan negara-negara unggulan di Piala Dunia?
2: Menurut saya nggak semuanya akan seperti itu, meskipun kita sudah menjumpai dua hasil yang telak ya. Yang pertama adalah Jerman melawan Curaçao, yang kedua Swedia melawan Tunisia. Nah, yang perlu diketahui adalah Curaçao dengan Tanjung Verde itu adalah dua tim dari dua benua yang berbeda. Kalau Curaçao dari Amerika Latin, sementara Tanjung Verde dari Afrika. Jadi iklimnya berbeda dan mungkin juga kompetisi di masing-masing kompetisi benuanya juga berbeda. Nah, meskipun memiliki kesamaan yaitu keduanya adalah dua negara dengan penduduk tersedikit ya di Piala Dunia kali ini. Jadi menurut saya nanti Tanjung Verde tidak seperti kurakau, tapi bisa menjadi, bisa bernasib seperti kurakau kalau tidak bisa bermain kolektif seperti biasanya.
1: Baik, gitu. Lalu kalau untuk faktor yang paling membuat Spanyol ini sangat diunggulkan untuk meraih kemenangan, seperti apa ini, Bung Ugung?
2: Ya, kalau Spanyol nggak ada kata untuk tidak boleh tidak menang ya. Satu, supporternya pasti ya kuat. Yang kedua, kita tahu Spanyol sekarang masih di peringkat kedua FIFA. Kemudian Spanyol adalah juara Piala Eropa 2 tahun yang lalu gitu ya, meskipun ada beberapa perbedaan personil di skuadnya waktu juara dan saat ini di Piala Dunia. Kemudian Spanyol menuju Piala Dunia saat ini, Spanyol mengalami kemenangan berturut-turut gitu ya, dan bahkan tidak terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir, meskipun di dua pertandingan uji coba sebelum ini melawan Irak dan Mesir itu imbang 0-0 dan 1-1. Nah, tapi so far Spanyol dengan pemain yang mayoritas bermain di klub-klub besar Eropa, terutama liga domestiknya juga saat ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia, saya pikir nggak ada kata lain bahwa Spanyol harus menang. Gitu.
1: Oke, jadi memang harus menang ya. Nah, Bung Ugung, Tanjung Verde ini datang sebagai debutan tanpa banyak tekanan. Tapi kondisi ini justru dapat menjadi modal untuk memberikan kejutan kepada Spanyol, justru Bung Ugung, atau bagaimana?
2: Ya, kita bisa ngelihat dulu, yang sama-sama dari Afrika kemarin yang menahan Brasil adalah Maroko. So far Maroko mungkin berbeda iklim sepak bolanya dan mungkin kekuatan sepak bola dengan Tanjung Verde. Tapi yang perlu diketahui bahwa Tanjung Verde di kualifikasi di Afrika, di CAF-nya, dia adalah peringkat pertama dari grupnya. Artinya dia punya modalitas yang bagus. Yang kedua, kita tahu bahwa pemain-pemain dari Tanjung Verde itu mayoritas bermain di klub-klub besar. Meskipun tidak di klub-klub besar di negara-negara Big Five-nya Eropa ya. Tapi ada beberapa pemain yang bermain reguler yang bermain di UCL maupun di conference dan juga termasuk di UCL. Misalnya ada yang bermain di Villarreal, kemudian di Chelsea dan seterusnya. Jadi saya pikir secara kita bisa lihat ketika dia memenangkan lolos kualifikasi Piala Dunia sebagai juara grup, maka saya pikir ini juga tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti itu Mbak Ana.
1: Baik, nanti kalau untuk taktiknya sendiri harus diterapkan seperti apa ini strateginya, supaya memang tidak menjadi sasaran dominasi Spanyol sepanjang pertandingan.
2: Iya, nah kita tahu Spanyol merata di semua lini dengan pemain-pemain terbaik di dunia. Saya pikir Tanjung Verde, karena gini, kita melihat dulu sejarahnya ya. Spanyol ketika tahun lalu itu juga di Piala Dunia sebelumnya dia kalah di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia ya, melawan Swiss kalau tidak salah. Artinya meskipun akhirnya menjadi juara, gagal di 16 besar melawan Maroko waktu itu. Nah kemudian artinya gini, kita harus tahu bahwa Spanyol belum tentu bisa stabil ketika melawan tim-tim yang kolektif. Karena kita lihat di tim Spanyol sendiri adalah tim yang secara personal mereka itu bermain di liga masing-masing yang ketat ya. Contohnya Barcelona dan Atletico Madrid misalnya, penghuni personil dari Spanyol bermain secara kompetitif di liganya masing-masing, sehingga mereka mungkin kedekatannya tidak sedekat tim yang bermain kolektif seperti Tanjung Verde gitu ya. Dan menariknya lagi memang di tim Spanyol saat ini didominasi personil dari Barcelona yang bahkan tidak ada personil Real Madrid sama sekali gitu ya. Saya pikir iklim ini cukup baik juga sih, artinya di Spanyol juga mungkin pelatihnya mempertimbangkan kolektivitas juga. Tapi saya pikir dengan pemain yang bertebaran, ada Rodri yang di City, kemudian kipernya yang terdiri dari ada di tiga tim yang berbeda ya, Arsenal, kemudian kiper utamanya bahkan di Bilbao, dan kiper cadangannya juga ada di Barcelona. Saya pikir semuanya semua personel Spanyol itu adalah pemain yang di liganya mereka itu saling bersaing gitu ya, dan itu sulit untuk membentuk satu tim yang kolektif berdasarkan dari personel-personel yang memiliki nama besar tapi bermain secara berkompetisi di liga yang sama gitu. Itu menjadi tantangan dari pelatihnya.
1: Oke, baik. Nah, Bung Ugung, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Boleh kita ikut interaktif ya, Bung Ugung ya, untuk berbincang bersama kami. Kita ke Makassar, Bung Ugung. Ada Pak Ambotuo di Makassar. Silakan, Pak Ambotuo. Okay. Selamat sore, salam olahraga. Halo, Pak Ambo.
3: Ya, halo.
1: Ya, silakan, Pak Ambotuo.
3: Ya, ntar malam ada pembahasan pertandingan, ada Tanjung Verdi melawan apa tadi itu?
2: Spanyol.
1: Yeah. Pak Ambotuo.
3: Ya. Di jam 2 dini hari ada apa tadi dan itu?
1: Nanti di jam 23 ini Spanyol versus Tanjung Verdi, Pak Ambotuo. Yeah.
3: Yang jam 2 dini hari.
2: Yang jam 2 ada Uruguay melawan Arab Saudi.
3: Uruguay melawan Saudi ya?
1: Iya.
2: Iya, di grup yang sama dengan Spanyol dan Tanjung Verde.
3: Iya. Ini saya sedikit mengomentari ya, baru yang Tanjung Verde ini ya. Pendaran dari Afrika Selatan, dari Keratan Afrika ya, sama mereka ya. Bisa bertarung dengan semuanya satu grup dengan klub-klub papan atas seperti Spanyol, kan kita tahu juga Spanyol kan termasuk ke klub papan atas juga.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Baik, Pak Ambotuo.
3: Untuk prediksi ya 2-1 lah.
1: Oh, 2-1 ya. Untuk Spanyol begitu ya, Pak Ambo?
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ambo telah bergabung. Pak Bung Ugung, sebelum ditanggapi ya, kita ke Pak Nano di Jakarta ya, Bung Ugung. Ada boleh, Pak Nano boleh yang telah bergabung. Pak Nano, selamat sore, salam olahraga.
4: Jaya Mbak Hana Pratiwi, Pak Ugung.
1: Silakan, Pak ya, Nano di Jakarta.
4: Pak Nano, kalau dilihat dari segi peringkatnya mungkin jauh ya Mbak Hana ya, dari ya, dua dengan itu berapa kan?
2: 67 ya.
4: Kalau menurut saya ini lagi
2: ya, skornya
4: besar lagi kayaknya Mbak.
1: Skornya kenapa Pak?
4: Mungkin skornya besar lagi, mungkin 6-1 seperti itu. Dengan kualitas Spanyol yang kekuatannya itu merata, ya mungkin Spanyol akan lebih diunggulkan gitu Mbak daripada tim dari Afrika. Mungkin di tim Afrika itu mungkin fisiknya mungkin kuat Mbak. Dan ya mungkin kalau menurut saya sih anggap besar lah nanti 6-1 lah Mbak.
1: Oke, okay, baik.
4: Terima kasih
1: Pak Nano di Jakarta Jaya. Sebelumnya juga kita akan ke Toli-Toli terlebih dahulu ya, Bung Ugung ya. Ada Bu Haryanti yang telah bergabung. Selamat sore Bu Haryanti, ya, salam selamat olahraga.
5: Selamat sore Mbak Hana, salam olahraga Jaya juga untuk Bung Ugung.
1: Silakan Bu Haryanti.
5: Salam olahraga. Emang benar ya, kita tidak bisa meremehkan tim-tim pemain baru yang kalau baru bisa dibilang baru masuk di Piala Dunia. Tapi tetaplah kita karena menjagokan karena udah gabung di sana banyak tim-tim ya di tim Spanyol, tetaplah kita mendukung Spanyol. Kemarin agak kecewa sih Belanda sama Jepang itu ya. Kita menjagokan Belanda. Ternyata Jepang bisa stabil sama Belanda. Wah, itu enggak nyangka sih sebenarnya. Nah, kita bisa ambil pelajaran dari situ sih sebenarnya.
1: Okay.
5: Gak boleh anggap remeh lawan.
1: Baik,
5: yang penting kita bisa melihat para pemain ini bisa bermain dengan baik, permainannya nggak alot begitu ya Mbak Hana ya.
1: Iya,
5: pokoknya tetap mendukung ini Spanyol, semoga Spanyolnya bisa menang nanti ya.
1: Oke, baik.
5: Itu aja, terima kasih Mbak Hana dan Bung Ugung, salam olahraga
1: Jaya.
2: Salam olahraga Jaya.
1: Baik, silakan Bung Ugung ditanggapi. Ini ada pendengar dari Makassar, Jakarta dan Toli-Toli. Okay. Rata-rata pronya ke Spanyol begitu ya, Bung Ugung ya.
2: Ya, itu sudah sesuai kodratnya. Artinya melihat peringkat 2 FIFA melawan peringkat 6-7 FIFA. Ya, saya pikir itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Artinya saya sendiri kalau memprediksi ya, kalau memprediksi jelas Spanyol dengan tim yang sudah mapan 2 tahun yang lalu mereka Piala Eropa, meskipun nah ini yang jadi pembedanya bahwa beberapa pemain yang kemarin menjuarai Piala Eropa itu tidak bermain di Piala Dunia ya, seperti Alva Morata, kemudian Carvalho dan seterusnya. Tapi saya yakin secara kolektivitas harusnya masih bertahan sampai saat ini. Nah, Spanyol dengan kondisi yang ada akan melawan Tanjung Verde yang juga bermain dengan kolektivitas. Jadi kalau saya pikir ramalan dari Pak Ambotuo, Pak Nano maupun Bu Arianti ya sudah tepat ya, akan menang. Cuma apakah akan menang telak sebagaimana Jerman melawan Curacao atau Swedia melawan Tunisia yang selisihnya 4 gol. Nah ini yang harus kita lihat. Yang pertama kita lihat bahwa tidak semua tim Eropa saat ini lemah ya. Seperti Maroko bisa menahan Brazil gitu ya. Dan meskipun ada yang lain kalah ya. Afrika Selatan kalah melawan pembuka itu melawan Meksiko. Kemudian kemarin tadi pagi Tunisia juga kalah melawan Swedia. Jadi tapi ingat ada satu tim yang menang juga, yaitu Ivory Coast. Itu menang 1-0 melawan Ecuador. Jadi jangan meremehkan tim-tim kecil Afrika menurut saya gitu ya. Ketika mereka itu betul-betul bisa mengandalkan kolektivitasnya, saya pikir mereka perlu berhati. Apalagi di Tanjung Verde ada misalnya Daylon, itu striker yang saat ini memegang rekor di timnasnya selain dengan kaptennya si Mendes. Artinya kemudian backnya itu juga bermain di Villarreal secara reguler, tim yang notabene mapan di Spanyol juga gitu ya. Jadi bisa kita ketahui sebenarnya Tanjung Verde punya potensi untuk minimal menahan ya. Cuma ya tadi saya bilang kodratnya beda ya, peringkat 2 FIFA melawan peringkat 67. Jadi saya pikir ya memang wajar kalau Spanyol menang, dan bahkan tidak wajar kalau menangnya hanya selisih 1 gol kan gitu ya. Nah cuma kita lihat nih Tanjung Verde sebagai tim debutan, dan juga kita melihat tren Afrika yang Ivory Coast juga kemarin menang 1-0. Saya pikir jangan meremehkan potensi itu.
1: Oke. Baik, apakah Bu Ria di Tebet ini menjagokan Tanjung Verde? Kita akan tanyakan ya Bung Ugung ya. Silakan, Bu Ria di Tebet.
6: Salam olahraga.
1: Jaya, Bu Ria.
6: Salam olahraga, Jaya. Sehat, Bu Ana.
1: Sehat, Bu Ria. Bung Ugung.
6: Bang Ugung ya?
1: Iya, betul.
6: Salam sehat, salam olahraga. Jaya, woi.
2: Salam olahraga.
6: Begadang terus ini di RRI.
1: Waduh.
6: Luar biasa, Jerman sama ini. Aduh, kita madu. Luar biasa, 7-1. Ya, mudah-mudahan ini Spanyol ya nanti ya?
1: Iya, betul. Spanyol versus Tanjung Verde, Bu Ria.
6: Ah itulah, saya sih dukung Spanyol aja lah, pokoknya skornya berapa penting Spanyol lah dulu lah,
1: bulan
6: saya dulu.
1: Melihat peringkat juga ya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Ria di Tebet Jaya. Kita ke Sorong ini, Bung Ugung, ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Daniel.
7: Selamat sore Mbak Ana dan Bung Ugung.
1: Salam olahraga.
7: Jaya.
1: Baik Pak Daniel, silakan.
7: Ya, jadi kalau kita bilang tentang tim Afrika, tetapi punya kelebihan fisik dan skillnya sedikit-sedikit bagus begitu.
2: Ya.
7: Tapi yang penting itu kebersamaannya. Mereka kan selalu main bersama seperti tadi Pak Agung bilang gitu. Jadi dengan harus kalau pelatihnya Jerry, dia menerapkan pola zona man-to-man marking. Jadi dia harus jaga pemain-pemain bintangnya, striker-striker Spanyol itu begitu. Menurut saya kalau Tanjung Verde mau menang. Jadi kayaknya juga Spanyol belum tentu menang banyak ini, mungkin agak sedikit tipis begitu. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Silakan Bung Ugung ditanggapi Bu Ria di Tebet menjagokan Spanyol ini juga ya, Bung Ugung ya.
2: Oke. Ya Bu Ria dan Pak Daniel, dan Pak Daniel tahu sekali ya bagaimana karena berada di Sorong. Sama dengan pemain-pemain Papua yang modalitas bermain di Liga Indonesia juga dengan tim-tim bermain dengan fisik yang lebih kuat gitu ya. Ya saya yakin di Afrika juga seperti itu ya, karena terlahir dengan kualitas fisik yang tantangan alam ya. Jadi saya pikir itu juga tidak boleh diremehkan gitu. Jadi saya pikir saya senang tadi ada juga yang akhirnya bisa sedikit
1: analisis begitu juga ya,
2: analisis ya? Kekuatan dari Tanjung Verde. Nah sekarang yang penting adalah kita lihat bahwa kedua tim jelas berbeda dan di situ ada bintang-bintang yang berbeda dengan harga personil yang di transfer market juga berbeda-beda. Di Spanyol kita punya pemain termahal di dunia, salah satu dari lima besar pemain termahal di dunia, yaitu Lamine Yamal misalnya. Meskipun dia baru saja cedera dan kemungkinan nanti malam tidak bermain sebagai starting line up ya, tapi saya pikir ketika dia bermain mungkin bisa mengubah permainan. Dan yang lain-lain yang sudah Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, tiga gelandang yang sudah satu paket di Spanyol ini juga nggak bisa diremehkan gitu. Artinya bahkan di level lima besar dunia bersama dengan Brasil, Argentina, dan Jerman gitu ya. Jadi saya pikir Spanyol memang kodratnya itu. Nah sehingga kita lihat apakah Tanjung Verde akan menjadi kejutan dengan permainan kolektivitasnya, itu yang lebih penting. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari latihan sebelum bermain ini saat ini, tim Spanyol itu bahkan bermain dengan rompi es ya. Karena apa? Di Amerika sana sekarang suhunya sedang tinggi saat ini ya. Dan nanti malam Spanyol melawan Tanjung Verde itu bermain di siang menjelang sore di Amerika sana. Artinya suhu juga sedang panas. Nah kalau itu dijadikan acuan bahwa Tanjung Verde sudah terbiasa bermain di situasi atau di cuaca yang panas, maka bisa jadi harus berhati-hati gitu ya, bahwa Spanyol tidak siap untuk bermain dengan suhu yang panas juga. Nah ini yang perlu diketahui. Bye. Kemudian kita Nico dan Lamine Yamal juga baru saja sembuh dari cedera, jadi mungkin sedikit mengurangi kekuatan tim, tapi Spanyol tetap tim yang kekuatannya merata. Kira-kira gitu.
1: Terima kasih nih Bung Gugung telah memberikan analisisnya begitu ya. Nanti juga kita tunggu saja seperti apa jalannya pertandingan. Bung Gugung, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga Mbak Ana.
1: Pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo berbicara terkait membaca peluang Spanyol versus Tanjung Verde di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Pastikan juga Anda mendengarkan nanti program siaran kami RRI Pro 3 Dengar Bareng. Pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan menyiarkan secara langsung Spanyol versus Tanjung Verde. Lalu di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ada Belgia versus Mesir.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana?
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, dari Kompleks Parlemen Senayan dapat kami laporkan bahwa Komisi 12 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan bahwa realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp498,8 triliun di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Capaian tersebut tumbuh sekitar 7,2% dan telah mencapai 24,4% dari target investasi tahun 2026. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 700 ribu tenaga kerja langsung. Dari total realisasi investasi tersebut, penanaman modal dalam negeri atau PMDN berkontribusi 49,9% atau sebesar Rp248,8 triliun. Sementara penanaman modal asing atau PMA menyumbang 50,1% atau sebesar Rp250 triliun. Berikut pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani.
2: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, seperti di Kampus Sambel, yaitu di Jawa berhasil 50,4% dengan capaian 251,3 triliun, itu sedikit lebih investasi di Pulau Jawa, yang kurang lebih adalah 49,6%. Dan empat lokasi utama investasi berada di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.
1: Ya, pendengar, Rosan mengatakan sesuai rancangan RKP tahun 2027, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun atau 13,8% lebih tinggi dibanding target tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun, namun pagu indikatif yang diterima saat ini sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6% dibanding alokasi tahun 2026. Menurut Rosan, angka tersebut baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian sebesar Rp1,2 triliun. Karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berharap dukungan Komisi 12 DPR RI untuk tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti sejumlah persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia HAM. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
3: Baik, para pendengar RRI maupun yang berada di kantor Komnas HAM Jakarta, di mana Komnas HAM menyoroti sejumlah persoalan tata kelola dalam pelaksanaan makan program bergizi gratis, maksudnya MI, yang berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parlulian Siombing, mengatakan hasil pengajian awal menunjukkan cangkupan penerimaan manfaat MBG masih terlalu luas sehingga berisiko tidak tepat sasaran. Berikut keterangannya.
4: Pemberian MBG dilaksanakan serentak untuk seluruh peserta didik sekaligus kelompok 3B, membuat penyelenggaraan MBG berisiko tidak tepat sasaran. Dan penerapan MBG akan lebih efektif dan tepat guna bila difokuskan kepada kelompok khusus atau targeted groups seperti masyarakat di daerah 3T.
3: Ia juga mengatakan bahwa program tersebut akan lebih efektif apabila diprioritaskan bagi kelompok khusus seperti masyarakat berada di 3T, kemudian kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti besarnya peran dari MBGN sendiri dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Uli juga menambahkan pihaknya juga menemukan adanya ketidakjelasan dalam pembagian peran dan kewenangan antara instansi dalam melaksanakan maupun pengawasan program MBG. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pratiwi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari pernyataan dan tindakan provokatif yang berpotensi meningkatkan ketegangan menjelang penandatanganan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan turut menyerukan pencegahan terhadap segala upaya yang dapat menggagalkan kesepakatan tersebut. Fidan mengatakan, Ankara menyambut baik kesepakatan yang bertujuan mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kesepakatan itu merupakan langkah penting menuju perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. Kita ke berita olahraga, Kepolisian Daerah Polda Bengkulu mempermudah perizinan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 dan memastikan kesiapan untuk menjamin keamanan seluruh kegiatan. Selengkapnya bersama reporter Yan Berlian.
5: Polda Bengkulu memastikan siap menjamin keamanan seluruh kegiatan nonton bareng Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar masyarakat maupun berbagai instansi di Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu melalui Dirintelkam Kombespol Darmawan Dwi Haryanto menegaskan bahwa pihak kepolisian siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan nobar yang digelar masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri agar polisi hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat selama pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu, kesiapan pengamanan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.
6: Dan kami beserta jajaran Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek, terutama berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan nonton bareng Pesta Bola Gembira ini. Ya, silakan untuk masyarakat apabila sudah ditentukan titik-titiknya, tadi terdeteksi 233, bahkan mungkin bertambah. Tentunya dari titik-titik ini akan kita lakukan pola pengamanan ya.
5: Selain aspek pengamanan, Polda Bengkulu juga akan memanfaatkan momentum nobar sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polri akan menyampaikan berbagai pesan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat agar situasi tetap kondusif selama berlangsungnya pesta sepak bola dunia. Sementara itu, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Aang Harmadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kendala jaringan listrik selama pelaksanaan nobar.
7: Siaga backup, jadi kami untuk lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan masyarakat di situ dan krusial akan kami lakukan backup. Jadi ada.
5: Tidak hanya fokus pada aspek kelistrikan, PLN Bengkulu juga menjalin koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Sinergi dilakukan bersama Polda Bengkulu, RRI Bengkulu, TPRI Bengkulu, serta Telkom Bengkulu untuk memastikan seluruh aspek pendukung kegiatan nobar berjalan optimal. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Plastik bukanlah hal sepele di zaman seperti saat ini. Survei telah membuktikan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pindah planet bukanlah solusi. Berpikirlah untuk semua ini, supaya lingkungan tetap terkondisi. Cintailah alammu seperti engkau menyayangi tubuhmu. Dengan begitu, alam akan senantiasa menjagamu. Buang sampah merupakan hal yang sangat fundamental. Dari sebelum kita duduk di bangku sekolah, tetapi seolah-olah hanya perintah semata untuk dikerjakan. Belajarlah untuk lebih bijak, karena kita sudah banyak merusak. Mulailah mengurangi dan bukan membanjiri. Gunakanlah akal sehat. Kita harus mulai merawat, bukan membabat. Kurangi penggunaan plastik agar bumi kembali cantik. Plastik memanglah solusi termudah, tetapi tidak ramah dengan bumi.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut pertemuannya dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sebagai momentum penting di tengah ketidakpastian dinamika global saat ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menyoroti mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan. Ia menilai kasus ini perlu segera ditelusuri secara menyeluruh. Kementerian Keuangan kembali mendapatkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp1,02 triliun. Jumlah itu dari hasil pemulihan aset negara yang dilakukan Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan Agung RI. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Kami akan hadirkan masih dari euforia Piala Dunia. Kami akan hadirkan kisah WNI yang menjadi volunteer Piala Dunia 2026. Seperti apa keseruannya, lalu juga bagaimana cara mendaftarnya. Saat ini kami telah tersambung bersama WNI volunteer Piala Dunia 2026, Angelia Huta Barat. Halo Kak Angel, selamat sore waktu Indonesia.
1: Selamat pagi waktu Meksiko, Kak Hana.
0: Oke, langsung disambut dengan selamat pagi di sana ya. Kak Angel, ini paginya jam berapa di sana, Kak Angel?
1: Sekarang lagi jam 3 pagi lewat 17 menit.
0: Oke. Nah, Kak Angel, kalau untuk mengikuti sepak bola atau menggemari Piala Dunia, ini sejak kapan sih, Kak Angel?
1: Sejujurnya, aku bukan penggemar sepak bolanya, tapi aku penggemar jadi volunteer-nya.
0: Oke. Penggemar menjadi volunteer. Nanti kami akan tanyakan itu bagaimana cara seleksinya, lalu Kak Angel melihat di mana pendaftarannya. Tapi setelah jeda berikut ya, Kak Angel ya.
1: Siap, Kak Hana.
2: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.

0: Kak Angel, tadi kan disebutkan ya, kalau aku sih bukan suka bolanya, tapi suka ikut volunteer-nya, begitu Kak Angel. Nah, Kak Angel, betul, awal mula mengetahui adanya program volunteer Piala Dunia 2026 ini bagaimana itu, Kak?
1: Jadi pertama aku tahu dari website FIFA Volunteer tahun 2024 karena mereka bakal bikin World Cup di Kanada, Amerika, dan di Meksiko, bakal ada kebutuhan volunteer di tahun 2026 ini.
0: Nah, proses pendaftaran dan seleksinya itu bagaimana, Kak Angel? Karena dari 2024, 2 tahun ya, Kak Angel ya, nunggunya ya.
1: Iya, jadi pertama kalau tahun 2024 itu cuma memasuki data-data yang kita udah punya. Skill-skill kita, pengalaman, bahasa-bahasa yang kita kuasai. Terus di tahun 2025 kemarin, di bulan September, itu aplikasi yang spesifik untuk ke Piala Dunia 2026 ini.
0: Oh, berarti ini memasuki 2 website yang berbeda begitu ya, Kak Angel ya?
1: Satu website yang sama, nanti aplikasi yang sudah dimasukkan 2024 itu langsung ada di aplikasi 2025. Paling bisa diganti dengan menambahkan experience-experience yang baru yang sudah dijalani. Dan juga mungkin lebih spesifik apa role yang kita mau apply di Piala Dunianya.
0: Nah Kak, berarti ini kalau tidak memasukkan data yang pada 2024 tidak akan mendaftar, tidak dapat mendaftar yang di 2025 begitu ya?
1: Tidak, gak kayak gitu. Langsung pas September 2025 juga bisa. Tetapi menurut aku ada sedikit preference untuk yang sudah mendaftar di sebelumnya, karena langsung ada di database.
0: Oke, okay. Nah September 2025,

0: kapan ini menerima kabar lolos? Selamat Angelia begitu, menjadi volunteer Piala Dunia.
1: Iya, terimanya sih Maret ya, karena setelah aplikasi pun kita ada interview yang in personnya bulan November. Dan dari interview itu gak semuanya juga terpilih. Nah, harusnya dapat kabar bulan Februari dan belum dapat kabar sama sekali. Aku sedikit pesimis dan akhirnya aku bilang ya sudah nggak apa-apa, mungkin di lain waktu. Ternyata bulan Maret masuk emailnya.
0: Baik. Nah, ketika selamat Angelia, kamu diterima menjadi volunteer Piala Dunia 2026, reaksi pertamanya bagaimana itu Kak Angel?
1: Yes. Kayak gitu sih paling.
0: Oke. Berarti kayak dengan mengucap kata yes begitu ya, akhirnya Maret karena sudah lama menunggunya dari Februari. Nah, kalau untuk tahapan yang paling menantang selama proses seleksi itu seperti apa Kak Angel?
1: Mungkin lebih ke karena alasan kita diseleksi atau tidak itu nggak ada yang tahu. Jadi selama interview pun kita do our best, tapi at the end of the day kita nggak tahu kan kita bakal diseleksi apa atau tidak. Jadi ketidakpastian itu yang mungkin jadi bikin prosesnya sedikit menantang ya.
0: Oke, nah prosesnya ketika di interview itu, apa yang menjadi nilai tambah dari Kak Angel ini sehingga dapat terpilih? Apakah memang kegiatan volunteernya selalu skala internasional yang diikuti Kak Angel?
1: Kebetulan ini yang pertama kali yang internasional. Sebelumnya aku sudah volunteer di turnamen-turnamen golf yang di Meksiko, walaupun itu World Championship, tapi kayaknya tidak sebesar Piala Dunia ini ya.
0: Oke, berarti memang suka menjadi volunteer di turnamen golf begitu di negara tersebut begitu ya, Kak Angel ya?
1: Iya, okay. Betul.
0: Nah, Kak Angel saat ini posisi atau divisi yang Anda jalani ini sebagai volunteer di mana Kak Angel?
1: Jadi pas pertamanya aku tuh sebenarnya apply untuk hospitality di stadion, tapi kali ini belum dapat. Justru dapatnya jadi hotel event transport di FIFA VIP hotel.
0: Event transport di VIP-nya begitu ya?
1: FIFA VIP, ya.
0: FIFA
1: jadi
0: VIP.
1: VIP seperti legenda-legenda sepak bola, kita harus koordinasi transport mereka.
0: Oke, wah seru sekali ya ini setiap harinya ya Kak Angel ya, koordinasi transport terkait juga legenda-legenda dari Piala Dunia tersebut. Tugas sehari-harinya terkait koordinasi transportasinya begitu ya Kak Angel ya, atau ada tugas tambahan?
1: Betul.
0: Mungkin?
1: Mungkin sih tugas tambahan lebih ke pas mobilnya sudah sampai, kita bilang welcome, enjoy your day, enjoy your trip gitu. Terus nanti pas mereka balik ke hotelnya, kita bisa bantu mereka naik ke lift, bisa di situ sih ada chance untuk bisa berinteraksi langsung sama legenda-legenda ini ya.
0: Suasana kerjanya di lingkungan Piala Dunia seperti apa ini Kak Angel? Tampaknya seru begitu ya.
1: Seru sekali, karena rata-rata volunteer-volunteer yang lain memang juga fans dari sepak bola. Jadi mereka setiap ngelihat legenda-legenda ini juga excited. Ya, tapi harus sebagai volunteer kita tidak boleh terlalu excited karena nanti terlihat seperti fans. Jadi kita harus tetap profesional dan cuma bisa senyum, say hi, welcome, seperti itu.
0: Oke. Nah, apakah ada pelatihan khusus ini sebelum bertugas?
1: Yang pasti ada. Ada trainingnya tahun ini tuh waktu Maret. Dan juga kemarin ada training sebelum mulai shiftnya. Pas kita mulai shift minggu lalu, ada training di hari Minggu yang lalu.
0: Oke, berarti ini ada trainingnya sebelum memulai shiftnya. Kalau hari ini Kak Angel bertugas di shift apa nih?
1: Kebetulan karena sudah pulang atau sudah berpergian ke negara-negara lain, legend-legendnya, shift aku sudah selesai untuk sementara. In case ada legend-legend yang balik, mungkin shiftnya akan mulai kembali.
0: Oke, nah momen paling berkesan selain tadi bertemu dengan legenda-legenda sepak bola begitu ya, apalagi tuh Kak
1: Betul.
0: Angel, karena kan juga Kak Angel tidak begitu menyukai begitu ya, bola kurang begitu, tidak se-excited teman-teman yang lain, wow gitu kan.
1: Iya, mungkin sih karena kebetulan di hotel, di ruang istirahat yang kita dapatkan di hotel itu ada view yang sangat bagus untuk ke monumen Angel de la Independencia namanya, itu seperti Monasnya Mexico City. Dan pas Meksiko menang lawan South Africa, dalam waktu mungkin 10-15 menit, menurut saya 100-an orang langsung berkumpul di situ. Saya bisa lihat dari atas gimana euforia yang mereka rasakan setelah bisa menang di game pembukaan World Cup 2026 ini. Dan itu sangat spesial ya.
0: Oke, sekaligus menjadi pertandingan yang paling membekas untuk Kak Angel nih ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Kak Angel, tantangan terbesar ini yang dihadapi selama menjadi volunteer seperti apa Kak Angel? Mungkin dari proses pendaftarannya tadi sudah mulai struggling ya saat wawancara ya.
1: Iya, mungkin sih lebih ke kita harus hati-hati ya, karena seperti misalnya uniformnya cuma boleh dipakai selama shift, karena di Meksiko juga ada konflik-konflik yang lain yang mereka pengen terlihat di mata dunia pas mata dunia lagi di Meksiko gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kita bawa nama FIFA di baju kita atau apa-apa, mungkin ada yang bisa jadi marah atau apa. Jadi kita harus hati-hati sebelum nyampe ke lokasi kita shift, kita tidak boleh memakai uniform sih.
0: Oke, nah kalau untuk menghadapi perbedaan budaya lalu juga bahasa dengan volunteer lain, bagaimana ini Kak Angel caranya?
1: Kebetulan karena saya sudah di Meksiko 12 tahun, puji Tuhan sih bahasa Spanyol sudah lancar.
0: Oke. Okay.
1: Dan mukanya nggak terlalu beda ya dari orang Meksiko. Jadi pas pertama mereka nanya, oh semuanya dari Mexico City kan, aku bilang, oh iya aku tinggal di Mexico City tapi aku bukan orang Meksiko. Mereka, hah? Dari mana? Dari Indonesia. Hah? Gak kelihatan sama sekali katanya.
0: Saking sudah satu dekade lebih di sana begitu ya Kak Angel ya?
1: Betul, dan karena kita appearance-nya tidak beda ya sama orang Meksiko, maksudnya kulitnya warna sawo matang, terus rambut hitam, jadi mereka nggak ada expect kalau aku orang asing.
0: Oke, nah Kak Angel berarti ini belum pernah pulang ke Indonesia lagi Kak Angel selama 12 tahun di sana?
1: Yang pasti sudah dong, terakhir tapi 2022 kemarin.
0: Oke, nah Kak Angel bagaimana ini rasanya membawa identitas Indonesia di ajang sebesar Piala Dunia?
1: Yang pastinya bangga ya, yang pastinya pengen Indonesia juga bisa terkenal dan terkenal dengan baik gitu. Dan fun fact sebenarnya dalam FIFA volunteer sendiri, negara yang paling banyak biasanya apply untuk jadi volunteer FIFA itu Indonesia ada di peringkat nomor 5.
0: Baik, masuk top 5 begitu ya, antusias itu begitu ya Kak Angel ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah Kak Angel, tapi kalau untuk WNI yang lain ada ini Kak Angel? Atau memang hanya Kak Angel saja?
1: Setahu aku ya, setahu aku ini, aku cuma aku doang. Aku nggak ada sih ngelihat di grup lain ataupun di media sosial WNI-WNI lain yang mendapatkan kesempatan jadi FIFA volunteer.
0: Waduh, ini big applause ya Kak Angel ya, karena juga ajang sebesar ini ternyata masih ada WNI-nya juga begitu, apalagi Kak Angel juga sudah mengenal budaya di sana karena sudah satu dekade ya di sana juga ya Kak Angel ya.
1: Betul, terima kasih.
0: Baik, Kak Angel, ini sukses selalu Kak Angel. Semoga juga dalam kegiatan volunteer-nya ini Kak Angel tidak mengalami sakit juga begitu ya di sana, sehat selalu di sana Kak Angel.
1: Amin, terima kasih Kak Hana.
0: Selamat sore waktu Indonesia. Selamat beristirahat pagi, juga Kak Angel.
1: Terima
0: kasih. WNI Volunteer Piala Dunia 2026 Angelia Huta Barat berbicara terkait kisah WNI menjadi volunteer Piala Dunia 2026.
2: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di level 6.254,97 pada perdagangan sore hari ini. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa update-nya?
3: Ya, pendengar Pro 3 RRI, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan Senin 15 Juni 2026 dengan ditutup menguat. Pada penutupan perdagangan sore ini, IHSG berada di level 6.254,97 atau naik 247,31 poin atau sebesar 4,12%. Sepanjang perdagangan hari ini, indeks bergerak di zona hijau dan dibuka pada level 6.118,72. IHSG juga sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.345,8. Pergerakan saham didominasi oleh saham yang menguat, sebanyak 603 saham tercatat menguat, 125 saham melemah, dan 90 saham lainnya stagnan. Sementara itu, aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 29,65 triliun rupiah. Volume perdagangan mencapai 53,61 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 3,23 juta kali transaksi. Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka dalam waktu dekat. Menurutnya, indeks berpotensi menguji level resistansi 6.233 selama mampu bertahan di atas area dukungan atau support 5.900. Meski demikian, pelaku pasar masih menunggu kepastian arah kebijakan ekonomi dan regulasi di dalam negeri. Menurut Hendra, kejelasan pengelolaan fiskal dan belanja negara tetap menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kami juga menghadirkan topik pilihan pemerintah permudah pembuatan paspor di perbatasan cegah jalur ilegal ke negara tetangga. Pemerintah mempermudah akses pembuatan paspor di daerah perbatasan melalui pembukaan unit layanan paspor ULP dan program jemput bola Easy Paspor. Langkah ini dilakukan untuk menekan pergerakan pekerja ilegal dan mencegah tindak pidana perdagangan orang ke negara tetangga dengan memberikan fasilitas dokumen legal yang mudah dan cepat. Lalu ada kemudahan yang dihadirkan pemerintah di wilayah perbatasan, yakni meliputi unit layanan paspor, pembukaan kantor imigrasi di area terdepan seperti ULP Sebatik di Kalimantan Utara yang layanannya memotong jauh jarak dan waktu tempuh warga untuk mengurus dokumen perjalanan resmi. Lalu ada layanan Easy Paspor, program jemput bola, di mana petugas imigrasi ini mendatangi langsung komunitas, desa, atau instansi. Dan juga ada pas lintas batas, dokumen khusus bagi warga yang tinggal di wilayah perbatasan berdasarkan perjanjian antar negara. Untuk kunjungan lintas batas tradisional dengan biaya penerimaan negara bukan pajak sebesar 0 rupiah.

Umroh 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda pendengar, dan kini menempatkan kita di pukul 18.39 menit kebersamaan kita. Sebelum nanti kami hadirkan sajian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur di ruang dengar Anda, kami ajak Anda untuk menyimak satu informasi pendengar terkait dengan perayaan 1 Muharram yang jatuh di hari esok di Selasa 16 Juni 2026. Ini mendahului itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk memeriahkan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, saudara, momentum ini juga menjadi penguat kesalehan sosial dan solidaritas antara sesama. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsad Hidayat yang mana menekankan bahwa pentingnya kepedulian sosial. Menurutnya ia menilai bahwa nilai agama harus memberi manfaat bagi masyarakat, dan ia menjelaskan makna hijrah tetap relevan sepanjang zaman, dan hijrah bukan sekedar perpindahan fisik tetapi perubahan menuju kehidupan lebih baik. Ia mengingatkan nilai keagamaan tidak berhenti pada ibadah pribadi, saudara, namun kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin juga sangat penting. Semangat tersebut sejalan dengan berbagai program pemberdayaan Kementerian Agama, dan program itu mencakup penguatan masjid, zakat, wakaf, dan layanan keagamaan. Nah, ia mengajak masyarakat untuk menyebarkan narasi yang mencerahkan. Komunikasi santun dinilai penting untuk menjaga kedamaian di ruang digital. Dan ia juga mengatakan bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis dalam literasi keagamaan dari pusat hingga ke daerah, dan kehadiran mereka diharapkan memperkuat optimisme dan persaudaraan masyarakat. Demikian satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang baru saja memantau siaran kami, dan jangan beranjak dari ruang dengar Anda pendengar. Jelang nanti pada pukul 19 akan kami sajikan warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur edisi hari ini di Senin 15 Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: melahirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Saudara dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, saatnya kami hadirkan sajian Warta Berita malam ini.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat malam saudara, data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan melalui Dinsus Ekonomi 2026. Kejaksaan siap mendukung pemerintah daerah Kota Tual melalui kewenangan yang dimiliki. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 15 Juni 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Helena Letiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan melalui Sensus Ekonomi 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan Sensus Ekonomi 2026 menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat, mulai dari melemahnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Landmark Langgur Senin pagi. Menurut Hanubun, hasil sensus tidak boleh berhenti sebagai dokumen statistik semata, melainkan harus menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
3: Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 adalah momen yang strategis dan langkah yang sangat tepat, tidak hanya mencatat dan mendata, tetapi dengan pengukuran yang dilakukan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi kita. Untuk sensus ekonomi ini harus didukung sepenuhnya. Jadi Pak Kepala BPS, jangan ragu, kalau data itu masuk, pasti kami, saya dan pimpinan dan anggota DPRD pasti menggunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembangunan ekonomi pada waktu yang akan datang.
2: Hanubun menjelaskan terdapat 3 persoalan utama yang diharapkan dapat dijawab melalui hasil sensus ekonomi 2026. Ketiga persoalan tersebut meliputi daya beli masyarakat yang melemah, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, serta pemerataan distribusi ekonomi antar pulau ke kecil dan pulau ke besar. Percepatan pertumbuhan ekonomi di pulau ke besar perlu menjadi perhatian serius mengingat wilayah tersebut masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan kawasan lainnya. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, termasuk mendukung pengembangan kota elat dan revitalisasi pasar elat. Di sisi lain, pelaksanaan sensus di lapangan juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil. Namun demikian, para petugas sensus menyatakan siap menjalankan tugas untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Salah satu petugas sensus ekonomi 2026, Freddy Jamrewaf mengatakan dirinya mendapat tugas melakukan pendataan di Kecamatan Kebesar Utara Barat yang meliputi Desa Fa'a, Murwalek, Ohetuf, dan Hangur. Ia menjelaskan pendataan tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
4: Tugas yang diemban sendiri untuk kami petugas ekonomi 2026 itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian, dan juga sensus usaha. Memang di 2026 sesuai yang disampaikan oleh Kepala BPS Maluku Tenggara berbeda dengan 2016 di mana kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan 3 jenis sensus tadi.
2: Freddy mengakui sejumlah kendala yang berpotensi dihadapi petugas, antara lain jarak antara desa yang cukup jauh serta keberadaan warga yang tidak selalu berada di rumah saat pendataan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar informasi mengenai pelaksanaan sensus dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Freddy berharap masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Data yang terkumpul akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Maluku Tenggara. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, BPS berupaya menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams dalam laporannya pada pencenangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dipusatkan di Landmark Langgur Senin pagi terkait pengumpulan data guna memberikan informasi mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik dan profil usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, potensi ekonomi daerah yang akan dikembangkan, serta sebaran skala usaha mulai dari usaha berskala mikro kecil menengah hingga besar di setiap sektor yang penyediaannya sampai ke level desa atau ohoi. Selain itu, hasil sensus ekonomi yang dilakukan akan dijadikan sebagai baseline data dasar dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan mutakhir.
5: Bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, unsur Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Kehadiran Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk membangun Maluku Tenggara melalui data yang berkualitas. Melalui sensus ekonomi 2026, BPS berupaya untuk menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Abraham menegaskan sensus ekonomi yang digalakkan tahun ini berbeda dengan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2016 karena cakupan yang diprioritaskan dalam sensus ekonomi 2026 meliputi sektor pertanian yang merupakan basis pendapatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku Tenggara, juga data sosial ekonomi keluarga, sehingga melalui sensus ini di 2026 pihaknya akan mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan profil sosial ekonomi keluarga sebagai wujud sensus semesta yang di dalamnya melingkupi keluarga. Sementara itu, Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menekankan pemerataan pembangunan ekonomi yang bukan hanya dikonsentrasikan di Pulau K kecil, akan tetapi kolaborasi bersama DPRD akan menjalankan fungsinya membangun ekonomi di K besar melalui perbaikan sarana pasar dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung akses pasar yang dinamis, serta diharapkan kepada BPS hasil sensus ini akan didapatkan gambaran rinci sektor yang perlu dikembangkan di Pulau K besar, termasuk kesesuaian dengan rencana pemerintah daerah untuk membangun kota pasar elat secara khusus untuk revitalisasi pasar dalam waktu dekat, sehingga antara kota elat dan kota Langgur tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dan menjadi komitmen penuh pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil sensus ekonomi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus ekonomi, sebab metode ini menjadi langkah dasar untuk menentukan kebijakan ke depan.
3: Hasil sensus ini semoga ada gambaran rinci sektor yang perlu dikembangkan di Pulau Kebesar, termasuk kesesuaian dengan rencana pemerintah daerah untuk membangun kota elat, pasar elat secara khusus untuk revitalisasi pasar elat dan lainnya. Dalam waktu dekat, dengan kerjasama pimpinan dan anggota DPRD, kami akan mengambil kredit untuk membangun pasar elat, sehingga antara elat dan Langgur tidak terlalu jauh perbedaannya. Pemerintah Kabupaten Tenggara berkomitmen penuh untuk memanfaatkan hasil sensus ekonomi ini. Jadi Kepala BPS, saya dan Ketua DPR, ini sebagai langkah dasar untuk menentukan kebijakan ke depan.
1: Hanubun berharap di tahun 2027 Maluku Tenggara harus memiliki renting angka inflasi sendiri dan pemanfaatan hasil sensus ekonomi tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan terkait pembangunan ekonomi yang bukan hanya berupa angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Maluku Tenggara tercinta. Saudara, Kejaksaan siap mendukung pemerintah daerah Kota Tual melalui kewenangan yang dimiliki. Dukungan tersebut mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dan pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
6: Pemerintah Kota Tual dan Kejaksaan Negeri Tual menandatangani kontrak kesepakatan kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara. Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renwan, mengatakan kerjasama ini diharapkan memberikan kepastian hukum serta memperkuat pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Menurut Ahmad Yani Renwan, kehadiran Kejaksaan Negeri Tual sebagai jaksa pengacara negara memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diberikan akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan serta meminimalkan potensi sengketa hukum di masa mendatang.
7: Dengan pengalaman empirik yang kita sama-sama ikuti, di mana-mana terjadi penyalahgunaan kewenangan, kemudian pola-pola penataan pemerintahan dan pelayanan publik ini bergeser daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Saya berpikir ini adalah menjadi bagian daripada karakter yang bisa saja terjadi karena kurangnya pemahaman daripada seluruh perangkat, baik individu maupun secara kolektif untuk pemerintah Kota Tual.
6: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho menjelaskan bahwa kejaksaan siap mendukung pemerintah daerah melalui kewenangan yang dimiliki. Dukungan tersebut mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dan pemerintah daerah. Widarto Adi Nugroho menambahkan bahwa kerjasama ini juga mencakup dukungan terhadap program Garda Terdepan Penjagaan Dana Desa. Program tersebut bertujuan memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
8: Bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui bidang perdata dan tata usaha negara dan bidang intelijen kejaksaan negeri Tual, siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, serta melalui bidang intelijen dalam melaksanakan program jaga desa kepada pemerintah Kota Tual dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, sekaligus melindungi kepentingan negara dan
6: Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan dana desa akan diperkuat melalui koordinasi, edukasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum kepada pihak terkait. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan pemahaman aparatur dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Melalui kerjasama yang telah disepakati, Kejaksaan Negeri Tual berharap pengelolaan dana desa dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan tinggi tingkat desa dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Tual, Resipi Brianti melaporkan.
1: Saudara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dengan menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah ke-9 DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara di aula kantor Bupati Senin siang. Menurut Handubun, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus tampil sebagai pelaku, penggerak, sekaligus pengawas pembangunan. Di tengah berbagai tantangan daerah kepulauan seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan fiskal, sempitnya lapangan kerja, dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, peran pemuda dinilai semakin penting.
9: Hari ini Maluku Tenggara menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita hidup di daerah kepulauan dengan biaya logistik yang cukup tinggi. Tanyakan saja kepada Bawaslu dan KPU yang menjalankan tugas. Terlalu berat. Kita ke utara timur, pulau-pulau, pembiayaannya terlalu berat. Keterbatasan fiskal daerah, lapangan kerja yang masih terbatas, dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan pemuda yang mampu menawarkan solusi, bukan sekedar kritik tanpa kontribusi.
1: Handubur menegaskan pemerintah tidak anti terhadap kritik yang disampaikan masyarakat termasuk kalangan pemuda. Namun, masa depan daerah tidak dapat dibangun hanya dengan menyalahkan pihak lain, melainkan melalui keberanian mengambil tanggung jawab dan bekerja bersama untuk mencari solusi. Ia berharap KNPI mampu menjadi organisasi yang tidak hanya disibukkan dengan agenda internal, tetapi juga melahirkan gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. KNPI juga diharapkan menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan kreatif yang dapat membantu pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Handubun mengajak pemuda Maluku Tenggara untuk mulai mengukur kontribusi yang dapat diberikan kepada daerah. Pernyataan yang harus terus ditanamkan generasi muda adalah bagaimana mereka dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah, bukan sekedar menuntut apa yang bisa diberikan pemerintah.
9: Pemuda Maluku Tenggara harus mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apa kontribusi saya bagi daerah saya yang tercinta ini? Bukan hanya apa yang daerah berikan kepada

0: Kompetensi tersebut harus dibarengi dengan disiplin, kerja keras, integritas, serta kemauan untuk terus belajar agar mampu bersaing dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada di Maluku Tenggara. Pemuda diminta tidak terjebak dalam politik identitas, kepentingan kelompok maupun perbedaan pilihan politik yang dapat memecahkan persaudaraan. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kota Tual. Salah satu siswa SMA Negeri 7 Kota Tual berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual setelah melalui serangkaian seleksi dan penilaian yang ketat. Diana Marlin Songyanan, siswa SMA Negeri 7 Kota Tual yang berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual, mengatakan bahwa persiapan yang dilakukannya menjelang lomba tidak terlalu banyak. Ia mengaku hanya meminta doa dan dukungan dari kedua orang tua, terutama sang ibu, serta menyusun poin-poin penting yang akan disampaikan kepada Dewan Juri saat mengikuti kompetisi tersebut. Menurut Diana, meskipun persiapannya sederhana, apa yang dimilikinya mampu memberikan dampak besar dalam penampilannya selama lomba. Ia berusaha menyampaikan berbagai hal yang telah dipelajari agar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menunjukkan pentingnya literasi bagi generasi muda.
1: Untuk persiapan sih saya hanya mengharapkan mama saya untuk membantu. Jadi saya udah nyusun cara presentasi apa yang harus saya katakan, terus poin-poin penting yang nanti saya sampaikan ketika mungkin juri bertanya. Jadi saya menyiapkannya tuh dengan emang persiapan yang tidak terlalu lebih, namun dia memiliki dampak yang cukup besar bagi saya, sehingga saya bisa berpeluang untuk menyampaikan apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari dari rumah, sehingga dapat menampilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain ketika saya mengikuti lomba tersebut.
0: Ia mengajak seluruh pelajar untuk terus semangat meningkatkan budaya literasi agar tumbuh menjadi generasi yang mampu menciptakan dan menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Kota Tual. Diana menegaskan bahwa pendidikan merupakan jendela dunia yang harus dimiliki setiap orang, disertai etika yang baik agar menjadi pribadi yang berharga di mata sesama maupun di hadapan Tuhan. Diana juga memberikan apresiasi kepada relawan literasi masyarakat Relima dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan Duta Baca Pelajar menjadi wadah yang sangat baik untuk mendorong para pelajar menunjukkan potensi yang dimiliki sehingga tidak hanya belajar teori tetapi juga mampu mengembangkan bakat dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Saudara, memasuki tahun akademik 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial Tual membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA, SMK dan Madrasah Aliyah sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana strata 1 S1. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi anak daerah, STIS Tual menyediakan program bantuan pendidikan melalui bidik misi dan Kartu Indonesia Pintar Kip Kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan yang juga Koordinator Penerimaan Calon Mahasiswa Baru STIS Tual, Susilawati Balekubun, menyampaikan keberadaan program beasiswa tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada generasi muda di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan wilayah sekitarnya untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2: Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial STIS Tual membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 dengan dua program studi ilmu komunikasi dan ilmu pemerintahan yang telah terakreditasi. Menawarkan kuliah gratis sampai selesai, ada dua skema beasiswa yang ditawarkan, yaitu beasiswa

0: Bidik misi bagi mahasiswa yang lulusan 2 tahun terakhir dan beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Mutiara Maluku Tenggara bagi lulusan 3 atau 4 tahun terakhir.
1: Balikubun mengatakan bagi calon mahasiswa yang berminat agar dapat segera melakukan pendaftaran serta melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain memperoleh pembebasan biaya pendidikan, penerima KIP kuliah juga berkesempatan mendapatkan bantuan biaya hidup sesuai aturan pemerintah. Ia mengajak seluruh lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang memiliki semangat belajar dan cita-cita tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini dan bergabung menjadi bagian dari keluarga besar STIS Tual pada tahun akademik 2026-2027 nanti. Dijelaskan, program ini bertujuan membantu mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Saudara SMP Naskah Yo Sudarso Dobo melaksanakan pembagian laporan pendidikan tahun ajaran 2025-2026 di aula sekolah pada Senin pagi. Dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, pimpinan sekolah, pengurus Kolese Yo Sudarso, komite sekolah, dewan guru, serta orang tua siswa. Kepala SMP Naskah Yo Sudarso Dobo, Maria Sombes, menjelaskan penerima laporan pendidikan terdiri dari 103 siswa kelas 7 dan 123 siswa kelas 8. Penilaian siswa didasarkan pada 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari hasil penilaian tersebut, sekolah juga menetapkan peringkat 10 besar di setiap tingkat kelas, dengan Aileen menjadi peringkat pertama kelas 7 dan Angel peringkat pertama kelas 8.
2: Penerimaan laporan pendidikan hari ini di SMP Sudarso Dobo, kelas 7 berjumlah 103, kelas 8 berjumlah 123. Untuk proses sampai siswa bisa memperoleh nilai itu dilihat dari 3 kriteria, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.
1: Selama tahun pelajaran 2025-2026, sekolah mencatat berbagai prestasi antara lain keberhasilan siswa diterima di SMA Siwa 5 Ambon, prestasi pada ajang pekan olahraga dan seni, serta partisipasi dalam Olimpiade Sains Nasional yang masih menunggu hasil. Pada ajang porseni, siswa mengikuti berbagai lomba seperti futsal dan seni vokal lagu daerah Aru, sementara para juara seni turut tampil dalam acara pembagian laporan pendidikan.
2: Kami kemarin sudah selesai mengikuti seleksi OSN, Olimpiade Sains Nasional, tingkat kabupaten, sementara menunggu hasil. Sedangkan untuk porseni kemarin ada siswa yang memperoleh peringkat juga, ini karena lomba per kelas. Jadi untuk olahraga itu futsal dan seni itu menyanyi vokal lagu daerah Aru.
1: Untuk meningkatkan prestasi akademik, sekolah memprioritaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika sebagai persiapan tes kemampuan akademik, TKA serta IPA, IPS, dan Matematika untuk persiapan OSN. Meski masih menghadapi keterbatasan tenaga guru, sekolah terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya tersebut telah dibuktikan melalui keberhasilan sejumlah alumni, termasuk Dalton Koliaan yang meraih nilai tertinggi dalam seleksi awal yang dilaksanakan oleh Universitas Gajah Mada di Ambon. Terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027, pendaftaran telah dibuka dan ditargetkan menerima 5 rombongan belajar dengan total 160 siswa. Maria Sombes menegaskan pendaftaran tidak dipungut biaya, sementara biaya yang ditanggung orang tua hanya untuk pengadaan seragam sekolah karena tidak dapat dibiayai melalui dana BOS. Selain itu, sekolah dan dinas pendidikan juga memberikan dukungan kepada siswa berprestasi melalui beasiswa dan penghargaan berupa sertifikat. Saudara organisasi KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dinahkodai Nyonya Seren A. Jawarisa yang dilantik pada tanggal 9 Juni 2026 oleh Ketua Kormi Provinsi Maluku Nyonya Maya Baby Lewarisa mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memberikan kesehatan yang bugar dan sehat kepada masyarakat Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak mengatakan, sama diketahui bahwa Kormi adalah sebuah organisasi yang mengayomi bukan cabang olahraga untuk prestasi, tetapi cabang olahraga untuk bikin bugar dan bikin sehat. Inti utamanya adalah bukan menuju perlombaan, karena perlombaan itu adalah meningkatkan profesionalitas, latihan dengan sungguh-sungguh, mulai dari atletik, permainan sampai keolahragaan, senam dan lain-lain. Ini adalah olahraga yang sungguh-sungguh membuat bugar dan keceriaan, sehingga ini tertantang. Akankah terlaksana? Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanimbar kepada Ketua Kormi Provinsi Maluku usai melantik kepengurusan Kormi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Kita tahu bahwa Kormi adalah sebuah organisasi yang mengayomi bukan cabang olahraga untuk prestasi, tetapi cabang olahraga untuk bikin bugar dan bikin sehat. Inti utama adalah bukan menuju perlombaan, karena perlombaan itu adalah meningkatkan profesionalitas, latihan dengan sungguh-sungguh, mulai dari atletik, permainan, sampai ke olahraga senam dan lain-lain. Ini olahraga yang sungguh-sungguh membuat bugar, disertai dengan keceriaan.
1: Menurut Wakil Bupati, Kormi Tanimbar sudah berjalan, hanya saja belum terorganisir dalam satu wadah, dan momen ini sangat tepat. Dicontohkan bahwa sepanjang jalan poros Insinyur Soekarno Somlaki, setiap sore hari masyarakat melintas di jalan sore, sama hal di Jembatan Merah Putih di Kota Ambon. Penekanan itu disampaikan Wakil Bupati sebab yang terjadi saat ini, masyarakat yang rata-rata di usia 30 tahun ke atas banyak ditemukan di rumah sakit sudah mengalami penyakit. Salah satunya stroke, dan kondisi tersebut harus diatasi dengan banyak berolahraga. Saudara, meski intensitas hujan terpantau menurun, namun potensi angin kencang masih akan terjadi. Pantauan Radio Republik Indonesia di lapangan menyebut, jika curah hujan pekan kemarin hingga awal pekan ini menurun drastis, namun kecepatan angin terbilang cukup tinggi. Forecast pada Badan Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri Somlaki, Monica Afifa mengatakan, meski belakangan curah hujan terpantau menurun drastis, namun tiupan angin kencang diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Kondisi ini justru lebih parah, di mana kecepatan angin bisa mencapai 35 knot atau setara 64,82 km per jam. Terkait kondisi ini, Monica Afifa terus mengingatkan warga untuk tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitasnya, terutama di laut.
4: Untuk sementara itu sebenarnya masih cukup kencang, Pak, untuk anginnya sendiri. Namun nanti jika keadaan sudah mulai membaik, akan kami infokan langsung juga ke Bapak nanti, Pak. Sementara angin dan hujan masih berpotensi, apa khususnya angin kencang masih berlangsung kurang lebih 2-3 hari ke depan.
1: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jika kondisi angin ini menurut perkiraan tidak dipicu apapun, seperti adanya curah hujan yang tinggi atau dipengaruhi awan berpotensi hujan di daratan Australia. Meski demikian, Badan Meteorologi berjanji akan menginformasikan perubahan cuaca terkini, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkini cuaca yang sedang terjadi, khususnya di Kepulauan Tanimbar.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan melalui sensus ekonomi 2026. Kejaksaan siap mendukung pemerintah daerah Kota Tual melalui kewenangan yang dimiliki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

lalu ke Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Mendengar itu tadi sajian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur untuk edisi hari ini, menempatkan kita di menit ke-35, bergeser dari jam 7 malam ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami, yang menemani dari pagi jam 4.55 hingga kini pendengar. Semoga informasi juga hiburan bermanfaat untuk Anda di sana.
1: Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar setia Rizomla Kiri manapun Anda berada, saatnya kami untuk undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda semua di saat ini. Selamat beristirahat dan akhir kata saya Lisa Waryun dan Aal Tobilayan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sofie.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

sudah lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kalmaskosu, operator studio Arif dan operator pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tua.

akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listrik baru bisa diumumkan pada Agustus mendatang. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 80% dari kebutuhan LPG-nya setiap tahun. Devisa negara yang dikeluarkan untuk keperluan mengimpor LPG sebesar 120 triliun rupiah dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini. Ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai 130 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga atau juga Kepala BKKBN Wihaji mengemukakan ketahanan mental atau resilience menjadi kunci bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat pada era akal imitasi atau AI. Dalam pembukaan peringatan hari ulang tahun generasi berencana ke-16, Wihaji mengatakan bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah peradaban baru yang ditandai oleh derasnya arus informasi cara berpikir masyarakat. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini jauh berbeda dibandingkan 16 tahun lalu. Jika sebelumnya kreativitas dan inovasi menjadi fokus utama, kini generasi muda juga dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi dan ketahanan mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyambut baik kesepakatan perdamaian Amerika Serikat-Iran yang diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama. Meski menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, negara-negara besar Eropa tersebut mengatakan mereka bersiap mencabut sanksi-sanksi terkait sebagai respon atas langkah jelas dan dapat diverifikasi yang diambil Iran terkait dengan program nuklirnya. Para pemimpin Eropa tersebut mendesak kesepakatan Amerika Serikat Iran diterapkan secara cepat di menyeluruh, seraya mengatakan pembukaan kembali secepatnya Selat Hormuz dengan kebebasan navigasi tanpa syarat dan tanpa hambatan merupakan hal yang sangat penting.

Balik informasi olahraga, emas yang diraih Emilia Nova pada the ICTSI Philippine Athletic Championship 2026 menjaga tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei. Emilia merebut medali emas nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin pada kejuaraan yang berlangsung di New Clark City Athletic Stadium Kapal Starlak Filipina 10 hingga 14 Juni. Selain emas dari Emilia, Indonesia meraih dua medali perak melalui Dina Aulia pada nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik serta Hafiz pada nomor lempar lembing putra dengan lemparan sejauh 68,49 meter.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue ini, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini, nanti selepas atau sebelumnya, nanti kita akan hadirkan laporan pandangan mata. Bagaimana pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde. Dan kami hadirkan dulu sebelumnya ke ruang dengar Anda, bagaimana antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Di mana Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjadi ajang olahraga terbesar yang dinantikan para pencinta sepak bola, tetapi juga menjadi momen yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Di sejumlah daerah, antusiasme warga ini terlihat melalui penyelenggaraan nonton bareng atau nobar yang ramai diikuti masyarakat. Mulai dari lapangan terbuka, balai desa, hingga pusat-pusat keramaian. Di mana suasana penuh semangat, kebersamaan, dan dukungan terhadap tim favorit ini juga menciptakan pengalaman tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Usman, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak ya. Usman.
3: Ini begitu meriah ya, bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
4: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
3: Yeah.
4: Ya, karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak, itu dengan mereka hampir semua itu nobar, nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai, akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar, terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
3: Terus diperluas ya, Pasman ya?
4: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
3: Ya.
4: Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
3: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
4: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
3: Ya, luar biasa ini karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
4: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar. Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
3: Wah, gitu kan,
4: karena dihadiri kepala negara kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer.
3: Baik, ini nampaknya udah bersiap.

Kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

0: Nanti kami akan hadirkan laporan pandangan mata bagaimana berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde. Dan Anda juga bisa memberikan prediksi jalannya pertandingan nanti melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebelum kita menuju ke pantauan ini, laporan pandangan mata Piala Dunia untuk Spanyol versus Tanjung Verde, kami hadirkan bagaimana program haji menuju Baitullah, ya, di mana rombongan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026. Dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan untuk para jemaah haji. Kami hadirkan feature haji menuju Baitullah bersama dengan reporter Viko Al-Hadi, produksi dari RRI Pontianak.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Suasana asrama haji di Pontianak mulai berubah. Setelah berminggu-minggu menjadi titik keberangkatan menuju Tanah Suci, kini tempat itu bersiap untuk menyambut kepulangan ribuan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang akan kembali berkumpul dengan keluarga dan kerabat tercinta. Hari Rabu 17 Juni 2026 menjadi hari yang dinanti. Di balik jadwal kedatangan yang telah disusun rapi, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia penyelenggara. Mulai dari penyambutan jemaah, distribusi koper, hingga seremoni pelepasan bagi para jemaah yang akan melanjutkan perjalanan menuju kabupaten dan kota masing-masing di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, memastikan seluruh proses kepulangan telah dipersiapkan agar berjalan dengan lancar. Tidak hanya mengatur alur kedatangan, panitia juga menyiapkan skema distribusi barang bawaan jemaah hingga proses pengambilan koper dapat berlangsung tertib. Perhatian juga diberikan kepada jemaah yang berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pontianak. Bagi mereka yang belum dapat langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman, kamar-kamar di asrama haji Pontianak telah disiapkan sebagai tempat beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan darat maupun sungai menuju daerah masing-masing. Di sudut lain kompleks asrama, tumpukan galon air zam-zam menjadi simbol perjalanan spiritual yang baru saja dituntaskan para tamu Allah. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan tersimpan di gudang asrama haji Pontianak.
3: Terkait dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
2: Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji Kalbar, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Pengiriman pertama sebanyak 999 galon, kemudian disusul 600 galon pada tahap kedua. Dalam waktu dekat, tambahan sekitar 200 galon dijadwalkan tiba untuk

0: untuk melengkapi kebutuhan seluruh jamaah. Bagi keluarga yang menunggu di rumah, air zam-zam bukan sekedar oleh-oleh dari tanah suci. Ia menjadi simbol doa, harapan, dan kenangan perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Setiap galon yang tersusun rapi di gudang seolah menyimpan cerita panjang tentang kesabaran, keikhlasan, dan kerinduan para jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
1: Air zam-zam sebanyak 1.599 galon. Ya kan? Ini pun datangnya sudah 3 tahap ini. Jadi ya, tahap 1 itu kita terima 999 galon. Kemudian di tahap kedua ditambah 600 galon. Jadi air zam-zamnya datang, kemudian dibagi. Artinya air zam-zam itu sudah datang, jamaahnya belum pulang kan? Ya. Nah, itu betul. Karena kalau embarkasi itu kan pesawat Saudi kan kosong, Pak. Kosong dari Saudi, nah mungkin diisi air zam-zam itu atas kesepakatan negosiasi yang dibuat oleh pemerintah pusat waktu itu, ya kan, sehingga berlanjutlah sampai sekarang. Masih dilaksanakan seperti ini, dan mungkin ini dianggap efektif, ya kan? Dianggap efektif, sehingga tidak selalu jamaah bawa gitu kan? Nah, otong-otong air zam-zam, ya kan, repot kan? Nah, makanya waktu berangkat pun kita selalu memberikan layanan ke jemaah itu, contohnya koper, Pak, koper bagasi.
0: Kini hitungan hari menuju kepulangan semakin dekat. Di bandara, di asrama haji, hingga di rumah-rumah yang tersebar dari pesisir hingga pedalaman Kalimantan Barat, satu perasaan yang sama tengah tumbuh. Kerinduan menyambut pulangnya para tamu Allah setelah menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, Viko Al-Hadi dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde di Stadion Atlanta. Dan nanti kami hadirkan bagaimana pandangan mata bersama dengan Bung Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar. Dan tentunya ada juga komentator Bung Estung. Lalu bagaimana untuk Anda yang memang prediksi jalannya pertandingan untuk Spanyol versus Tanjung Verde ini, akankah setragis antara Jerman dan juga Curaçao malam ya? Silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-39988.

0: Saya langsung menuju ke Boyolali, Pak Udin. Selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya. Jaya. Gimana, Pak Udin? Spanyol, Tanjung ya. Verde.
1: Apa piala dunia ini?
0: Iya.
1: Ini piala dunia akhirat atau piala dunia?
0: Berapa, Pak Udin?
1: Apanya? Prediksi nggak?
0: Ya.
1: Ya.
0: Jagokan siapa ini?
1: Apa ntar malam?
0: Udah pasti Spanyol ya. Ntar pukul 23 nih, sedat lagi.
1: Oh, 23. Apa lawan apa ini?
0: Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Oh, saya bila yang menang ya.
0: Oh,
1: bila Spanyol kayaknya yang
0: lebih Spanyol ya. Iya. Baik, kita saja, Pak Udin ya. Terima kasih. Ya, malam.

0: Utara. Ini biasanya Pak Andi tapi maunya dipanggil Bang Andi. Bang Andi di Bengkulu Utara. Bang Andi.
1: Iya.
0: Mau dipanggil. Prediksinya gimana? Biasanya agak akurat nih, tapi kemarin agak meleset kayaknya ya kalau iya, Jerman Curaçao ya.
1: Kalau Jerman Curaçao ya kan saya prediksi bahwa bisa mengatasi gitu Curaçao gitu. Yang ini agak meleset ini yang waktu partai keduanya itu Belanda versus Jepang itu.
0: Oh, Belanda Jepang.
1: Ya, saya menjagokan Jepang gitu ya. Tapi hasilnya imbang gitu.
0: Imbang.
1: Ya, kalau nanti ini sesaat lagi gitu jam tayangnya ini Bung Lukman ya pasti kita menjagokan Spanyol gitu.
0: Berapa?
1: Dan saya kira Lamine Yamal ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor gitu ya. Mungkin di atas dari 3 gol gitu ya.
0: Iya. 3 gol luar biasa.
1: Ya, di atas itu Bung Lukman.
0: Oh, di atas.
1: 0 bisa 4-0 atau
0: kita tunggu ya sesaat lagi ya apakah akurat. Terima kasih. Salam jaya Bang Andi di Bengkulu Utara. Tadi ya, udah di masuk ke studio ada rekan saya. Siapa namanya ya? Ada Bung Fajar.
2: Halo.
0: Iya, masuk ya.
2: Masuk kan ya?
0: Masuk dong gitu.
2: Kedengeran suara saya.
0: Kedengeran dong. Apa yang enggak kedengeran?
2: Selamat malam Bung Lukman.
0: Iya, nanti Bung Fajar ini juga menemani pendengar semuanya ya untuk bisa mengawal jalannya pertandingan apa ini? Spanyol Tanjung Verde dan juga nanti pukul 2.
2: Oh iya, nanti akan ada ini salah satu laga yang cukup menarik karena diisi dengan nama-nama besar yaitu dari Belgia melawan Mesir. Mesir ada kita tahu Mohamed Salah.
0: Iya.
2: Di Belgia juga ada De Bruyne. Kevin De Bruyne. Nah, ini dua nama yang mungkin bintang ya utama walaupun tidak hanya itu ya. Belgia punya banyak bintang, termasuk juga selain Mohamed Salah di Mesir juga banyak bertabur bintang.
0: Iya, dan di Spanyol juga banyak ini ya, nanti pukul 23 ada Rodri, Pedri, Lamine Yamal.
2: Yamal, Nico Williams.
0: Iya.
2: Salahnya nih Tanjung Verde atau Cape Verde ini akan melawan sepak bola dari dimensi lain. Ini baru pertama kali bagi Cape Verde masuk ke Piala Dunia. Sementara Spanyol sudah berkali-kali dan dalam pertandingan 20 hingga 30 pertandingan terakhir Spanyol tidak pernah kalah. Di beberapa laga uji coba, lalu laga penyisihan masuk kualifikasi Piala Dunia dan seterusnya 30 kali tanpa kekalahan.
0: Ini debutnya ya, sama dengan Curaçao kemarin ya. Debutnya, perdana.
2: Kemarin Curaçao lawan Jerman ya.
0: 7-1. Apakah ini akan tragis seperti itu? Tapi ini banyak pendengar ya. Ini ya yang ingin bergabung. Kita ke Lombok ada Pak Saturi. Kamu olahraga Pak Saturi?
3: Olahraga Mas ya.
0: Iya.
3: Saya Gang Tanjung P.
0: Jagokan Tanjung Verde?
3: Iya.
0: Wah, luar biasa, out of the box ini. Ketika semuanya menjagokan Spanyol. Kenapa, Pak?
3: Tentunya, saya harapkan ya. Tenaga barunya, harapkan ya. Iya, sama taktik-taktik barunya. Oke lah, yuk.
0: Baik. Saya dari Lombok, saya menuju ke Tali-Tali, ada Mbak Yanti nih ya, setia. Biasanya agak akurat juga sih ya kalau Mbak Yanti. Mbak Yanti, salam olahraga.
4: Malam, salam olahraga Mas Dokman. Semangat pasti.
0: Gimana kalau Mbak Yanti nih?
4: Bisa-bisa nggak tidur sampai pagi ini ya.
0: Iya, bagus-bagus ya, keren-keren ya.
4: Benar. Aduh, favorit semua lagi. Aku tim itu ya, Liburia Roja. Spanyol. Tapi yang tadi lewat itu Bapak pendukung itu Tanjung Verde ya. Kita nggak boleh ini juga karena Tanjung Verde itu tim-timnya mereka tuh mempunyai mentalitas yang kuat. Lukman. Itu sih setahunya sih. Tapi Spanyol menariknya ada pemain-pemain mudanya juga. Jadi ya generasi mudanya itulah yang bisa mereka buat apa ya, buat mereka makin ini ya, makin pokoknya nanti akan menang. Itu aja sih. Untuk Spanyol ya, yang pasti mainnya kompetitif ya, karena yang dihadapi juga nggak main-main ini, itu Tanjung Verde nggak boleh dianggap remeh, itu pasti.
0: Dari Tali-Tali saya menuju ke Jakarta, Pak Nano. Terputus Pak Nano, sama di line 4 ya, mungkin salah ini line-nya. Pak Nano di Jakarta. Halo Pak Nano.
5: Ya, selamat malam Mas.
0: Ya. Ya, gimana Pak Nano? Ya.
5: Untuk yang pertama Spanyol itu 6-1 deh mah kalau saya.
0: Oh, luar biasa.
5: Tapi keluhannya kenapa mainnya di jam setiap siang itu loh Mas, kan Spanyol kan dengan panas terik itu mungkin bertolak belakang kali ya Mas ya.
0: Dan Tanjung Verde bisa itu, dimanfaatkan Tanjung Verde kelemahan ini gitu.
5: Iya, kalau cuaca panas itu kendalanya. Dan untuk yang kedua Mesir Belgia, kalau menurut saya sih apa ya, 0-0 aja deh. Soalnya di situ aja Kevin De Bruyne sama Mohamed Salah itu sebenarnya bagus bagus semua Mas gitu. Tapi ya mudah-mudahan di 0-0, karena dari kick off pertama Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan 0-0 itu belum pernah ada Mas.
0: Iya.
5: Lagi 0-0. Pertanyaan yang saya yang ketiga yaitu Iran Selandia Baru nanti jam berapa ya Mas ya?
0: Iran Selandia Baru, sebentar saya buka datanya ya. Kalau pukul 8 pagi.
5: 8 pagi ya?
0: Ya.
5: Ya siap ya, Bung Lukmandara, Pak Pajak,
0: Pak Narasa. Ya, terima kasih Jaya.

0: Ya, pendengar di studio kami juga sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Ada Bung Estu. Bagaimana Bung Estu? Banyak juga tadi ya yang memprediksi Spanyol versus Tanjung Verde. Tentunya banyak yang mendominasi Spanyol. Namun tidak menutup kemungkinan kata Tanjung Verde ini akan memberikan perlawanan. Apakah ada perlawanan atau nasibnya akan sama dengan Curaçao semalam dengan Jerman? Karena ini kan debutnya.
1: Iya. Iya, kalau saya melihat justru akan sedikit berbeda ya. Walaupun memang sama dengan opta analis 4-0, 5-0. Mereka ya, analisa mereka ya, prediksi mereka. Dan itu terjadi memang kemarin bahkan melebihi prediksi lo Jerman kemarin. Cuma kalau dilihat dari Kevin Verde sendiri, ada beberapa pemain yang bermain, ada satu pemain yang bermain di La Liga juga gitu. Jadi artinya mereka pasti akan sedikit berbeda lah dengan Tanjung Verde. Pertanyaannya kenyataannya apakah kayak kemarin mungkin kalah tapi bisa cetak gol nggak? Kemarin kan gitu. Jadi Curaçao kemarin gol mahal loh, gol penyamaan mas ya, bukan ketika ketinggalan 7-0 berapa ngegolin, tapi 1-1. Jadi artinya apakah hal itu bisa diulangi oleh Kevin Verde, mencetak gol, minimal mencetak gol udah gitu. Dan ini debut mereka bisa cetak gol, itu menurut saya sesuatu yang akan bagus gitu. Dan kalau dilihat dari Kevin Verde sendiri kan 100% pemainnya kan bermain di luar negeri. Even itu memang ada yang lahir di Portugal segala macam, tapi rata-rata semua mayoritas bermain di luar negeri seperti itu.
0: Iya, tapi untuk Spanyol juga kan banyak pemain bintang, ada Rodri, ada Lamine Yamal dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ini yang mungkin yang tadi banyak pendengar juga menantikan, ini gapnya atau selisih golnya cukup besar ini, Bung Estu.
1: Oh iya, kalau kita lihat ini dulu ya, kita lihat biasa saya ngomongin soal average usia. Average usia kalau di Spanyol ini salah satu tim yang usianya cukup muda ya, walaupun tidak paling muda, tapi di antara squad ya mereka adalah paling muda, di antara squad yang muda. Rata usianya itu 26,7 tahun. Dan banyak pemain yang usianya di bawah 23, bahkan ada Pau Kubasi yang itu usianya 19 tahun, belum lagi Yamal 18 tahun, tapi paling tua adalah penyerang Borja Iglesias 33 tahun. Jadi 33 tahun itu paling tua. Ini menurut saya ya tim ini layak disebut tim muda gitu, karena yang lain kan ada 40 tahun. Dan ini berbeda dengan average-nya Kevin Verde itu average-nya 29,7. Jadi sisinya 3 tahun gitu. Dengan pemain paling tua kiper mereka Fonsiha ini kiper dari yang main di Liga Turki ini 40 tahun. Lalu ada kapten mereka Rian Mendes yang umurnya di atas 30 tahun gitu. Artinya secara kematangan pemain kalau ngomong usia cukup matang Kevin Verde. Tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas, dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu, tapi akhirnya bisa unggul 4-1 ya di babak pertama, cetak gol 3 gol lagi di babak kedua. Artinya mentalitas sejarah itu tidak bisa pernah bohong. Walaupun semua tim yang ke Piala Dunia itu tim terbaik, dan pemainnya pasti pemain terbaik gitu.
0: Baik, kita sapa pendengar ya, Bung Estu, ada Pak Li di Manado. Pak Li, salam olahraga.
2: Jaya, selamat malam Pro 3.
0: Iya, Pak Li, malam, silakan.
2: Salam olahraga. Spanyol kah?
0: Iya.
2: Spanyol sama lawan siapa ya?
0: Kevin Verde atau Tanjung Verde?
1: Verde.
2: Ya, saya jagokan Spanyol dengan skornya 3-1 untuk Spanyol.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih Pro 3. Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Tadi ada pendengar juga, Bung Estu, yang menyinggung masalah bermainnya ini siang hari. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Cape Verde melawan Spanyol. Nah, ini bagaimana Bung Estu melihatnya?
1: Kalau saya melihat justru, ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain-pemain Cape Verde ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, misalnya kayak di Siprus, di Malta seperti itu, ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya menurut saya, bukan masalah negara, kecuali yang main memang negara kayak Islandia gitu, itu akan berpengaruh berpengaruh sekali. Tapi kalau ngomongin Spanyol ya, Spanyol kan nggak terlalu dingin-dingin amat ya, menuju ke Piala Dunia ini kan kondisi negaranya juga belum dingin gitu ya, maksudnya belum akhir tahun gitu, jadi tengah tahun masih summer itu. Jadi menurut saya
0: tidak terlalu berpengaruh ya.
1: Berpengaruh, walau berpengaruh pun kedua tim akan berpengaruh. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi kedua tim akan masih berpengaruh. Makanya ada hydration break itu kan fungsinya untuk ini gitu. Dan terakhir kemarin kan sempat ada yang 22 gitu, masih oke lah gitu, 22 walaupun memang cukup panas ya, tapi masih oke lah gitu.
0: Baik, kita ke pendengar lagi, ada Pak Rahman di Lampung. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Saya Mas Lukman.
0: Ada Bung Estu juga nih, pengawas sepak bola di studio.
2: Selamat malam Bung Estu.
1: Selamat malam Pak.
2: Ya, saya Pak Suraman dari Malang, Jawa Timur.
1: Aremania ya Pak ya?
2: Iya. Prediksi saya Spanyol akan menang besar ini Bung Estu ya.
1: Okay.
2: Karena walaupun tempatnya panas, tapi dilihat dari pengalamannya kan masih banyak pengalaman Spanyol kan gitu ya. Karena Spanyol itu berkali-kali untuk masuk Piala Dunia, tapi kali ini Tanjung FC ini kan masih satu kali ini kalau nggak salah yang saya dengar itu.
1: Iya, debutan Pak.
2: Iya, debutan lah. Kira-kira 5-0 lah Spanyol ya.
1: Mantap.
0: Itu saja Pak Rahman.
2: Ya, terima kasih Mas Rukman.
0: Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya ditanggapi Bung Estu tadi.
1: Iya, seperti analisanya Opta ya, 4-0, 5-0 yang terjadi. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas tim ini, memang di regional saja Spanyol lebih secara prestasi berbeda dengan Tanjung Verde. Ini hampir sama ketika kita berkomentar pertandingan ini, nggak beda jauh dengan Jerman lawan Curaçao sebenarnya.
0: Iya.
1: Tetapi itu tadi, apakah kejutan-kejutan yang bisa ditampilkan oleh para pemain dari Tanjung Verde, karena mereka sebenarnya punya salah satu pemain yang menurut saya cukup berpengalaman. Dia pemain cukup senior, kapten mereka Rian. Agak takut salah, soalnya memang harus beda dengan pemain Spanyol, nyebutnya lebih gampang karena memang udah terbiasa. Ada Rian Mendes ini kapten mereka, pemain saya veteran yang kecepatannya bagus. Terus mereka punya kiper walaupun pemain cukup tua, 40 tahun, tapi beberapa kali itu dia melakukan penyelamatan krusial dengan timnya gitu, di uji coba ya, walaupun secara uji coba hasilnya juga beda ya. Kalau Spanyol kan selalu menang, beda dengan Curaçao gitu. Lalu mereka punya pemain belakang, ini pemain yang menurut saya akan bisa menjadi salah satu kunci lah, pemain kunci dari Tanjung Verde, namanya Logan Costa. Ini main di Villarreal. Dia terbiasa berhadapan dengan penyerang-penyerang elit di La Liga, artinya bisa berhadapan dengan pemain yang dimainkan oleh La Fuente di pertandingan ini. Ada satu pemain yang menurut saya akan kesulitan, yaitu Oyarzabal. Ini adalah striker yang ada di La Liga, dan ini pasti bertemu dengan Logan, pernah bertemu dengan Logan, jadi udah terbiasa. Tetapi sepak bola bukan 1-2 orang. Bagaimana seperti Curaçao ketika di babak pertama kemarin, pertahanannya berlapis gitu. Lini belakangnya cukup bagus, intercept block yang cukup bagus, tetapi di cover oleh pemain tengahnya. Ini kan Tanjung Verde, kita tunggu, karena kalau dilihat tadi Tanjung Verde sendiri dikenal dengan permainan yang taktis gitu, mengandalkan fisik gitu, struktur pertahanan itu solid banget, dan perpaduan antara fullback mereka itu yang cepat dan dinamis. Itu menurut saya yang akan jadi salah satu mungkin kunci dari Tanjung Verde, karena sejauh ini permainan sayap mereka itu cepat, taktis, dan ini bisa menjadi kolaborasi bagus ketika build up itu dari lini belakang.
0: Yeah.

0: Ya, mendengar sesaat lagi kita akan hadirkan bagaimana pantauan pandangan mata pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde di Stadion Atlanta, dan bersama dengan reporter Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar, dan tentunya masih dengan komentator Bung Estu sebagai pengamat bola. Dan silakan, mungkin yang ini kita sudah siap ya, untuk bersiap ya, ada Bung Rosian.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini, Timnas Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde pada kesempatan pertandingan di Grup F ya, Piala Dunia 2026. Dan ini menariknya, saat ini kami juga ditemani oleh Bung Estu Santoso yang akan memandu jalannya pertandingan. Pendengar, untuk line up pertandingan pada malam hari ini, pelatih dari Timnas Spanyol mempercayakan penjaga gawang oleh nomor punggung 23 yaitu Unai Simon, kemudian bek kanan dipercayakan kepada sosok Marcos Llorente nomor punggung 5, kemudian bek kiri dipercayakan kepada pemain Chelsea Mark Cucurella yang mengenakan kostum ataupun jersey nomor punggung 24. Sementara jantung pertahanan Spanyol dipercayakan kepada duet bek Pau Cubarsí nomor punggung 22 dan Aymeric Laporte nomor punggung 14. Sementara pendengar, untuk 4 gelandang yang dipercayakan pada Timnas Spanyol pada malam hari ini, ada gelandang pertahan Rodri nomor punggung 16, kemudian juga Rodri dipercaya sebagai kapten pada malam hari ini. Ada juga gelandang Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, nomor punggung 8. Kemudian ada pengatur serangan dari klub Barcelona, yaitu Pedri, nomor punggung 20, dan juga Gavi, nomor punggung 9. Sementara untuk lini depan, dipercayakan kepada sosok Ferran Torres, nomor punggung 7, dan Mikel Oyarzabal, nomor punggung 21. Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde yaitu Fozinha nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Steven Moreira nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dine Borges nomor punggung 3 dan Pico Lopez nomor punggung 4. Menariknya untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus deep lying playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pinya, pemain dari FC Krasnodar nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 15 Laros Duarte di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah maksud kami, dari Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Jamiro Monteiro nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini yaitu ada nomor punggung 19 Taylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh Timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada De Roy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela dan juga Gilson Benchimol.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung PRT dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak. Tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan. Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid nggak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja.
0: Yeah.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Cubarsí ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Cubarsí walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Cubarsí di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya, bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan.
0: Yeah.
1: Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi Pau Cubarsí ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Cubarsí ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Cubarsí ini.
0: Iya, pendengar, untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara Timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari sarangnya langsung kuasa bola sepenuhnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, apun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba bantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati draft kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Cubarsí. Kreatif sejenak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati draft kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draft lawan. Kreatif sejenak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Mark Cucurella masih permainkan bola. Nampaknya masih putak-atik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Camila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan. Kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda, sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatifus Naklia tarik ke belakang lagi. Kuasa Lopez lagi angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengamatan bola saja dan langsung saja diserbu dan hanya meninggalkan depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan. Lempar pendek saja. Kirim ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini. Masih kuasa bola sepenuhnya dia. Tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah. Masih mencari ruang gerak. Kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola. Tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan rekannya. Ada Pau Cubarsí di situ. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Spanyol dari sektor kiri. Jantung pertahanan Tanjung Verde. Terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi. Pemain nomor punggung 7, Ferran Torres. Namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini. Tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Verde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba menggiring bola, namun kan si kipas Spanyol kuasa sepenuhnya. Ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya, saudara, kiri kanan sikit pemain-pemain Spanyol. Sodorkan bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang. Oh, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte. Tenang-tenang saja dia umpan ke belakang. Untuk kira kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres. Tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini. Namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya menggiring bola, kirimkan kepada Laros Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol. Umpan ke depan dia melewati garis tengah, sudah mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Kirimkan bola pendek secepatnya lalu melewati garis tengah, sudah mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde. Masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini. Kirimkan lagi pendek, cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde yang berpunggung 13, yaitu Sidney Lopez Cabral, yang ambil ancang-ancang. Sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya, yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana. Terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol. Maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lemparnya ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kirim umpan Satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Perdi di sektor bek kanan terkejut sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Perdi. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan Spanyol sudah pendek saja salah umpannya. Kandas di pemain Tanjung Perdi kini membangun serangan. Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Fosinha. Umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Fosinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol. Dan kini tekanan kembali dibangun Perdi, membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sebentar dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi. Saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perdi yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihat kini satu serangan dibangun cepat yang mengirim bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutak-atik sebenarnya, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perdi, hanya menggesekkan yang ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola untuk ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara. Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan, ini kirimkan pada Tan Torres, Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perdi, umpan ke kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perdi nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente. Llorente teruskan ke tengah pada Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana menggiring bola, dia mendekat di dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perdi umpan ke pos kami, dihalang-halangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perdi nampaknya Spanyol, umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke belakang, berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perdi, umpan terobosan, ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui 3.5 sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi. Gavi mencoba ketekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marcos Gura, tetapi kali terjadi perebutan, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perdi, namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara, bola terus bermain. Kita nantikan ada Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi angkat lagi ke depan mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres mencoba melakukan terobosan, dia pendek lagi pada Marcos, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Perdi ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Perdi, dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fosinha, ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi keluar top duel terjadi di sana, tidak ada pemain-pemain Spanyol, datang lagi serangan dari belakang, kini Tanjung Perdi mencoba serangan tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Perdi tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari
3: tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih melayangkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dan bermain bola-bola pendek kini, kirimkan melebar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres. Angkat ke belakang. Berbahaya kop. Hampir saudara-saudara. Untung saja ada pemain belakang Llorente. Pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde, Pozinha, dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Verde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Verde. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya. Kini dibantu dari belakang, umpan terobosan. Kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento. Tetapi apa daya, memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak ketik sebenarnya, melebar kepada Marcos, mencoba menggulung pertahanan Tanjung Verde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Verde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Verde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita perhatikan dikirimkan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Verde ini. Kita nantikan kini Spanyol berserang dengan cepat kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menuju tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan? hingga 15 menit awal ini.
1: Yang pasti disiplin dari pemain, 4 pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya. Termasuk ketika dua gelandang mereka, ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan, apa penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak tepat ya. Cukup lama ya, hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik ke Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain. Dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur. Jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bom.
0: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan. Dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marc Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marc Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan,

0: sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Tadi Pau Kubarsi ternyata, dan tendangan dari Pau Kubarsi menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata, dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan kepada Emerick Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Kubarsi akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan. Penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri, dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral. Mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali, kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Emerick Laporte. Dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Emerick Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres, bola dipindah, Fabian Torres maksud kami. Ya, dikejar oleh Gavi. Sayang sekali. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan, ya, tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke-22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Ya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang, ya, sebagai center back, dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal, sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dine Borges, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral, ya, di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol, dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah, karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman, ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan, tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus.

0: melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang, tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde, pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus. Walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan, sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang, ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika di sundulan, dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan. Dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol. Meskipun mereka mengurung hampir ya, berapa ya?
1: 70%.
0: 70% ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
1: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan, namun belum ada yang benar-benar benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonsinya memberikan umpan jauh ke bola depan dan diterima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Spanyol Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. Masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Burgess, kepada siapa bola akan diberikan? Otak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13, ya dari, yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali, sudah dilakukan, ah! Sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, pendengar, berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil, Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella. Sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan, berada di mulut gawang. Tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan. Ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol. Namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri. Rodri dia utak-atik sebentar dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi. Kemudian ada Pico Lopez. Langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya. Ada Mark Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Ah, sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella. Mark Cucurella maksudnya umpan langsung. Ah, sayang sekali Mark Cucurella. Tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Mark Cucurella hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Mark Cucurella, tadi ditendang oleh Mark Cucurella, dan Mark Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap sudah dilakukan, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan diagonal saja dia. Berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Kubarsi. Pau Kubarsi saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde. Kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Steven Moreira. Kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola. Ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22. Kembali lagi ke belakang, ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges. Dine Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami, Ferran Torres. Ferran Torres berikan kepada nomor 2, punggung 21. Ya, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marco Cucurella. Marco Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fosinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya, dan ada nomor punggung 22, Steven Moreira. Sayang sekali offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Cucurella. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan kembali lagi. Ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri. Melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh. Sekitar 45 meter. Yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Makukurela, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Makukurela yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Makukurela menyundul namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
2: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kutak-kutak angkat mutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral. Tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada Ferran Torres di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini. Kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, balikan kepada Torres lagi. Mundur jauh ke belakang, yang dituju adalah pemain Pau Cubarsí. Cubarsí mencoba menggiring bola dia, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Cubarsí, mencoba mendekat dari kotak penalti, melebar lagi kepada Makukurela di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Fabian Ruiz. Lepaskan kalau tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Adris itu melihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak musnahnya ada Rodri. Rodri mundur ke belakang mencari ruang tembak, tidak jadi, gerak musnahnya masih kutak-atik sebentar, tarik ke belakang lagi ada Makukurela. Makukurela tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola ada Fabian Ruiz, mendekat dari kotak nanti teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebenarnya, 1-2 diberikan pada Makukurela, kos pembukaan, lepas. Sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fozinha.
3: dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinjau oleh penjaga gawang Pozina, hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozina. Kecantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat. Nantikan, ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, peluit sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kop juga terjadi. Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Pozuna. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakan di sebelahnya, lepas tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit terakhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Perde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Dewi Fortuna masih bertengger di Tanjung Perde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Lorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Kubarsi. Kubarsi umpan lagi kepada Marco Correa, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas, dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk pemain Tanjung Perde. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja kini, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan menyusul ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Perde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros terutama di sana, Jamila Monteiro kutakkan di kundan, dia menurut ke belakang kepada Giovanna Cabral mengirim bola, dia memasuk ke dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kutakkan di sendirinya, dibanyak-banyak Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya, dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi tarik ke belakang lagi, dia kerjasama dengan siapa gerakan, ada Amerik Laforte di sana, mundur lagi ke belakang dia kepada Kubarsi umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Marcos Lorente tarik ke belakang lagi kepada Torres, kembalikan lagi kepada Kubarsi, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola pendek kepada Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kini melakukan ada Torres di situ, ketakan di sebentar dia mendekat dari kotak penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perde juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol, sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan, masih bermain bola pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru, mereka terkembali berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibu sinaknya, gerak tibu sekutakan di sebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak, karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Perde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tibu atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozuna nampaknya agak sulit, sehingga dengan demikian lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde ini, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Perde mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol, sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Perde, nomor punggung 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain
2: Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung diberikan ke tengah saja. Andres Rakyat melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencemong serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini melebar ke sektor kanan, yaitu dalam Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan kembali kepada Kubarsi lagi ataupun kerjasama lagi dengan Aymeric Laporte, cocokkan bola balik depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat gawang berbahaya, lepas, tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya. Saudara-saudara, hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan, meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Cucurella. Cucurella teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi, melewati garis tengah sudah, umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Aymeric Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ataupun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan. Saudara sekini kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang dituju adalah Marco Cucurella ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde. Umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru. Saudara-saudara, karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Pozina, menjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun. Saudara-saudara, tentu saja yang merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Oh, gagal. Saudara, meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Pozina, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang. Heading, lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan dan pada kedalam depan yang dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berumur 4 tempat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez. Pico Lopez umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon. Langsung game kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Oh, ternyata kepada Marco Cucurella di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, ada di situ Torres, kreatifus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan, kutakkan di sebenarnya melebar ke lawan, lepas tembakan doang, kop dua kemungkaran. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sunduran kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal.
3: Sundulan kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perde dan hanya menghasilkan out gawang. Saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Saudara-saudara, kita nantikan dan gawang segera dilakukan oleh Fosinta, jaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Perde langsung ke depan. Namun bersama dengan kita melihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fozinya ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
0: Iya, kalau saya lihat selain Fozinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga. Tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke-38. Dari menit ke-38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi. Lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan. Tetapi balik lagi, disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
1: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang mereka timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bu ya.
0: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Iya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas, tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Yeah. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan si Oyarzabal yang akan diganti, karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres walaupun dia beberapa kali melakukan sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang, walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Kevin Verdes dapat intervensi yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
1: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
0: Kalau menurut saya, Yamin Lamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai, dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Yamin Lamal dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai letih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus, walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain KVD ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona permainan zonanya, terutama zona
1: markingnya,
0: sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka, apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga Keverde bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
1: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
0: Iya, realitasnya kan mereka
1: jajahan Portugal ya, Bung?
0: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di Keverde besar di akademinya Portugal, dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa Keverde. Di Keverde ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Keverde banyak pemain yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada pemain di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain Keverde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya.
1: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bubista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
0: Iya, kalau Bu Bista, menurut saya Bu Bista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka starting karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama. Karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka bisa bersaing dengan Spanyol karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini, jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik terangan balik ke VVD 41 tadi Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesangan kanan kirinya, tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu.
4: Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 407.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470.957.046.000 rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154.183.659.000 rupiah untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa bertingkat bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek jantung pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri buru ke belakang. Dia mengurung pertahanan Verde nomor punggung 14 di sana, mencoba mendekati draft lemak menuju lebih jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh Sinaktia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana, mencoba merangsek gerak tubuh Sinaktia bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Pasti di proses sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah kiri terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Meik Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mulai sebelah sepenuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelah sang Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia, terjasama lagi dengan ayam merek Laporte, tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porte mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana. Kami lihat Carlos ataupun kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri, kotak di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerjasama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan, gerak tubuh sebenarnya. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente, gerak kotak di sebentar dia kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Laporte, mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol. Jadi kata penalti melebar ke sektor kiri, ada Mikael di situ, nanti ataupun kemana 20 yaitu Pedri menggunakan sudah angkat bulu kawan, kop buat terjadi, lepas. Oh, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang tuh kawan, gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedak dia, bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi, hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Umpan terobos, berbahaya, Gavi bebas sendiri dia. Kali ini bolanya lepas, kembali dikuasai punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan, menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Baku Kurela. Kurela dikirimkan tengah kepada Gavi, disikat telingkar tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte. Laporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Kukurela, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan, kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside mungkin, karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu
2: main Spanyol, namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Perde, mendekati darah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan tekanan dari sayap terus balik, lepas tembakan tembakan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan. Dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Verdi di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pedri. Angkat ke kawan. Yang ditunggu adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Perde ini. Kini permainan dilakukan lagi. Atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Perde melalui pemain belakang. Kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Tetapi salah umpannya. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Perde. Dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan, karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Perde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Perde, yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Jadi tuca pegerangan di sana. Kotak kanan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Tiba-tiba suara penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Masuk tidak lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan, angkat bergawan. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha. Dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol ke melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Perde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya. Kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Berkasi dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan. Yang tuju adalah pemain depan di sana, kena cepat menggiring bola. Tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihat 8 pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde. Dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah. Namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencakupkan tekanan. Kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Angkat bulu gawang berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres. Hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha. Dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0. Dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan 8 pertandingan. Kita nantikan. Lihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan, karena pemain Tanjung Perde masih mendapat
3: perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan, karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan ditampilkan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Kadeo, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan Antepede mencoba melakukan tekanan dia kutak kering sebentar, masih Tanjung Verde masih umpan ke dalam kotak penalti, ada di sana kami lihat Pak Kukurela kutak kering sebentar dia tarik ke belakang lagi kerja sambil dengan Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain pop ke gawang, terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina, meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, masuk kutak adik sebentar dia, kebesaran dikirimkan kepada Merrick Laporte. Langsung ke gawang! Satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh. Dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara pendengar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah, yang ada lawan kiri berkaca tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat ke gawang, coba di heading atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, meskipun di sana kami lihat ada Terán Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan ya kita nantikan. Belancang ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang, kali ini di heading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Verde, berganti tekanan, lakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek jantung pertahanan lawan, ya hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Verde, kutak kali sebentar dia ada di situ kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan, kini Spanyol mencoba ketahan, angkat ke kawan, gol dan terjadi, lagi-lagi saudara-saudara dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari

0: kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7, yaitu
1: Ovan Cabral.
0: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
1: Dan sudah mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Ovan Cabral, dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk, yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Billy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri. Dan tiki-taka dia. Ada Pedri, 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya toh, pendengar. Ya, saat ini kembali dominasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia, kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-60.

0: 5 ini, meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol. Dan kita nantikan saja pendengar, siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marc Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marc Cucurella. Marc Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya, siapa yang akan menjadi partnernya. Diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marc Cucurella. Marc Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fonsinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fonsinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
1: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya. Kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya. Sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari KVD, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga, dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
0: Ya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal, pendengar, Della Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar, digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde? Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, berikan saja backpass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Paco Cucurella, bekerja sama dia, asing sekali, bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde, dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol, dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte, berikan kepada Pau Cubarsí. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik, dia dibayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang, ada Marcos Llorente, berikan kepada Rodri, berikan kepada Lamine Yamal, satu sebuah serangan, sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde, dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri, utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente, sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri, ada peluang dari Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde, sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri. Dan kali ini pendengar, Kubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte, ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki-taka dia. Umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Kubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri. Asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian dia. Beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol. Rodri utak-atik dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marco Cucurella. Apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Kubista dan dimasukkan Temo Murchenko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Kubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Lamine main menusuk dari sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh João Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar, digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan itu adalah Jamin Yamal. Di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan selusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Correa, tarik ke belakang lagi dia, kerja sampai dengan Rodri mundur ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente kepada Lamine Yamal. Angkat ke gawang, heading top goal terjadi, ada Correa ke gawang. Lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Correa, dengan demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan dengan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap João Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Kita akan sebentar dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses oleh pemain-pemain yang mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya, karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bicara, selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutakkan di sebentar dia melihat 3.5 sudah. Umpan ke depan kepada Marco Correa. Correa di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Aymeric Laporte. Laporte ataupun Laporte mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Lamine Yamal di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lemparan ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia. Rodri terang-terang saja dia masih di kanan tengah, dia masih mencari kawan yang berdribas. Mundur ke belakang lagi dia, coba memberikan lagi pendek kepada pemain Kubasi umpan ke kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Aymeric Laporte mencoba mengukur tekanan dia, dibayang-bayangin belakang, kerja sama dengan Rodri umpan kepada Lamine Yamal. Lionel di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pendek, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joe Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pendek. Ini lempar ke dalam, silakan Beckham pada Rodri, Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat kulit kawan, berbahaya, satu lepas tembakan kulit kawan, tapi sayang, sayang, sayang, saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Pozina dari Tanjung Pendek ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pendek. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pendek. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia bersama dengan Porte. Leporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia. Mencoba kepada buah gerak aktif sejenak. Kembali akan dikirimkan. Melerak dari ke kanan ke kiri. Berikan kepada Marco Correa. Correa tarik ke belakang lagi kepada Aymeric Laporte ataupun Jeremy Clevers, silakan waktunya mencoba melakukan tekanan, angkat lagi kepada Ferdi, terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamal di situ, melakukan kontak kedik sebentar, dibayangi dua pemain, oh akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu, datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Brody di sana, tetapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pendek yang melakukan tekanan, dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kita, tetapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pendek? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal yang beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Pendek mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozina. Pozina langsung dikirimkan ke tengah. Salah umpannya kalah segi pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Ada Yami-Yami Su, 40 kawan. Berbahaya, saudara-saudara. Ada Omah, lepas tembakan. Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21, Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Pendek, dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Pozina. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Pendek dan belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat kulit gawang, terjadi kulit di situ, dibuang saja keluar kontak Milati oleh pemain belakang Tanjung Pendek. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak Minati. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Pendek. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi, sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pendek. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan, sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Pendek, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutak ketik jebjar berikan kepada pemain Yamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pendek, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di tengah jalan. Tanjung Pendek berikan melakukan tekanan, umpan terobosan ke sektor bekan pertahanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Pendek berakotan nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas
3: pasti bakal kulit tawar. Oh,
2: jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Verde ini. Ya, Kevin tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol. Namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Verde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan.
3: Ya, kompul Kalipa, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Verde. Untuk saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara, 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Cucurella mereka sektor sebagi berikan pada nomor 17 pada William, angkat ke gawang. Kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru. Saudara-saudara, ya ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Verde. Langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sendak dia mencoba mencari kondek berdiri bebas, melebar ke sektor kiri. Ada di situ kami lihat pemain Verde. Verde melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Jamil Abang, angkat ke gawang, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Verde dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Verde tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditinggal Makukure, bebas dia, waktu tak ada sebentar dia masuk ke kotak penalti. Tarik ke belakang lagi, Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sepenuhnya. Ada Verde di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan sebenarnya masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kode bebas, mencari ruang tembak saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Verde mencoba mengawalnya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Verde mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Verde, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Verde, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkasih tekanan, kita lanjutkan Yamin mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Namun kali ini patah di tiga jalan, dibayang-bayangin belakang. Kini pemain Tanjung Verde mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya. Kuasa belasungnya masih menggiring bola dia, memasuki daerah pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, memasuki daerah kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Rian Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Verde, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez. Dan kini
2: kuasai sepenuhnya lagi pemain-pemain Spanyol menguasai 11 sepenuhnya. Ada Jamie Lama angkat gawang. Oh, berharap dengan Corbalisan, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out. Tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Losina. Kita nantikan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti. Sementara sudah dilakukan melambung di kor kemul gawang. Oh, sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan dengan demikian, bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Verde tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Verde, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Verde. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Verde malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
4: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde. Dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
1: Betul.
4: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, yeah, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan tipe pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia memang dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Bosinha mampu memaksimalkan hal itu.
4: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan pada kesempatan pagi hari ini, yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
4: Siap.
1: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni, yeah. Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolas Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy di belakang dari João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Lamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
4: Okay.
1: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
4: Yeah.
1: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
4: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil yeah. poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat, menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
4: Yeah.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi yep. Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini.
4: Yep.
1: Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke-70 mereka memasukkan Yamin Lamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Keverde memasukkan Semedo, menit ke-75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odrizabal itu menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
4: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi, antara Spanyol melawan Verde, itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin 1, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pecinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya yang luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi, ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang seringkali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah, Belgia, datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930. Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit. Salah.
1: Rudy Garcia. Iya dong, gak kenal Zeit itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu, generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yep.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini
4: betul,
3: ya Mas Afri ya.
4: Betul-betul Mbak.
3: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
4: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
3: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
4: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
3: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
4: Iya, Betul, betul, Mbak, betul.
3: Baik. Tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
4: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
3: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
4: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak, itu yang teratasnya itu.
3: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
4: Portugal, betul. Okay. Ya.
3: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
4: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu.
3: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
4: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak, mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
3: Oke, nah kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas, kalau untuk jersey?
4: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
3: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
4: Iya.
3: Ada kualitas
4: betul
3: yang lainnya Mas Afri yang dijual?
4: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
3: Itu laris juga Mas Afri?
4: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
3: Oke, nah Mas Afri kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
4: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
3: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
4: Ya itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
3: Okay. Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
4: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, nah, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak begitu.
3: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
4: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
3: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga.

0: kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana, Mas?
0: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya, walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri, yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
0: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak, pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri, begitu ya?
0: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jadi timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
0: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
0: siap,
1: juga nanti
0: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
0: siap, amin. Terima kasih Mbak.
1: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani. Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
4: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
3: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri. Dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
4: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang.

0: dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang Deparo di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
0: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
0: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin Deparo siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
0: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Iya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet. Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia itu Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup, karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya, tapi kalau ini big match, dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan, 5 pertandingan sebelumnya, Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Lawan Brazil, selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini, kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas, Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh, di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Osem Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang, lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari Pak Achtong.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu.
2: Iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah, ya betul, benar tapi
2: iya,
0: salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu dan itu yang main bukan dari bumi dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Akhtung jagoin siapa? Malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir, ya?
2: Tapi kalau Patong timnya udah menghajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga
0: Mas. Iya, salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi, ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Pendukung Spanyol.
0: Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Ya, untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi, ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja, ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada, ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya,
0: Muhammad Salah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa, ya, Bu Fatoni.
3: Iya. Ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu, ya, selain di Muhammad Salah itu, ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik.
3: Ya,
0: jadi lebih mengulurkan.
3: Bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, oh, enggak mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
4: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali, ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus lah.
0: Bagus. Oke, baik. Makasih Mas Aswa. Yo, selamat ini hari. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1, ya kalau enggak salah.
5: Iya,
0: skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu, ya Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
6: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga, silakan nih Pak Andi.
6: Jaya. Wajar.
0: Pak Andi, silakan.
6: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya.
6: Lagi dilatih oleh Rudy Garcia gitu ya.
0: Rudy Garcia.
6: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar, ya.
0: Head to head.
6: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan dari Belgia. Menjagokan Mesir, ya. Oke, baik.
6: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah, ini menarik nih. Padang di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
7: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
7: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini
2: tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
2: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada masalah, jadi bisa di.
0: Kalau dimatikan masalahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau nggak salah.
2: Itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
0: Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
2: Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Baik, Pak Daniel, makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Terkelder yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu interesting banget penampilannya, tapi kenapa dia baku cadangan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Yeah. Nah,
1: dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di...
0: Ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih... Kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi...
0: Prime-primenya ya?
1: Prime-primenya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
5: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
5: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
5: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
5: Imbang, karena di ini yang... tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
5: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
5: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
5: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia.
5: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya sibuk lagi nih.
0: Oke. Baik, makasih. Salam olahraga jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatko nih?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: Oh iya, benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih, ya.
1: Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini?
1: Balik ke
0: Mesir, Belgia.
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip, atau banyak kartu yang akan keluar? Minimal kuning lah. Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya, bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di baku cadangan itu ada Romelu Lukaku. Ya, saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya.
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Ya, baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Ya,
8: olahraga selalu.
0: Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas. Namanya
8: Kota Bima ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang nggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Kalau kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Ya diunggulkan, berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
8: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir di saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
8: Itu kata Bunga Patil yang di studio itu kan. Meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya dulu, harus memang
0: siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok, halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Iya, iya, iya. Baik.
9: Saya pilih anu ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: bagus-bagus.
9: Iya. Lebih banyak yang oke,
0: dah mau pacar ya. Oke, baik. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Si
10: Doku.
0: Ketelaer. De Ketelaer.
10: Iya. Yeah.
0: Itu sebagai striker murni, Mamak. Atau false nine juga nih, jangan-jangan.
10: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan. Dan Zico di kiri, belakang dari Marmus adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang dan di depannya itu ada Marmus.
10: Kalau saya lihat. Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini, sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
10: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fata nih?
10: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu, jadi
0: overlap.
10: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa nih yang megang nih?
10: Kalau ball position, saya menjagokan Belgia yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans. Dia bisa mengontrol permainan, tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
10: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalaman itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmus yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
10: prediksi saya, kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk?
10: untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan, biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada Sanewi. Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad El Sanawi, kiper, yeah. Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober, Sober.
10: Sebenarnya El Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama, ya, ya, cadangan.
10: Cuma dia memang udah tidak muda lagi seperti ini.
0: Oh.
10: Saya sempat singgung di awal, di pelatih yang sekarang ini, dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga. Karena El Sanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Oh. Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo, yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
10: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir, dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
10: karena dia pemain termuda yang dipanggil, 18 tahun, dan sebenarnya dia bermain di Eropa, di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
10: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona, karena usianya memang 18 tahun, dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
10: Iya, yeah. Iya, yeah, Maroko.
0: Maroko. Yeah. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu nggak berkutik. Usia 18 tahun, dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
10: Iya, nomor 9.
0: Nomor 9. Berarti striker murni ya harusnya ya.
10: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini.
10: Karena melihat usianya yang
0: masih muda,
10: kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1:58 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilamsah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
12: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar, dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama, di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir. Kali ini, maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Charles Tataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Kedepan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11 Zico tadi mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Castagne tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5:19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya, Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri, penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendangan langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
13: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang, mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim, bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah balikan lagi ke belakang, tuju tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Mohamed. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
10: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
13: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leandro Trossard tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Trossard sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh, baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Munir. Oh, sebuah selangan Doku kali ini dari sebelah kiri menghasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih, ada 4 pemain. Umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan, kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh, tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini, lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah satu pemain yang Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya tendangan sudut di sebelah kanan kawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan. Thomas Munir, pemain Belgia, masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia, kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Thomas Munir bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Ngoy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Onana ataupun Ngoy bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Munir, ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir, dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami. Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani, dorong ke sebelah kanan kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Mohamed Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Mohamed Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castagne, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan Timnas Mesir tadi Mohamed Salah. Membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki kali ini. Dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri umpan lambung kali ini ke kotak penalti, apakah berhasil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir, arahkan kepada Kastan. Kali ini Kastan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
10: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
12: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola. Kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani. Umpan jauh ke depan, ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini Bora berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Imam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola
14: Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Ashur tadi, Bung Tovani?
10: Ya, kita tahu salah tetaplah salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashur bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
14: Iya.
10: Emon Ashur.
14: Emam Ashur, pemain yang kini memperkuat Al-Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Nissel. Kali ini Ngoi kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah.

0: pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
1: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Ketelaere ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya, atau false nine. Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
1: Ya, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Ketelaere kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Trossard. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
1: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, berikan pendek ke belakang kepada Onana. Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Muenner. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel. Berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Castagne tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tielemans terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia.

0: di lapangan tengah. Misal kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Ndoku, kembalikan ke bola kepada Misal. Masih Misal menguasai bola, pendek saja, berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tillman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Ndoku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Ndoku. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya Tillman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara, kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Ndoku di sana, masih Ndoku. Pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Misel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, Ndoku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Ndoku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Misel menguasai bola kepada Tillman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri, penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tillman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tillman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Ndoku, masih Jeremy Ndoku. Ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tillman di sana. Oh, hampir saja Tillman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21, Kastanje tadi, Tillman, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
1: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan. Arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel. mendorong kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Tadi Doku tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini ke belakang lagi kepada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Torsat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Torsat dari penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah. Geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Zaki. Dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan kali ke kanan. Tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencepol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi. Masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatal. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir. Masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri. Mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri kali ini. Coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi. Nggak keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini. Ancang-ancang kali ini melempar kali ini Hani. Siapa akan yang tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini. Masuk ke depan ke Marmos. Diambil lagi oleh para pemain Belgia. Masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah. Kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam. Tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan. Menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi. Alirkan ke sebelah kanan Zaki kali ini. Coba melewati tadi hadangan dari Timothy Castagne, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Castagne. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi. Pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Assur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir, Sober. Alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel. Arahkan lagi ke tengah. Siapa yang akan tuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan. Seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini. Dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Membantu serangan jauh kali ini Ngoy. Coba tadi membelah serangannya kepada Onana lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Tielemans yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini, Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim? Karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih, Bung.
2: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang. Bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
1: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi kata Lear. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masukin di kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain Tarik kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosard kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan dengan penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor kali ini. Masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoy kali ini. Masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya. Ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosad, mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoy, sebelah kiri kali kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoy dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Astor. Tahan diri itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Go cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola. Tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoy, kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoy coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoy, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini masih Michel. Umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi, lagi-lagi Asor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoy, tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sadarkan kesalahan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoy. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel. Sebelah kini kepada Kastan. Kastan yang kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini. Bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: 1 RRI Tual.
1: Dia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia, karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga yang tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Senfi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastelier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan. Coba lagi ke depan, 7 kali ini geser lagi kepada Ngoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi. Coba lagi pemain nomor 23, siapa gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar. Kastelier umpan ke depan kali ini, membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans. Arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan, dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain Belgia menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku, dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini, berbahaya. Otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih, dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini, bermain kali ini. Almost baik sekali melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Almost! Tendangan kaki kanan tadi, sayang memang melambung jauh, hampir menuju. Dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoy ataupun Doku. Ngoy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel dorong lagi kepada Ngoy ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel dorong lagi masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi Castalier umpan baik sekali kali kepada Kevin Dunbol lapan kotak penalti dokumen nanti dua pemain terjatuh tadi tapi

0: edukasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum kepada pihak terkait. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan pemahaman aparatur dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Melalui kerjasama yang telah disepakati, Kejaksaan Negeri Tual berharap pengelolaan dana desa dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan tinggi tingkat desa dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dengan menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah ke-9 DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara di aula kantor bupati Senin siang. Menurut Hanubun, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus tampil sebagai pelaku, penggerak, sekaligus pengawas pembangunan. Di tengah berbagai tantangan daerah kepulauan seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan fiskal, sempitnya lapangan kerja, dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, peran pemuda dinilai semakin penting.
2: Hari ini Maluku Tenggara menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita hidup di daerah kepulauan dengan biaya logistik yang cukup tinggi. Tanyakan saja kepada Bawaslu dan KPU yang menjalankan tugas. Terlalu berat. Kita ke utara timur, pulau-pulau, pembiayaannya terlalu berat. Keterbatasan fiskal daerah, lapangan kerja yang masih terbatas, dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan pemuda yang mampu menawarkan solusi, bukan sekedar kritik tanpa kontribusi.
1: Hanubun menegaskan pemerintah tidak anti terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, termasuk kalangan pemuda. Namun masa depan daerah tidak dapat dibangun hanya dengan menyalahkan pihak lain, melainkan melalui keberanian mengambil tanggung jawab dan bekerja sama untuk mencari solusi. Ia berharap KNPI mampu menjadi organisasi yang tidak hanya disibukkan dengan agenda internal, tetapi juga melahirkan gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. KNPI juga diharapkan menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan kreatif yang dapat membantu pemerintah mempercepat pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Hanubun mengajak pemuda Maluku Tenggara untuk mulai mengukur kontribusi yang dapat diberikan kepada daerah. Pertanyaan yang harus terus ditanamkan generasi muda adalah bagaimana mereka dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah, bukan sekedar menuntut apa yang bisa diberikan pemerintah.
2: Pemuda Maluku Tenggara harus mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apa kontribusi saya bagi daerah saya yang tercinta ini? Bukan hanya apa yang daerah berikan kepada saya melihat potensi pemuda Maluku Tenggara yang besar. Kita memiliki generasi muda yang cerdas, berpendidikan, kreatif, dan mampu bersaing. Namun potensi saja tidak cukup. Potensi harus diikuti dengan disiplin, kerja keras, integritas, dan kemauan untuk terus belajar. KNPI harus menjadi rumah besar bagi semua, seluruh pemuda, tanpa membedakan latar belakang organisasi, agama, suku, maupun politik.
1: Maluku Tenggara memiliki banyak pemuda yang cerdas, kreatif, dan berpendidikan. Namun potensi tersebut harus dibarengi dengan disiplin, kerja keras, integritas, serta kemauan untuk terus belajar agar mampu bersaing dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengatakan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada di Maluku Tenggara. Pemuda diminta tidak terjebak dalam politik identitas, kepentingan kelompok, maupun perbedaan pilihan politik yang dapat memecah persaudaraan. Data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan melalui sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
3: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan sensus ekonomi 2026 menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat, mulai dari melemahnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Landmark Langgur Senin pagi. Menurut Hanubun, hasil sensus tidak boleh berhenti sebagai dokumen statistik semata, melainkan harus menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
4: Oleh karena itu, sensus ekonomi 2026 adalah momen yang strategis dan langkah yang sangat tepat, tidak hanya mencatat dan mendata, tetapi dengan pengukuran yang dilakukan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi kita. Untuk sensus ekonomi ini harus didukung sepenuhnya. Jadi Pak Kepala BPS, jangan ragu, kalau data itu masuk, pasti kami, saya dan pimpinan dan anggota DPRD pasti menggunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembangunan ekonomi pada waktu yang akan datang.
3: Hanubun menjelaskan terdapat 3 persoalan utama yang diharapkan dapat dijawab melalui hasil sensus ekonomi 2026. Ketiga persoalan tersebut meliputi daya beli masyarakat yang melemah, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, serta pemerataan distribusi ekonomi antar pulau K kecil dan pulau K besar. Percepatan pertumbuhan ekonomi di pulau K besar perlu menjadi perhatian serius, mengingat wilayah tersebut masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan kawasan lainnya. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, termasuk mendukung pengembangan kota elat dan revitalisasi pasar elat. Di sisi lain, pelaksanaan sensus di lapangan juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil. Namun demikian, para petugas sensus menyatakan siap menjalankan tugas untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Salah satu petugas sensus ekonomi 2026, Freddy Jamrewaf, mengatakan dirinya mendapat tugas melakukan pendataan di Kecamatan K Besar Utara Barat yang meliputi Desa Faa, Ngurwalek, Ohetuf, dan Hangur. Ia menjelaskan pendataan tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
5: Tugas yang diemban sendiri untuk kami, tugas ekonomi 2026 itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian, dan juga sensus usaha. Memang di 2026 sesuai yang disampaikan oleh Kepala BPS Maluku Tenggara, berbeda dengan 2016 di mana kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan 3 jenis sensus tadi.
3: Freddy mengakui sejumlah kendala yang berpotensi dihadapi petugas, antara lain jarak antara desa yang cukup jauh serta keberadaan warga yang tidak selalu berada di rumah saat pendataan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar informasi mengenai pelaksanaan sensus dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Freddy berharap masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Data yang terkumpul akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Maluku Tenggara. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: BPS berupaya menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams dalam laporannya pada pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dipusatkan di Landmark Langgur Senin pagi terkait pengumpulan data guna memberikan informasi mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik dan profil usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, potensi ekonomi daerah yang akan dikembangkan, serta sebaran skala usaha mulai dari usaha berskala mikro, kecil, menengah hingga besar di setiap sektor yang penyediaannya sampai ke level desa atau OHOI. Selain itu, hasil sensus ekonomi yang dilakukan akan dijadikan sebagai baseline data dasar dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan mutakhir.
6: bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, unsur Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Kehadiran Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk membangun Maluku Tenggara melalui data yang berkualitas. Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berupaya untuk menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Abrahams menegaskan sensus ekonomi yang digalakkan tahun ini berbeda dengan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2016 karena cakupan yang diprioritaskan dalam sensus ekonomi 2026 meliputi sektor pertanian yang merupakan basis pendapatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku Tenggara, juga data sosial ekonomi keluarga, sehingga melalui sensus 2026 pihaknya akan mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan profil sosial ekonomi keluarga sebagai wujud sensus semesta yang di dalamnya melingkupi keluarga. Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menekankan pemerataan pembangunan ekonomi yang bukan hanya dikonsentrasikan di Pulau Kei Kecil, akan tetapi kolaborasi bersama DPRD akan menjalankan fungsi pembangunan ekonomi di Kei Besar melalui perbaikan sarana pasar dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung akses pasar yang dinamis, serta diharapkan kepada BPS hasil sensus ini akan didapatkan gambaran rinci sektor yang perlu dikembangkan di Pulau Kei Besar, termasuk kesesuaian dengan rencana pemerintah daerah untuk membangun kota pasar elat secara khusus untuk revitalisasi pasar dalam waktu dekat, sehingga antara kota elat dan Langgur tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dan menjadi komitmen penuh pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil sensus ekonomi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus ekonomi, sebab metode ini menjadi langkah dasar untuk menentukan kebijakan ke depan.
4: Hasil sensus ini semoga ada gambaran rinci sektor yang perlu dikembangkan di Pulau Kei Besar, termasuk kesesuaian dengan rencana pemerintah daerah untuk membangun kota elat, pasar elat secara khusus untuk revitalisasi pasar elat dan lainnya. Dalam waktu dekat, dengan kerjasama pimpinan dan anggota DPRD, kami akan mengambil kredit untuk membangun pasar elat, sehingga antara elat dan Langgur tidak terlalu jauh perbedaannya. Pemerintah Kabupaten Tenggara berkomitmen penuh untuk memanfaatkan hasil sensus ekonomi ini. Jadi Kepala BPS, saya dan Ketua DPR, ini sebagai langkah dasar untuk menentukan kebijakan ke depan.
1: Hanubun berharap di tahun 2027 Maluku Tenggara harus memiliki rating angka inflasi sendiri dan pemanfaatan hasil sensus ekonomi tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan terkait pembangunan ekonomi yang bukan hanya berupa angka statistik tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Maluku Tenggara tercinta. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kota Tual. Salah satu siswi SMA Negeri 7 Kota Tual berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual setelah melalui serangkaian seleksi dan penilaian yang ketat. Diana Marlin Songyanan, siswi SMA Negeri 7 Kota Tual yang berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual, mengatakan persiapan yang dilakukannya menjelang lomba tidak terlalu banyak. Ia mengaku hanya meminta doa dan dukungan dari kedua orang tua, terutama sang ibu, serta menyusun poin-poin penting yang akan disampaikan kepada Dewan Yuri saat mengikuti kompetisi tersebut. Menurut Diana, meskipun persiapannya sederhana, apa yang dimilikinya mampu memberikan dampak besar dalam penampilannya selama lomba. Ia berusaha menyampaikan berbagai hal yang telah dipelajari agar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menunjukkan pentingnya literasi bagi generasi muda.
7: Untuk Untuk persiapan sih saya hanya mengharapkan mama saya untuk membantu. Jadi saya udah nyusun cara presentasi apa yang harus saya katakan, terus poin-poin penting yang nanti saya sampaikan ketika mungkin juri bertanya. Jadi saya menyiapkannya tuh dengan emang persiapan yang tidak terlalu lebih, namun dia memiliki dampak yang cukup besar bagi saya, sehingga saya bisa berpeluang untuk menyampaikan apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari dari rumah, sehingga dapat menampilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain ketika saya mengikuti lomba tersebut.
1: Ia mengajak seluruh pelajar untuk terus semangat meningkatkan budaya literasi agar tumbuh menjadi generasi yang mampu menciptakan dan menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Kota Tual. Diana menegaskan bahwa pendidikan merupakan jendela dunia yang harus dimiliki setiap orang, disertai etika yang baik agar menjadi pribadi yang berharga di mata sesama maupun di hadapan Tuhan. Diana juga memberikan apresiasi kepada relawan literasi masyarakat, RELIMA, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan Duta Baca Pelajar menjadi wadah yang sangat baik untuk mendorong para pelajar menunjukkan potensi yang dimiliki, sehingga tidak hanya belajar teori, tetapi juga mampu mengembangkan bakat dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Memasuki tahun akademik 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial STIS Tual membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah Sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana strata 1. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi anak daerah, STIS Tual menyediakan program bantuan pendidikan melalui Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar. Kip kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan yang juga koordinator penerimaan calon mahasiswa baru STIS Tual, Susilawati Belekubun, menyampaikan keberadaan program beasiswa tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada generasi muda di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan wilayah sekitarnya untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
8: Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial STIS Tual membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 dengan dua program studi ilmu komunikasi dan ilmu pemerintahan yang telah terakreditasi. Menawarkan kuliah gratis sampai selesai, ada dua skema beasiswa yang ditawarkan, yaitu beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang lulusan 2 tahun terakhir dan beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Mutiara Maluku Tenggara bagi lulusan 3 atau 4 tahun terakhir.
1: Balakubun mengatakan, bagi calon mahasiswa yang berminat agar dapat segera melakukan pendaftaran serta melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain memperoleh pembebasan biaya pendidikan, penerima KIP kuliah juga berkesempatan mendapatkan bantuan biaya hidup sesuai aturan pemerintah. Ia mengajak seluruh lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang memiliki semangat belajar dan cita-cita tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini dan bergabung menjadi bagian dari keluarga besar STIS Tual pada tahun akademik 2026-2027. Dijelaskan, program ini bertujuan membantu mahasiswa berprestasi yang berasal dari

0: siswa kelas 7 dan 123 siswa kelas 8. Penilaian siswa didasarkan pada 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari hasil penilaian tersebut, sekolah juga menetapkan peringkat 10 besar di setiap tingkat kelas dengan Aileen menjadi peringkat pertama kelas 7 dan Angel peringkat pertama kelas 8.
1: Penerimaan laporan pendidikan hari ini di SMP Sudarso Dobo, kelas 7 berjumlah 103, kelas 8 berjumlah 123. Untuk proses sampai siswa bisa memperoleh nilai itu dilihat dari 3 kriteria, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.
0: Selama tahun pelajaran 2025-2026, sekolah mencatat berbagai prestasi, antara lain keberhasilan siswa diterima di SMA Siwa 5 Ambon, prestasi pada ajang Pekan Olahraga dan Seni, serta partisipasi dalam Olimpiade Sains Nasional yang masih menunggu hasil. Pada ajang Porseni, siswa mengikuti berbagai lomba seperti futsal dan seni vokal lagu daerah Aru, sementara para juara seni turut tampil dalam acara pembagian laporan pendidikan.
1: Kami kemarin sudah selesai mengikuti seleksi OSN, Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, sementara menunggu hasil. Sedangkan untuk Porseni kemarin ada siswa yang memperoleh peringkat juga, ini karena lomba per kelas. Jadi untuk olahraga itu futsal dan seni itu menyanyi vokal lagu daerah Aru.
0: Untuk peningkatan prestasi akademik, sekolah memprioritaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika sebagai persiapan tes kemampuan akademik TKA serta IPA-IPS dan Matematika untuk persiapan OSN. Meski masih menghadapi keterbatasan tenaga guru, sekolah terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya tersebut telah dibuktikan melalui keberhasilan sejumlah alumni termasuk Dalton Kolian yang meraih nilai tertinggi dalam seleksi awal yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada di Ambon. Terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027, pendaftaran telah dibuka dan ditargetkan menerima 5 rombongan belajar dengan total 160 siswa. Maria Sombes mengatakan pendaftaran tidak dipungut biaya, sementara biaya yang ditanggung orang tua hanya untuk pengadaan seragam sekolah karena tidak dapat dibiayai melalui dana BOS. Selain itu, sekolah dan dinas pendidikan juga memberikan dukungan kepada siswa berprestasi melalui beasiswa dan penghargaan berupa sertifikat. Organisasi KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dinahkodai Nyonya Seren A. Jawarisa yang dilantik tanggal 9 Juni 2026 oleh Ketua KORMI Provinsi Maluku Nyonya Maya Baby Lewerisa mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memberikan kesehatan yang bugar dan sehat kepada masyarakat Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak mengatakan, sama diketahui bahwa KORMI adalah sebuah organisasi yang mengayomi, bukan cabang olahraga untuk prestasi, tetapi cabang olahraga untuk bikin bugar dan bikin sehat. Inti utamanya adalah bukan menuju perlombaan, karena perlombaan itu adalah meningkatkan profesionalitas, latihan dengan sungguh-sungguh, mulai dari atletik, permainan sampai ke olahraga senam dan lain-lain. Ini adalah olahraga yang sungguh-sungguh membuat bugar dan keceriaan, sehingga ini tertantang, akankah terlaksana? Pertanyaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanimbar kepada Ketua KORMI Provinsi Maluku usai melantik kepengurusan KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Kita tahu bahwa KORMI adalah sebuah organisasi yang mengayomi bukan cabang olahraga untuk prestasi, tetapi cabang olahraga untuk bikin bugar dan bikin sehat. Inti utama adalah bukan menuju perlombaan, karena perlombaan itu adalah meningkatkan profesionalitas, latihan dengan sungguh-sungguh, mulai dari atletik, permainan, sampai ke olahraga senam dan lain-lain. Ini olahraga yang sungguh-sungguh membuat bugar, disertai dengan keceriaan.
0: Menurut Wakil Bupati, KORMI Tanimbar sudah berjalan, hanya saja belum terorganisir dalam suatu

wadah dan momen ini sangat tepat. Dicontohkan bahwa di sepanjang jalan poros Insinyur Soekarno Somlaki, setiap sore hari masyarakat melintas di jalan sore, sama hal di jembatan Merah Putih di kota Ambon. Saudara, meski intensitas hujan terpantau menurun, namun potensi angin kencang masih akan terjadi. Pantauan RRI di lapangan menyebut jika curah hujan pekan kemarin hingga awal pekan ini menurun drastis, namun kecepatan angin terbilang cukup tinggi. Forecaster pada Badan Meteorologi Stasiun Matilda Batayeri Somlaki, Monica Afifa, mengatakan meski belakangan curah hujan terpantau menurun drastis, namun tiupan angin kencang diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Kondisi ini justru lebih parah di mana kecepatan angin bisa mencapai 35 knot atau setara 64,82 km per jam. Terkait kondisi ini, Monica Afifa terus mengingatkan warga untuk tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitasnya, terutama di laut.

0: sih, harusnya angin kencang masih berlangsung kurang lebih 2-3 hari ke depan.
1: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jika kondisi angin ini menurut perkiraan tidak dipacu apapun, seperti adanya curah hujan yang tinggi atau dipengaruhi awan berpotensi hujan di daratan Australia. Meski demikian, Badan Meteorologi berjanji akan menginformasikan perubahan cuaca terkini sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkini cuaca yang sedang terjadi, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasinya langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pak Rian. Selamat pagi, Pak Rian.
2: Selamat pagi,

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dengan menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Badan Pusat Statistik berupaya menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurotot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian, Warta Berita Radio Republik Indonesia Tuala.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"